0: sejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
1: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
0: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamung Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
4: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
5: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
6: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi.
5: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kau saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kau menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kau mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
8: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
7: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
9: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan. Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat Gabriel Goa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Tuter.
10: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
11: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat Gabriel Goa menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
10: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
11: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
12: Yang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI kan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh gak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan
11: dokumen. Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri L. Hari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
13: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum. Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan, sehingga sindikat ini bisa kita...
11: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
14: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
15: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
16: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang proses.
17: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah sih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia 23-24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Tia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Samarinda pagi ini. Dan pendengar, sebelum kita memasuki selamat pagi Kaltim Opini Publik, kami hadirkan informasi kebencanaan.
4: Informasi kebencanaan.
3: Pendengar Pro 1 RR Samarinda, informasi kebencanaan biasa ya, seperti biasa akan dilaporkan oleh operator di BBD Provinsi Kalimantan Timur, ada Bung Muriono yang sudah siap ya dengan laporannya tentang situasi kebencanaan di wilayah Provinsi Kaltim. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Muriono.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Dedi.
3: Apa kabar pagi hari ini? Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat walafiat tentunya, dan tetap semangat pagi.
3: Tetap
5: Bung Dedi juga demikian ya,
3: iya,
5: dengan rekan-rekan di RRI.
3: Betul sekali Bung Muriono. Silakan Bung Muriono, laporan Anda selengkapnya.
5: Baik, terima kasih rekan Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga pada pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Pendengar, kami informasikan beberapa saat ke depan untuk wilayah Kalimantan Timur. Pantauan kami selama 24 jam edisi hari Kamis 30 Juli tahun 2026 hingga pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah pada pagi hari ini. Kami awali informasi peringatan dini cuaca Kalimantan Timur yang kami dapatkan dari BMKG Provinsi Kalimantan Timur. Di wilayah Kalimantan Timur, tanggal 30 Juli tahun 2026 pukul 08.20 waktu Indonesia Tengah, masih berpotensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kecamatan Penajam, Kota Balikpapan, di wilayah Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Lojanan, Muara Jawa, untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara di wilayah Kecamatan Waru dan Sepaku. Kota Balikpapan, wilayah Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dengar, kami informasikan untuk pantauan titik hotspot periode hari Rabu 29 Juli tahun 2026 dari pukul 01.00 hingga 24.00 telah tercatat 32 titik panas tersebar di 6 kabupaten dan 1 kota wilayah Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut. Kutai Timur sebanyak 16 titik yang tersebar di wilayah Kecamatan Bengalon, Karangan, Kaupun, dan Rantau Pulung. Kabupaten Pasir sebanyak 9 titik di Kecamatan Batu Engau, Batu Sopang, dan Muara Samu. Kutai Kartanegara sebanyak 3 titik berada di Kecamatan Samboja. Kutai Barat sebanyak 2 titik di Kecamatan Pongan. Kabupaten Berau 1 titik di Kecamatan Biduk-Biduk. Kota Balikpapan 1 titik di Balikpapan Tengah. Sementara itu, Samarinda, Pontang, Panajam, Pasir Utara, dan Mahakam Ulu tidak terdeteksi adanya titik panas pada periode pengamatan tersebut. Meskipun sebagian besar titik panas memiliki tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi, keberadaannya belum tentu menunjukkan adanya kebakaran. Namun demikian, kondisi musim kemarau yang sedang berlangsung menyebabkan potensi kebakaran hutan dan lahan tetap perlu diwaspadai. Pendengar, berikut untuk informasi kejadian signifikan yang termonitor di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara pada hari Rabu tahun 29 Juli tahun 2026 sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah, adanya hujan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur di wilayah Kecamatan Penajam. Kondisi ini berdampak sehingga menyebabkan adanya kejadian banjir di wilayah Desa Lawe-Lawe, RT 02, RT 06, dengan total keseluruhan yang terdampak di wilayah RT 02, 5 bangunan rumah dengan 8 KK 27 jiwa. Di RT 06, 2 rumah yang terendam, 4 KK, 15 jiwa. Upaya daripada BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan stakeholder yang ada telah melakukan untuk pengontrolan daripada kondisi terkini genangan air di seluruh wilayah yang terdampak dipastikan telah surut dan tidak ada terdapat genangan lagi. Dengan hal ini, situasi sudah dapat kembali normal pada siang hari. Untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat, pada hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi kebakaran di kawasan Jalan Dr. Suwondo RT 02 Desa Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Brawang. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu bangsal yang terdiri dari 3 pintu serta satu bangunan perpustakaan SD Negeri 003 di wilayah Long Iram mengalami kerusakan akibat kebakaran tersebut. Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat laporan mengenai korban jiwa maupun korban luka, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak berwenang. Dengan kami informasikan pula, untuk potensi hujan harian 6 hari ke depan di wilayah Kalimantan Timur sudah mulai berkurang. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api ataupun asap di wilayah pantauan, serta tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan dalam bentuk apapun, demi mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas. Demikian, jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Selamat beraktivitas, tetap waspada, tetap siaga, dan jadilah pelopor keselamatan di lingkungan kita. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum, kembali ke Bung Deddy.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Muriono dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Demikian tadi telah kita ikuti bersama ya informasi kebencanaan yang langsung ya disampaikan oleh operator dari Pusdalop BBBD Provinsi Kalimantan Timur mengenai situasi kebencanaan di wilayah Provinsi Kaltim. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, karena saat lagi akan hadir Selamat Pagi Kaltim Opini Publik. Nanti akan juga dirangkai dengan dialog interaktif Halo Kaltim dengan topik Mimpi Atlet Menunggu Kepastian Finalisasi Porprov. Nanti akan dipandu oleh Rizky Multianata. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Kaltim.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz. Kembali lagi pada Halo Kalimantan Timur edisi hari ini ya, 30 Juli 2026. Tidak terasa di akhir bulan. Kita akan membahas olahraga. Salam olahraga untuk semua para pencinta olahraga yang ada di Kalimantan Timur. Saya bertugas Rizky Multinata Al-Qadir dan juga Bung Gesta Dinata Al-Fayed akan menemani hingga merapat pukul 9 nanti. Yang disampaikan juga pada penyiar tadi, kita akan membahas bagaimana mimpi atlet ya menuju kepastian finalisasi Porprov 2026 yang bakal digelar bulan November mendatang. Ya, di mana tuan rumahnya adalah Kabupaten Paser dan banyak kompleksitas yang menuju ke sana karena kita melihat bersama Porprov bukan sekedar ajang kompetisi namun juga menjadi momentum untuk memperat persatuan. Yang syoknya juga waktu pelaksanaannya bakal digelar tanggal 14 hingga 27 November dan yang agak disayangkan ya dari kegiatan Porprov ini sendiri sempat beredar kekhawatiran mengenai pencoretan 14 cabang olahraga di antaranya layar, hoki, kriket maupun rugby dari total 64 cabang olahraga yang diusulkan akibat penyesuaian anggaran daerah. Namun komitmen dari KONI Kalimantan Timur dan PMK Paser yang menegaskan bahwa pencoretan tersebut belum final. Saat ini pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Timur berkomitmen penuh menyelamatkan seluruh cabang olahraga agar tetap bisa bertanding demi menjaga pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional 2028 mendatang. Dan ini harapannya menjadi solusi yang diharapkan untuk dari efisiensi nomor tanding yang mengurangi kategori medali tanpa harus menghapus olahraga serta mendistribusikan cabur yang minim fasilitas di Paser dan juga di wilayah penyangga seperti Balikpapan maupun di Samarinda. Finalisasi daftar mutlak cabur ditargetkan ya bakal diketahui nanti yang apa saja yang jadi pencoretan dari 14 cabang olahraga tersebut pada awal Agustus mendatang. Anda bisa berkomentar di line telepon kami 0541-743-495 atau di 0541-736-566. Ya, seyogianya kita nanti akan berdiskusi bagaimana dengan persiapan dari Porprov di Paser nanti bersama dengan Pak Abdi Firmana selaku kepala bidang pertandingan ya dari pengurus besar dari Porprov Paser tentunya. Dan juga salah satu atlet yang kita akan ulik-ulik nanti bagaimana persiapannya ke Pekan Olahraga Provinsi ya di Kabupaten Paser ya. Nanti tentunya kita akan mengulas bagaimana kesiapan 10 kabupaten kota untuk seluruh perwakilan KONI-nya menyepakati jadwal dan komitmennya dan bagaimana fokus atlet lokal seperti Samarinda. Nanti kita akan berbicara dengan Aisyah Ramadhani selaku atlet anggar yang ada di Samarinda di 0541-743-495 atau di 0541-736-566. Ya, menarik kalau kaitannya dengan olahraga, pendaftaran, mungkin keabsahan atlet secara digital harusnya terintegrasi ya dari deteksi mutasi instan melalui sistem digital real time yang dapat melacak riwayat domisili secara real time. Atlet luar daerah yang mendadak mengubah data KTP-nya dalam kurun waktu 1 tahun menjelang proprok ataupun yang langsung terdeteksi otomatis akan dianulir oleh sistem. Dan tentunya ini menjadi catatan juga kalau di pekan olahraga provinsi kemarin, bagaimana kesiapannya dan tantangan juga dari daya tampung akomodasi hotel, mana kesiapannya, kita akan mengulasnya di kesempatan pagi hari ini nanti bersama dengan pengurus besar proprok Kabupaten Paser. Apakah yang sudah bergabung Bung Gesta Dinata Alpayet? Oh, belum ada. Terima kasih Bung Gesta. Nanti kita akan membahasnya sesaat lagi di Halo Kalimantan Timur.
5: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan, tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar, ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata, lihat dulu spionnya. Tangan kanan, belokin setir ke kiri. Mata, lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
6: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Masih di 97.6 FM MHz di mana pun berada yang mendengarkan siaran kami di ruang dengar Anda, baik di radio maupun di era digital. Ya, sudah bersambung bersama kami membahas topik mimpi atlet menuju kepastian finalisasi Porprov di Paser. Ada Bung Hanyek dari Kabupaten Kutai Barat. Selamat pagi, Bung Hanyek.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya.
1: Iya, ya, semangat itu. Kabupaten Kutai Barat ini menganggarkan sekitar 20 miliar untuk persiapan menuju ke Porprov di Paser. Kalau saya saja tidak usah jor-joran. Nah, tidak usah jor-joran bawa sampai ratusan atlet. Nah, kalau kita tidak bisa meraih prestasi, ya mending kita menggunakan anggaran itu untuk membangun infrastruktur di daerah seperti di daerah penyinggahan menuju ke daerah Wadras, itu lebih penting. Itu masyarakat menurut saya itu yang lebih dibutuhkan. Nah, bahkan kemarin ada juga rencana Kabupaten Kutai Barat ingin menjadi apa namanya tuan rumah Porprov yang akan datang. Ingat-ingat bro, itu kemarin waktu apa namanya PEDA kemarin kan ada kebun apa gelar teknologi, GETEK.

0: semacam. Tapi kalau hanya apa hal semacam begini kan, kita harus fokus lihat olahraga yang memang betul-betul bisa meraih prestasi, yang memang bisa meraih medali, itu yang kita kembangkan. Tapi kalau hanya apa namanya, hanya rame-rame saja, kasihan juga uang rakyat. Ini kan uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan. Itu amai Rizky. Jadi ingat, ini di tengah badai efisiensi loh. Nah dulu gitu. kampung-kampung dapat miliaran, sekarang ini hanya ratusan juta. Banyak yang bingung bagaimana, karena waktu kemarin dapat uang banyak, kampung-kampung itu berpesta. Nah dia tidak mikir-mikir apa-apa. Nah sekarang sudah terjadi begini, apa dah? Nah jangan hanya berandai-andai kita. Itu kita harus menjaga hal-hal yang ke depan ini. Bahkan saya dengar juga APBD Kaltim juga tahun depan ini menurun katanya.
1: Betul ya, 12T.
0: Itu yang harus kita pikirkan, saudara-saudaraku. Santai kawan, selamat pagi, salam olahraga.
1: Santai kawan ya. Terima kasih Bung apa? Hanye ya dari Kutai Barat. Kalau rata-rata anggaran nampaknya rata ya Bung Hanye. Kalau di Pemprov itu mengucurkan bantuan keuangannya untuk semua panitia besar atau khususnya di PP Polprov wasernya 20 miliar ya. Apakah di Kubar tadi yang dikatakan Bung Hanye 20 miliar mungkin sama-sama rata, sama rasa harapannya. Ya, dari estimasi dampak ekonomi tentunya harapannya pergelaran Polprov ini jadi apa? Langkah yang untuk ekonomi juga bergulir, lonjakan ekonomi tinggi kawasan sana. Karena baru-baru saja di Pasir itu melaksanakan event skala internasional pertandingan skala internasional tenis meja. Nah, itu jadi berarti mereka mampu menyelenggarakan event-event yang berskala lokal, dalam hal ini di tingkat regional. Harapannya Bung Hanye. Ya kita positive thinking lah dari gelaran Porprov ini. Harapannya seperti kanda kami yang baru selesai perawatan ya, sempat sakit perut ya. Itu jadi memicu dia lebih ke depan lagi rajin jadi GK di kesempatan pagi hari ini. Ya, Anda bisa berkomentar lagi di 0541743495 atau di 0541736566 di kesempatan pagi hari ini. Kita cukupkan dulu ya Bung Gesta satu penelpon tadi mengakhiri jumpa kita di Selamat Pagi Kaltim. Kita akan beralih ke Halo Kalimantan Timur.
2: Selamat Pagi Kaltim.
3: Mak Leha, pulang, sini pulang.
4: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu ASG Boy yang lagi ngumpul.
3: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
4: Ndak, Hebah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
3: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
4: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
5: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
6: 97,6 FM
7: Pro 1 RRI Samarinda.
6: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, kita akan update informasi terkini apa kegiatan Hari Anak Nasional ya yang dipusatkan di Provinsi Jawa Timur. Kita akan update bagaimana kegiatannya dari gelaran pemerintah provinsi yang menggelarnya di apa kompleks kantor gubernur. Telah terhubung bersama kami dengan reporter RRI Samarinda, Sela Deva Al-Qadir ya, di Selamat Pagi hari ini akan mengungkap bagaimana gerakan apa Hari Anak Nasional yang diusahakan di Samarinda. Silakan rekan Sela.
8: Ya, selamat pagi pada Garpu 1 RRI Samarinda. Suasana khidmat dan juga ceria saat ini terpancarkan dari Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

0: karena yang mana pada pagi hari ini mulai pukul sekitar 8 pagi tadi ini sedang berlangsung rangkaian acara untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Yang mana memang rangkaian acara Hari Anak ini diawali dengan apel, yang apel ini diikuti oleh seluruh operasi perangkat daerah di Pemprov Kaltim. Kemudian juga menariknya ini juga melibatkan anak-anak, tidak hanya sebagai peserta upacara, tapi juga anak-anak ini dilibatkan sebagai petugas upacara. Dan tidak hanya anak-anak kelompok tertentu, seluruh anak-anak tanpa memandang latar belakang, kondisi ini juga dilibatkan dalam acara ini. Seperti tadi kami melihat bahwa petugas upacara, salah satunya adalah pembaca doa, ini merupakan anak dari sekolah luar biasa, seperti itu. Dan setelah dari rangkaian upacara, pendengar kegiatan Hari Anak Nasional ini dilanjutkan kembali di ruang Ruhi Rahayu kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dan saat ini suasana di ruangan Ruhi Rahayu sudah sangat penuh sekali. Ya, dapat kami gambarkan saat ini memang sedang berlangsung sambutan dari Kepala DP3A Provinsi Kaltim yaitu Syarifah Halawiyah atau yang akrab disapa dengan Ibu Yuyun. Kemudian di bagian depan ini diisi oleh anak-anak begitu yang menyimak paparan dari Ibu Yuyun. Mereka duduk bersila seperti itu didampingi oleh orang tua dan juga guru-gurunya. Ini tampaknya kalau kami melihat merupakan anak-anak SD seperti itu ya. Dari SD dan juga ada dari sekolah luar biasa. Dan setelah barisan anak-anak, barulah di belakangnya ini ada barisan para OPD yaitu diawali oleh jajaran Wakil Gubernur Kalimantan Timur ada Seno Aji dan juga sang istri. Juga kami juga melihat ada berbagai OPD lainnya di belakang ini. Dan
1: ya.
0: Dan dapat kami sampaikan pula pendengar nanti rangkaian di ruang Ruhi Rahayu ini akan diisi dengan berbagai kegiatan seperti diantaranya pertama ada fashion show yang juga ini melibatkan anak-anak. Yang menariknya nanti anak-anak ini akan membawa poster yang berisikan edukasi mengenai apa saja sih program begitu ya dari pemerintah provinsi untuk melindungi hak-hak anak. Dan juga menariknya RRI Samarinda ikut berpartisipasi sebagai mitra dalam hal ini memeriahkan hari raya, maksud kami Hari Anak Nasional. Jadi nanti akan ada unjuk gigi dari salah seorang anak untuk dia berperan sebagai reporter cilik seperti itu. Jadi nanti reporter cilik ini akan mewawancara Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan juga sang istri mengenai apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak di Kalimantan Timur seperti itu. Dan tidak hanya reporter cilik saja, nanti juga ada anak yang berperan sebagai presenter berita. Dan nanti pendengar kami mendapatkan informasi bahwa anak yang akan berperan sebagai reporter cilik ini yang sudah mendapatkan pembinaan juga dari RRI atau dari Ketua Tim Pemberitaan RRI Samarinda Marga Rahayu ialah Evelyn Kema Wijaya yang berasal dari SD Budi Bakti, kelas 4 SD. Jadi menariknya berdasarkan informasi yang kami terima, Evelyn ini memang luar biasa sekali minatnya terhadap public speaking seperti itu. Jadi sudah mengikuti lomba-lomba, kemudian juga kursus public speaking, sehingga nanti kami akan menantikan seperti apa sih pertunjukan dari Evelyn nih ya, dan seperti apa nih pembinaan, hasil pembinaan yang sudah diberikan dari RRI kepada Evelyn. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar, di dalam ruang Ruhi Rahayu ini tidak hanya diisi oleh masyarakat peserta untuk mengikuti rangkaian Hari Anak Nasional, tapi kami melihat ada stand-stand kesehatan. Misalnya seperti di belakang saya ini ada stand kesehatan bagi anak-anak yang ingin memeriksakan kesehatan jiwanya seperti itu. Jadi memang ini menariknya salah satu rangkaian di Hari Anak Nasional Pemprov Kaltim adalah menyediakan screening kesehatan jiwa begitu. Melihat anak-anak ini rentan seperti ya sekarang ini mental health-nya. Untuk memastikan anak-anak kita sebagai generasi penerus ini mental health-nya bisa sehat dan bisa menjadi generasi emas untuk membangun Kaltim 2045. Kemudian selain screening kesehatan, kami juga melihat ada beberapa pemeriksaan kesehatan gratis lainnya yang disediakan oleh puskesmas. Mulai dari ada Pasundan, kemudian ada dari Karangasem begitu ya. Dan tidak hanya cek kesehatan saja, kami melihat bahwa anak-anak ini diajak untuk dilatih motoriknya seperti itu. Tadi ada disuruh menyusun balok begitu ya, dan nanti dikasih reward seperti ada makanan setelah selesai dicek kesehatannya. Demikian, dan kami akan melaporkan kembali kepada Anda apabila ada update-update kegiatan mengenai Hari Anak Nasional di Pemprov Kaltim, di Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, khususnya mengenai reporter cilik tadi yang merupakan bimbingan dari RRI Samarinda. Namun saat ini demikian yang dapat kami laporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Sela Deva menginformasikan bagaimana kegiatan Hari Anak Nasional yang dipusatkan di Kompleks Kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada, Samarinda.
3: Laporan terkini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Berjumpa kembali pada Halo Kalimantan Timur edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Bersama saya yang bertugas Rizky Mulyanata, Bung Gesta Dinata Al-Qadir, dan juga Bung Ilham ya, di kesempatan pagi ini di meja teknik. Di jumpa kali ini kita akan membahas sama dengan korelasinya dengan Selamat Pagi Kalimantan Timur tadi, bagaimana kita membahas perkembangan terbaru Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV ke-8 ya, kalau tidak salah, di Kalimantan Timur tentunya. Kita, setelah penantian panjang pelaksanaan POPROV akhirnya dijadwalkan nanti tanggal 14 hingga 27 November yang dipusatkan atau tuan rumahnya di Kabupaten Paser. Ya, kepastian ini tentu menjadi sedikit angin segar bagi atlet, pelatih, maupun seluruh insan olahraga di Kalimantan Timur. Namun di balik kepastian jadwal tersebut masih ada sejumlah pekerjaan rumah menjadi yang perhatian besar, mulai dari finalisasi cabang olahraga, kesiapan venue, sistem keabsahan atlet berbasis digital, hingga kesiapan akomodasi bagi ribuan peserta yang bakal datang ke bumi Banguntaka Pasir. Dan kita akan membahasnya di kesempatan pagi ini bersama dengan Bapak Abdi Firmana, selaku Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov ke-8 Kabupaten Pasir, dan juga Saudari Aisyah Ramadhani selaku atlet Anggar Samarinda. Kita peduli ke Pak Abdi Firmana. Beliau via Zoom meeting kesempatan pagi ini akan menjelaskan bagaimana persiapan yang ada di Kabupaten Pasir. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Abdi. Bisa diterima suara kami di via Zoom meeting, Pak Abdi? Mohon izin, masih di unmute nampaknya. Ya, kita akan mengulas bagaimana tadi sempat kita berdialog lah, bertalkshow waktu beberapa waktu lalu dengan PLT Kadispora ya Kalimantan Timur, Bapak Rasman Nading, dari kesiapan-kesiapan beliau sebagai koordinasi ya tentunya di Porprov ke-8 di Kabupaten Pasir. Masih tersambung mungkin Bung Ilham ya. Selamat pagi Pak Abdi. Nampak belum tersambung nampaknya ya. Suara dari sana Pak, mohon izin Pak, bisa di apa teknisnya di apa diperbaiki terlebih dahulu. Sebelum kita sapa nih di studio, sudah jauh-jauh nih datang dari kota tepian nih. Ada Saudari Aisyah Ramadhani selaku atlet Anggar Samarinda. Selamat pagi Aisyah.
3: Selamat pagi Kak.
2: Apa kabarnya nih Aisyah?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Aisyah nih tercatat luar biasa sekali, para pendengar sekalian, dia ini sempat mengikuti kejurnas juga di eventnya pun baru-baru ini ya, bahkan meraih medali perunggu. Ya, itu intermesonya ya di kesempatan pagi ini. Mungkin kalau di Porprov dari persiapan kawan-kawan cabur Anggar di Samarinda menuju Porprov ini seperti apa? Dipusatkan di mana latihannya saat ini jelang Porprov, Saudari Aisyah?
3: Untuk latihannya sendiri itu kita di folder air hitam Gedung Anggar. Di jalan folder ya. Itu persiapannya sebenarnya kita udah mulai dari bulan Januari, itu udah rutin latihan. Cuman persiapan matangnya itu dimulai setelah Lebaran. Itu kita sudah mulai dari pelatihan fisik, terus teknik juga sudah kita gas terus. Dari situ pelatih semuanya.
2: Kalau dari diri Aisyah nih kan, tentunya akan mewakili juga di cabur-cabur lain, di khusus di Anggar. Perasaan Aisyah dan kawan-kawan di kategori junior kalau tidak salah ya, Aisyah ya. Gimana dari menuju Porprov sendiri dari perasaan Aisyah nih?
3: Tentunya kita sangat menunggu ini ya, Porprov ini aja ini kan.
2: Iya,
3: benar. Karena kita sudah latihan lama-lama, jadi kita kayak semangat deh buat
2: semangat
3: ikut
2: ya.
3: Ikut Porprov ini.
2: Berapa lama latihan kawan-kawan di menyongsong Porprov ini? Satu tahun terakhir?
3: Ya, itu setelah kejurnas kemarin kita langsung gas sih.
2: Gas langsung.
3: Langsung gas.
2: Luar biasa. TC-nya di mana kalau Anggarnya?
3: Kalau TC sih belum ada, cuman kita baru latihan rutin aja sih di itu di folder itu tadi, di Gedung Anggar. Folder.
2: Kalau latih tanding rata-rata junior ini untuk sekelas umur berapa sih? Kalau untuk orang awam ketahui lah.
3: Maksudnya kelas junior.
2: Ya, kelas junior.
3: Kalau kelas junior itu dimulai dari umur 18 biasanya.
2: Oh, 18 itu tahun. Masuk 18
3: iya, tahun. Iya, itu sudah junior.
2: Oke. Waktu kejurnas kemarin nih, kita sedikit flashback lah. Lawan terberat lah mungkin dari Aisyah nih, dari apa? Dari daerah mana?
3: Kebetulan kemarin lawannya semuanya berat-berat ya, berat-berat karena ya.
2: Provinsi mana deh?
3: Provinsi ya, provinsi Riau dan Kalbar sih kemarin. Karena kita kalah di semifinal lawan mereka soalnya.
2: Oh gitu. Itu kategori junior itu lebih ke poin ya?
3: Iya benar. Lebih ke kelas sih.
2: Ke kelasnya juga.
3: Kelasnya junior.
2: Di Anggar ini tinggi badan tuh mempengaruhi tidak dari segi teknik atau?
3: Benar sih, mempengaruhi.
2: Mempengaruhi banget ya.
3: Soalnya kan saya sendiri ini bisa dibilang pendek ya. Jadi kayak Anggar itu kan butuh jarak mainnya tuh jarak
2: ya,
3: kan.
2: Jangkauan ya.
3: Jangkauan. Jadi kayak kalau untuk orang pendek kayak saya gini tuh mainnya harus lebih gesit daripada yang tinggi gitu. Kayak harus lebih cepat, pokoknya harus lebih deh dari mereka gitu. Jarak juga harus lebih dekat. Jadi biar pedang itu langsung masuk
2: poinnya.
3: Iya, betul, masuk.
2: poin-poinnya saja tuh di daerah mana yang paling banyak untuk mendapatkan poin? Kalau untuk mendapatkan poin lah di
3: maksudnya medali gitu ya banyak. Kalau saat ini sih yang paling itu Riau.
2: Riau ya.
3: Atlet-atletnya semua luar biasa di situ.
2: Oh, pembinaannya bagus aja Riau ya. Ya kita kembali ke Pak Abdi. Sudah tersambung Pak Abdi. Assalamualaikum Pak Abdi. Halo Pak Abdi. Ya. Kita coba kembali nanti via telepon ya Pak Abdi. Kita sambungkan via telepon bagaimana kegiatan atau persiapan Porprov di Kabupaten Paser. Nanti sesaat lagi di Radio Republik Indonesia kanal informasi dan inspirasi.
4: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
5: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
4: Iya mbak, maaf.
5: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
4: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
6: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
2: Ya, berjumpa lagi pada Halo Kalimantan Timur. Ini edisi khusus ya untuk membahas olahraga, karena kita bersama di tingkat regional. Kita akan menyongsong Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Paser. Tentunya di sore pagi ini kita akan membahasnya dengan Pak Abdi ya, selaku Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov ke-8 Paser, Kabupaten Paser. Kita sapa beliau di via Zoom meeting. Bisa sudah tersambung Pak, Pak Abdi? Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama Radio Republik Indonesia. Ini pendengar ini apa rata-rata ingin update lah istilahnya perkembangan terbaru Pekan Olahraga Provinsi Porprov di Kabupaten Paser selaku tuan rumah. Tentunya kami ingin mendapatkan gambaran mungkin dari segi persiapan dan dasar penetapan jadwal dan sejauh mana kesiapan para panitia saat ini sejauh ini. Silakan Pak Abdi.
7: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat buat kita semua.
2: Ya.
7: Ini ada hadir Mbak Rizky dan Mbak
2: Aisyah.
7: Ini Mbak Aisyah. Ya, terima kasih sebelumnya. Mohon izin dan mohon maaf sebelumnya karena harusnya mungkin yang mewakili adalah Pak Sekda.
2: Pak Sekda langsung ya.
7: Selaku langsung harusnya yeah. Sebagai ketua harian PB Porprov, namun beliau mendelegasikan ke kami. Mudah-mudahan hari ini diskusi kita sedikit banyak mungkin bisa akan memuaskan lah Pak. Yeah. Jadi terkait dengan persiapan Paser sebagai tuan rumah, sebenarnya sejak tahun 2023, 2024, 2026 itu kami sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa dengan membangun dan memperbaiki ataupun melaksanakan rehabilitasi beberapa venue olahraga untuk bisa disiapkan sebagai venue beberapa cabang olahraga sesuai standar. Alhamdulillah kami tetap optimis sebelum November itu beberapa venue yang kami siapkan tadi itu bisa selesai. Nah memang kendala sampai hari ini minus 107 hari kalender menjelang 14 November tahun 2026 memang menjadi polemik terkait dengan penetapan cabor.
2: Oke.
7: Cabang olahraga yang insya Allah akan dipertandingkan. Kendala yang utama memang karena kami membahasakan ini ada badai terkait dengan kaitannya dengan anggaran.
2: Ya.
7: Yang khususnya juga dialami oleh beberapa kabupaten kota seluruh Indonesia termasuk provinsi yang akhirnya mungkin ini menjadi kendala yang terbesar untuk bisa melaksanakan prop-prop yang sesuai apa yang sebelumnya sudah kita koordinasikan, kita sepakati 64 cabor. Nah memang terakhir kami mengusulkan di tengah kami mendapatkan informasi dukungan anggaran dari Provinsi Kalimantan Timur melalui disporanya, kami bantu, bukan bantu bang, nah, jadi karena anggarannya pun masih belum ada sampai sekarang, ini anggaran itu akan dikucurkan melalui anggaran perubahan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.
2: Oktober ya berarti?
7: Ya, jadi sekitar Oktober. Jadi itu pun dengan menggunakan mekanisme belanja langsung yang dikelola oleh dispora Provinsi Kalimantan Timur. Akhirnya kami mengkalkulasi ulang, tentunya setelah kami berdiskusi dan mendapatkan arahan dari Pak Bupati Pater, Pak Dr. Pak Bupati, beliau memberikan arahan untuk tidak memaksakan diri melaksanakan, menyelenggarakan 64 cabur yang sebelumnya sudah kita putuskan. Dengan anggaran yang sangat minim sesuai kami usulkan itu, kami mencoba meramu cabang olahraga yang paling tidak memang tidak akan semua bisa memuaskan, tetapi 20 cabang olahraga itu kami pandang itu realistis untuk melaksanakan dengan anggaran yang tersedia. Dan ini kami juga sudah komunikasikan, koordinasikan dengan teman-teman KONI Provinsi atas dari apa namanya hasil koordinasi kami itu, teman-teman di KONI Provinsi masih menggodok, masih mengevaluasi. Memang kalau statementnya di beberapa media akan dievaluasi apakah tetap 64 ataupun sesuai usulan kami cuma 50 cabur. Upaya-upaya kami sebenarnya juga sudah cukup maksimal terkait dengan anggaran. Bahkan Pak Wakil Bupati langsung mendatangi kantor gubernur, berhadapan langsung dengan Ibu Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk bisa memberikan gambaran yang jelas, anggaran yang mudah-mudahan bisa yang kami usulkan itu bisa direalisasikan sesuai yang kami buat, sehingga tidak mengecewakan semua cabang olahraga yang sebelumnya sudah diputuskan tetap 64, tetapi dengan merapati akhirnya kelihatannya dengan kondisi anggaran yang memang kita alami sekarang di kabupaten kota dan provinsi tanggungnya juga akhirnya kami menyimpulkan, kami mengusulkan 50 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Porprov ke-8 tahun 2026 ini di bulan November. Demikian, Bang.
2: Ya, dari kondisi tersebut, Pak, tentunya ini kan proses finalisasi masih terjalan ya. Mungkin kapan keputusan resminya bakal ditetapkan? Ini harap-harap cemas juga dari cabur lain ini, Pak. Dan ya, jika betul, memang ada penyesuaian jumlah nomor pertandingan atau disiplin cabang olahraga daerah lain, mungkin bagaimana PB ini memastikan kesempatan atlet tetap terjaga dan juga dari segi pembinaannya tidak terganggu gitu, Pak Abdi?
7: Ya, jadi tugas kami sudah mengusulkan ke KONI Provinsi Kaltim. Kami memang berharap semua bisa terakomodir, semua cabur, tapi kami juga harus realistis. Suksesnya pelaksanaan porprov Kaltim ke-8 tahun 2026 ini di Paser selaku tuan rumah itu tentunya juga pasti ada kaitannya dengan anggaran yang cukup. Kami tidak ingin citra baik kami dalam hal pelaksanaan itu akan tercoreng dengan hal-hal yang seolah-olah nanti itu tidak maksimal, tidak bisa memuaskan tamu yang kami jamu ketika kami sebagai tuan rumah. Nah, kami berharap memang sebetulnya 50 cabur itu cukup realistis di tengah kondisi anggaran sekarang. Berkaca di sisi lain, sebenarnya PON 2028 nanti yang akan dilaksanakan di NTB dan di NTT termasuk ya. Jakarta, itu sebenarnya sekitar 31 sampai 35 cabur saja yang akan dipertemukan. Okay. Ini pun kami dapat informasi itu dari pihak PONI Provinsi Kaltim sendiri. Nah, dari 30 sampai 35 itu dengan 50 cabur yang kami usulkan, seharusnya itu cukup bagus lah sudah untuk bisa kami menjadi tuan rumah. Jadi harapannya kaitan dengan penetapan cabur ini bisa segera memang Bang. Karena tahapannya sudah seharusnya memang tahapan ini sudah berjalan. Harusnya bulan Agustus ini teman-teman kabupaten kota kontingennya sudah terdaftar melalui sistem baik itu entry by number dan entry by name. Tahapannya seperti itu. Makanya kami mencoba segera, kami juga bahasanya ini berlari lah harusnya sudah. Kami tetap melaksanakan koordinasi dengan teman-teman PONI provinsi untuk segera menetapkan itu. Tapi informasi terakhir masih ada upaya-upaya yang lain, supaya mungkin sudah bisa 64 apakah 50 atau 55.
2: Dan ini, Bang, dipastikan Agustus ya Bang, kepastian untuk apa putusan resminya Bang?
7: Insya Allah Agustus mudah-mudahan ada kabar semua buat kita semua untuk bisa memastikan cabang olahraga yang dipertandingkan.
2: Kalau cabur anggar nih Bang, Pak, sejauh ini bagaimana? Apakah menjadi salah satu yang juga ikut dianulir dan tidak diikutkan dari 64 cabur dan Pak, dari 50 cabur itu?
7: Betul. Jadi memang usulan kami kaitannya dengan cabur anggar memang masuk di dalam 14 cabur yang tidak dipertandingkan. Tapi mohon maaf dan mohon izin, sebelumnya memang hasil koordinasi dengan KONI Provinsi gambarnya seperti ini Bang. Jadi 50 cabur itu mungkin yang kami usulkan, di dalamnya ada cabur yang kemungkinan tidak dipertandingkan di PON. Tapi 14 cabur yang tercoret itu masuk di dalam PON. Nah, kemungkinan besar teman-teman PONI Provinsi akan mengevaluasi itu. Dari 50 itu akan dihilangkan apalagi satu gitu, untuk cabur anggar. Kami memahami cabur anggar ini memang menjadi salah satu cabang olahraga di Kaltim yang menyumbang emas PON Aceh. Menyumbang medali di PON sebelumnya, dan ini jadi pembahasan juga memang sebelumnya supaya anggar ini bisa masuk ke dalam 50 cabur yang sebelumnya kami usulkan. Tapi ini masih diskusi Bang, masih kita evaluasi sama-sama.
2: Gitu. Kita beralih ke atletnya langsung.
7: Ada kabar baiknya.
2: Kita ingin minta tanggapan lah langsung ke atletnya langsung nih Pak Abdi dari atlet anggar di Samarinda. Tadi sudah kita diskusi De Aisyah ya. Tadi dikatakan Pak Abdi ya menjadi salah satu yang dianulir diikutkan lah dari hal PB Porprov ya di Sumatera di Kabupaten Pasir. Mungkin dari kawan-kawan dari atlet cabur atlet di Samarinda ini melihat mendengar tadi sedikit agak was-was juga ya kalau itu tanggapan Aisyah seperti apa gitu.
3: Ya, saat mendengar itu kan kita agak aduh enggak jadi nih. Kita sudah persiapan banyak gitu, kayak agak sedikit kecewa gitu. Cuman belum ini kan ya, belum keputusan final kan.
2: Karena Agustus nanti.
3: Betul. Jadinya kita masih ada sedikit harapan mungkin ya buat anggar bisa masuk ke dalam ajang Porprov.
2: Oke. Kalau kesiapannya kan kawan-kawan di tingkat apa kategori junior semua siap ya. Kalau jadi pertandingan ya harapannya. Kalau dari segi ini sisi latihan, teknik, fisik, mental sejauh ini kawan-kawan seperti apa? Kalau di lapangan
3: kalau menurut saya sih sudah 80% mungkin ya, sudah jadi mungkin dari fisik, dari teknik, mental juga sudah kita latih semua. Tinggal menunggu pertandingannya
2: saja. Ini kan juga artiannya ada didaftarkan mulai sistem. Itu sudah ada sistemnya sudah dikasih tidak kalau dari kawan-kawan di cabur atlet nih? Pendaftaran belum ya?
3: Belum
2: sejauh ini. Oke, kalau untuk pesannya kepada mewakili lah bahasanya atlet-atlet di cabang Anggar dan juga di 14 cabang lain, untuk para pemangku kepentingan dari KONI juga, dari PB, seperti apa dari Aisyah pribadi gitu.
3: Buat Porprov ini ya?
2: Iya.
3: Saya berharap sih semoga ada diskusi lagi tentang cabur anggar yang cabur-cabur
2: yang lain juga
3: lain juga dipertimbangkan kembali. Cuman itu balik lagi kepada
2: keputusannya.
3: Keputusannya kan demi kebaikan juga kan, anggaran itu yang tidak ada gitu.
2: Oke. Tapi diinginkan tetap ada ya. Tapi logo enggak, misalnya kalau dipertandingkan nih dari kawan-kawan semua.
3: Maksudnya logo.
2: Logo itu lebih ikhlas ya, tidak dipertandingkan gitu.
3: Iya,
2: ya. Oh, gitu. Baik. Ya, terima kasih Dek Aisyah ya, kesempatan pagi hari ini juga curhatnya lah nih dari Pak Abdi ya, dan juga para pendengar. Ada pendengar bisa sumbang saran masukan di line telepon kami di 0541743495 atau di line telepon kami 7365666 atau di line WhatsApp kami 0811554497. 76. Kita kembali lagi ke Pak Abdi Permana. Pak, kaitannya ini juga venue-venue tadi sempat disinggung Pak Abdi di awal. Mungkin proses pembangunan maupun renovasi venue hingga per akhir Juli ini, Pak. Venue ini mana saja yang menjadi prioritas dapat diselesaikan tepat waktu sebelum bulan November ini, Pak? Bisa dijelaskan kepada masyarakat ini, Pak?
7: Ya, benar. Beberapa venue yang memang existing ada yang perlu direnovasi sebenarnya sudah siap untuk digunakan. Tapi memang ada beberapa venue yang masih dalam proses. Kalau yang venue yang siap secara fungsional sebenarnya untuk gedung olahraga bela diri itu sudah 100% selesai, tinggal pengecoran halaman untuk parkir dan lain sebagainya. Kemudian venue balap motor, venue apa namanya, bola voli, basket dan segala macam juga sudah. Memang yang perlu kami jelaskan juga, beberapa venue yang kami bangun itu meskipun secara khusus tempatnya itu memang contohnya seperti venue basket. Venue basket memang gedungnya khusus untuk basket, tetapi dalam pelaksanaan Porprov ini kami merencanakan itu juga bisa dipakai nanti untuk cabur bola tangan dan cabur dansa. Jadi di dalam pelaksanaan Porprov nanti itu satu venue atau satu gedung itu akan dipakai untuk beberapa cabur, bisa dua, bisa tiga, ataupun bahkan bisa sampai empat. Contoh gor bela diri yang kami bangun itu insya Allah akan dipakai oleh empat cabur, contohnya taekwondo, wushu, kemudian pencak silat dan karate. Nah, jadi seperti itu. Makanya secara jadwal sebenarnya kami sudah susun sedemikian rupa supaya teman-teman kontingen dari kabupaten kota ini masing-masing cabur itu tidak saling bertabrakan ketika melaksanakan pertandingan. Teman-teman ini kan ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari. Nah, itu akan kami atur jadwalnya sedemikian rupa supaya tidak bertabrakan untuk menggunakan venue yang tersedia. Seperti itu, Bang.
2: Ya. Artinya di cabang olahraga yang bakal bertanding itu belum ada nanti diuji coba lapangan ya, Bang ya? Setelah ini Pak Abdi.
7: Kalau cabur bela diri beberapa kali sudah ada yang dicoba dan sudah ditinjau oleh tim dari KONI provinsi, seperti olahraga bela diri tadi sudah cabang taekwondo sudah pakai, kemudian catur pasir catur open itu kemarin dilaksanakan di olahraga bela diri itu. Jadi beberapa venue itu sebenarnya ada yang sudah memasuki pakai dan digunakan. Dan insya Allah sesuai jadwal teman-teman TD masing-masing akan meninjau venue yang kita punya, kemudian akan memberikan advice atau rekomendasi terkait dengan kekurangan-kekurangannya seperti itu.
2: Dan artinya dari PB sendiri, dari cabang-cabang tadi yang diharapkan multitasking lah apa venue-nya dan pertimbangan kebijakan tersebut dan koordinasinya tidak mengganggu ya jalannya kompetisi ya Pak Pak Abdi ya. Ya, dari sisi sistem digital tadi sempat disinggung juga di awal. Mungkin menggunakan sistem keabsahan digital yang terintegrasi dengan data kependudukan. Mungkin manfaat sistem ini bagi penyelenggaraan Proprev kali ini seperti apa nih dari kawan-kawan PB nih Pak Pak Abdi?
7: Ya, informasi yang kami terima dari Poni Profesi, maksudnya bidang yang diampu oleh Bang Kandri, saya lupa waktu itu berapa beliau, sistem aplikasi yang sudah dibuat mereka juga sebenarnya sudah siap. Bahkan informasi terakhir, kabupaten kota Koni masing-masingnya akan diundang dalam waktu dekat untuk bimbingan teknis untuk proses bagaimana mengaplikasikan ataupun menginput data-data update, baik itu update-nya, pelatihnya, ofisialnya untuk memasukkan ke dalam aplikasi tersebut sehingga nantinya tim keabsahan ini akan lebih mudah untuk memverifikasi memverifikasi keabsahan daripada masing-masing cabor. Untuk menghindari tumpang tindih, contoh Pasir punya mendaftarkan atlet satu misalnya, kemudian Samarinda juga mendaftarkan, oh ternyata ini sama atletnya, itu akan langsung kedetek atau terdeteksi sehingga nanti itu akan diserahkan kepada Dewan Hakim untuk menilai ini atlet yang mana nih sebenarnya, apakah atletnya Pasir atau atletnya Samarinda, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, kalau mutasi atlet sudah diatur sedemikian rupa untuk pindah dari kabupaten ini ke kabupaten atau ke kota ini, itu sudah diatur sedemikian rupa, peraturannya sudah diatur. Jadi harusnya dengan aplikasi yang nanti kita gunakan itu lebih mempermudah dan mempercepat efektivitas proses pendaftaran atlet.
2: Ya, kan selama ini Pak isu mutasi atlet kan arak ya kalau tingkat PON. Nah, menjadi sorotan juga dari sistem digital ini, apakah benar menjadi potensi penyalahgunaan data atlet dapat diminimalkan gitu Pak? Pak Abdi.
7: Betul sekali. Jadi memang semangat Porprov Kaltim tahun 2026 ini mudah-mudahan akan menjadi tolak ukur ke depannya supaya kita semua lebih tertib terkait dengan proses mutasi, kemudian perpindahan atlet. Itu harapannya kita semua pasti punya semangat untuk memberdayakan atlet lokal Kaltim. Walaupun pindah dari kabupaten kota Pasir misalnya ke Samarinda atau sebaliknya, itu sesuai harus dengan aturan. Informasi terakhir, minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan Porprov di November, berarti tahun 2025 atlet ini sudah harus terdaftar di Kabupaten A atau B. Dan kami berharap juga kita tidak pragmatis menggunakan atlet dari luar Kaltim yang ujung-ujungnya ketika PON nanti juga akan kesulitan.
2: Iya, ya, pendataannya.
7: Kemungkinan besar atlet yang kita datangkan dari luar itu akan membela provinsi lain juga di luar.
2: Iya. Kita kembali, silakan Pak.
7: Jadi mudah-mudahan dengan aplikasi ini kita bisa lebih fair, lebih sportif, bisa langsung terdata dengan baik, aturannya dipenuhi, sehingga tidak ada lagi nanti kekacauan ataupun boikot terkait dengan ada salah satu cabang olahraga yang atletnya dari kontingen kabupaten kota lain, itu indikasi ada kekurangan lah seperti itu.
2: Ya, kita ke De Aisyah kembali nih. Dari tadi kan sudah dipastikan kita masih menunggu lah harapannya, harap-harap coba juga sih di Agustus nanti ya De Aisyah. Kalau dari segi program latihan, kesiapan mental, mungkin yang diinginkan para pelatih ini seperti apa? Tadi kan dikatakan 80% ya, sudah optimalisasi dari kegiatan pelatihan ya. Sebenarnya seperti apa nih? Apakah menjadi dampak kesiapan mental jadi agak drop sedikit dari penjelasan dari Pak Abdi tadi.
3: Tentunya enggak ya, karena kita tetap semangat sih, karena kedepannya juga mungkin kita persiapan yang lain, banyak pertandingan lain mungkin juga. Lain, ya. Betul.
2: Setelah Paprop ada apa?
3: Kejurnas kayaknya
2: mungkin ya. Baru dekat ini ya. Di mana nanti?
3: Kayak dengar-dengar sih ya, Kejurnas Anggar akan ada di DKI kayaknya mungkin.
2: Oh, di Jakarta.
3: Betul.
2: Dan juga venue tadi ya, sempat juga disinggung Pak Abdi, harapannya DSR di, kalau di apa venue-venue yang ada di Kejurnas itu sudah layak tidak dari kegiatan gelaran cabur atlet nih sejauh ini? Sudah layak,
3: betul,
2: ya, dan
3: betul,
2: tingkat
3: layak
2: internasional sudah,
3: iya,
2: ya.
3: Sudah layak banget.
2: Baik, kita ke pendengar dulu ya, DSR dan juga Pak Abdi. Ada Bung Hanye nih dari Kutai Barat nih. Selamat pagi Bung Hanye.
8: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya, ya, silakan.
8: Iya, Pak Abdi ya, narasumbernya.
2: Pak Abdi, Permana.
8: Iya, ya, itu kira-kira berapa tahun, Pak? Nah, terus apakah membangun venue-venue itu juga pakai dana APBD kabupaten selain dana APBD provinsi? Itu. Nah, terus ada juga kah peran-peran dari pihak swasta? Karena di Pasir kan ada perusahaan batubara raksasa kan? Itu. Nah, terus yang kedua, ada tidak pengaruh, kan sekarang kan terkena badai efisiensi ya, ada tidak pengaruhnya? Nah, terus saya yang keduanya ini berharap ke depan ini Kutai Barat ini kan mau jadi tuan rumah. Saya bukan tidak setuju, sebagai warga masyarakat saya tidak setuju, karena Kubar menurut saya belum terlalu mendesak, belum terlalu urgent untuk menjadi tuan rumah Porprov Kaltim ke depan. Karena menurut saya lebih banyak yang lebih penting dibangun daripada kita mengadakan Porprov, karena Porprov ini kan tidak sedikit biaya-biaya yang dibangun. Nah, sementara kita masih banyak kampung-kampung, daerah-daerah yang perlu dibangun. Itu yang lebih urgent, yang lebih penting. Itu, apalagi di tengah badai efisiensi ini. Bah, ngeri-ngeri sedap juga. Itu, jadi itu harapan saya. Nah, terus saya berharap ke depan ini penyelenggara Porprov ke depan itu adalah Balikpapan dengan Kota Nusantara. Itu. Nah, kita manfaatkanlah Kota Nusantara itu. Nah, yang lebih penting itu kan kita bangun jalan-jalan. Itu yang lebih perlu. Itu karena saya dengar Kutai Barat ini kan perlu dana 20 miliar ini untuk persiapan Porprov nih. Wah, banyak uang 20 miliar itu. Nah, sementara kita ini kan pajak. Nah, daya beli masyarakat menurun, sementara kita menghambur-hambur uang-uang yang ada. Nah, untuk yang hal-hal yang menurut saya tidak urgen. Terima kasih.
2: Terima kasih.
8: Tetap semangat. Salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya. Ya, untuk Bung Hanye dari Kutai Barat mungkin bisa ditanggapi langsung di tengah badai efisiensi ini, Pak Abdi. Mungkin ada optimalisasi anggaran dari kegiatan Porprov kita di Kabupaten Pasir. Silakan Pak Abdi.
7: Ya, betul. Terima kasih Bung Hanye. Ya, tetap semangat. Ya, jadi kaitannya dengan proses pembangunan venue, karena memang sudah Pasir ini harus bersiap. Pembangunannya memang dilaksanakan dimulai 2023, 2024, 2025, sampai 2026. Memang yang paling masif sekitar 2025. Waktu 2025, memang kita belum merasakan badai efisiensi anggaran seperti yang disampaikan tadi. Alhamdulillah memang anggaran yang digunakan murni semuanya APBD Pasir, Pak. Kalau dihitung mungkin sudah sekitar 250-an miliar lebih. Sangat besar, luar biasa sampai 2026 ini. Di tengah kondisi badai efisiensi anggaran ini, khususnya tahun 2026 ini memang sangat terasa, tapi karena memang komitmen Pasir sudah mewajibkan kami untuk bisa menyambut tamu dari kabupaten kota lain sebagai tuan rumah, kami berkomitmen mungkin pasti akan ada yang dikalahkan terkait dengan pembangunan yang lain. Kepentingannya memang terkait dengan pokok ini, Pak Bupati sudah mencanangkan selain memang sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, yang ingin kami ambil terkait dengan pelaksanaan Porprov ini sebenarnya adalah sukses buat masyarakat, khususnya ekonomi kemasyarakatan. Kami berharap roda ekonomi bisa bergerak, pendapatan masyarakat bisa bergerak dari sisi penginapan, dari sisi kuliner, dari sisi apa namanya UMKM itu bisa bergerak. Memang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat ataupun pemerintah, tetapi yang jelas sangat terasa memang buat pasar mulai tahun 2025 dengan kami beberapa kali menyelenggarakan event yang berskala daerah, provinsi, nasional, bahkan internasional terakhir kemarin. Geliat ekonomi di pasar ini cukup luar biasa peningkatannya. Jujur, tanah pasar khususnya di tanah Grogot ini lumayan ramai lah sekarang, Pak, dengan apa namanya geliat olahraga yang sangat apa namanya kelihatan maju dengan sebelumnya pasar itu kalau diikuti mulai tahun 2008 porprov di mana di saya lupa di Samarinda, kemudian berlanjut hingga sampai ke Berau, itu pasar selalu berada di urutan 8-9 dari 10 kabupaten kota. Bahkan kalau seandainya Mahulu tidak ada saja, mungkin kami paling akhir urutan untuk medali, perolehan medali. Tapi kami optimis dengan komitmen dan momentum porprov di pasar, kami berharap peringkat kami akan membaik, termasuk geliat olahraga di pasar juga terlihat sangat signifikan peningkatannya. Geliat orang untuk berolahraga, untuk lebih intensif melaksanakan latihan, itu sangat terlihat menjelang momentum porprov. Kaitannya tadi dengan anggaran, jujur tadi kami sampaikan, sampai sekarang kami masih memang menggunakan APBD murni pas dari Kabupaten Pasir. Kecuali ada anggaran 10 miliar dari Bispora Provinsi Kaltim untuk membantu pengadaan beberapa cabang olahraga, peralatan-peralatan tandingnya. Nah, kaitannya juga tadi dengan ada kontribusi ataupun sumbangsih dari pihak perusahaan, memang sampai saat ini belum ada, tetapi tadi balik lagi kontribusi yang mungkin tidak di dalam proses pembangunan, tetapi perusahaan seperti Kideko Jaya Agung kaitannya dengan olahraga pada September ini akan melaksanakan Kideko Run, yang itu pesertanya hampir 5.000 orang, tahun lalu sekitar 4.000-an. Ini juga menjadi sebuah momentum pasar ini mulai bergeliat olahraganya. Nah, kemudian memang ada beberapa terobosan dari Pak Bupati, mungkin kaitannya dengan kesiapan kontingen pasar sendiri untuk memohon bantuan dari pihak perusahaan untuk bisa mensupport kontingen pasar seperti itu, Pak. Jadi kaitannya dengan mudah-mudahan lah Kubar juga bisa menjadi tuan rumah. Ya mungkin sama-sama pusingnya lah.
2: Sama-sama pusingnya itu, Pak. Baik. Sama-sama jadi pusingnya itu, ya. Siap. Makasih ya. Pak Abdi, kita tahan sejenak. Di Aisyah, kita ingin dengarkan laporan terkini dari reporter kami yang ada di lapangan. Ini ada Bung Rudi Mulyadi terkait hari peringatan Hari Anak Nasional ya, ke-42 Provinsi Kaltim yang dimeriahkan dengan unjuk gigi reporter cilik di Kalimantan Timur, tepatnya di Kompleks Kantor Gubernur.
9: Laporan terkini.
2: Kami sudah terhubung dengan Rudi Mulyadi yang melaporkan bagaimana kegiatan Hari Anak Nasional ke-42 Provinsi Kaltim yang dimeriahkan dengan unjuk gigi reporter cilik yang dibina langsung oleh Radio Republik Indonesia Samarinda. Silakan rekan Rudi Mulyadi.
10: Jadi cita-citanya harus dari kecil, ya.
11: Berkaitan dengan bagaimana seperti kondisi dan
10: wawancara ini. Anak-anak Kaltim ini bisa berprestasi di dunia internasional. Ada yang jadi astronot, nantinya anak-anak Kaltim ada yang jadi Presiden Republik Indonesia, ada yang jadi menteri, ada yang jadi ilmuwan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya gratis tol dari Kalimantan Timur, anak-anak Kaltim bisa sampai ke sana. Ya.
12: Terakhir Bapak, apa pesan cinta yang ingin disampaikan Pak Wakil Gubernur untuk seluruh anak-anak yang mendengarkan siaran RRI dan juga yang hadir di sini?
10: Pesannya, yang pertama, selalu patuh pada orang tua. Karena orang tua selalu mendoakan anak-anaknya. Yang kedua, pesannya kepada anak-anak, gantungkan cita-citanya setinggi langit supaya bisa tercapai cita-citanya. Ya? Oke, terima kasih.
12: Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, saya ingin bertanya ke Bunda Wahyu Seno Aji. Bunda, sebagai anak-anak, saya dan teman-teman pasti pernah dimarahi oleh Tuan. Saya mengenal bahwa Bapak Wakil Gubernur memiliki 3 anak. Nah, apakah Bunda juga pernah marah ke anak-anak Bunda?
13: Baik, Bunda. Jadi kalau Bunda memang pernah marah, tapi marahnya untuk kebaikan. Jadi marahnya misalkan harus disiplin, anak harus belajar, waktu belajar harus tidur, kemudian menurut apa yang diperintahkan sama bapak dan ibu di rumah.
12: Pesan Bunda untuk semua ini, kalau di Kalimantan Timur agar bijak, satu nasihat yang
13: agar semua bapak ibu yang ada di rumah kita menasihati dengan baik, memberikan hukuman, ada hukuman yang penting seperti hukuman untuk belajar yang tidak, untuk apa, untuk apa aja. Jadi, seolah semua menjadi
12: pamit undur diri.
14: Emily, sebelum pamit ya, ada pamit.
2: Baik, terima kasih Bung Rudi Mulyadi atas informasinya. Tadi luar biasa sekali ya, reporter cilik yang mewawancarai Pak Seno Aji selaku Wakil Gubernur dan juga Nyonya ya Seno Aji di sambutan pagi hari ini di Hari Anak Nasional yang dipusatkan di Ruhi Rayu Kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada Samarinda.
9: Laporan terkini.
2: Ya, tidak terasa di penghujung acara kita, kami ingin closing statement lah dari masing-masing narasumber kami, dari Dek Aisyah terlebih dahulu karena kan kaitannya dengan prop kali ini, harap-harap cemas juga di bulan Agustus akan ada pengumuman resminya Dek Aisyah. Dari persiapan sendiri bagaimana target di prop ini dan juga target di kejurnas-kejurnas lain dan juga nanti juga akan ada kejurnas di DKI ya. Medali apa yang ingin belum diraih? Ini kan kemarin perunggu di kejurnas ini. Silakan Mbak Aisyah.
3: Untuk ini
2: closing statement-nya.
3: Ini kita berusaha ya untuk misalnya di Porpus nanti jadi, kita targetnya pasti untuk Samarinda saat ini medali emas tentunya ya, untuk memberikan yang terbaik untuk Samarinda. Terus untuk di kejurnasnya sendiri nanti kita target tentunya juga emas mungkin. Cuman kita berusaha lah dulu.
2: Oke. Makasih Dea saya. Di kesempatan pagi hari ini itu targetnya dari atlet dari Samarinda khususnya di cabang olahraga anggar tentunya. Kita ke Pak Abdi, mungkin closing statement-nya, mungkin pesan kepada official dan juga dari para pemangku kepentingan dari gelaran Porprov kali ini Pak, mungkin harapannya seperti apa kepada atlet dan pemangku kepentingan dan masing-masing harapannya.

0: dan memuaskan semua pihak, tetapi kami memang harus realistis. Yang kedua, kami minta doa dan dukungannya, mudah-mudahan Pak Syar nanti selaku tuan rumah bisa menyelenggarakan program untuk bisa selain sukses dalam prestasi, juga sukses dalam penyelenggaraan dan sukses dalam ekonomi.
1: Amin. Baik.
0: Kemudian yang ketiga, kepada semua stakeholder, semua kepentingan, mudah-mudahan ada bayangan ataupun komitmen yang sama terkait dengan menyukseskan pelaksanaan program tahun 2026 ini, sehingga kami citra baik dari Pasir untuk sebagai pelaksana ataupun tuan rumah tidak tercoreng untuk bisa menuju kesuksesan. Seperti itu, Bang.
1: Baik. Terima kasih Pak Abdi Firmana selaku Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar Porprov ke-8 Kabupaten Paser, sekaligus beliau selaku Kepala Bidang Olahraga ya di Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Paser. Dan terima kasih juga kepada Saudari Aisyah Ramadhani yang sudah hadir langsung nih, luar biasa kita datang jauh-jauh nih di studio kami. Terima kasih Mbak Aisyah, dan juga mewakili kerabat kami yang bertugas, mungkin seluruh harapan persiapan berjalan target sehingga Prof-Prof ke-8 Kalimantan Timur ini dapat terselenggara dengan sukses, dan sukses dalam prestasi, sukses administrasi, dan memberikan manfaat bagi para atlet maupun masyarakat luas di Provinsi Kalimantan Timur. Saya Rizky Multianata, Bung Gesnania Dinata Al-Qadir, dan juga Bung Ilham undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
2: Halo Kaltim.

0: Halo Kaltim. Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Yaudah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Yaudah deh, diam aja. Kita pura-pura gak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
5: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
6: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran bantuan sosial Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Tautan tersebut beredar pada 21 Juli 2026. Faktanya, tautan pendaftaran bantuan sosial Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Sosial di situs resminya kemensos.go.id yang berjudul Waspada Hoax Terkait Bantuan Sosial. Sehingga jika ada tautan yang pendaftaran mendapatkan bansos dan meminta sejumlah data pribadi seperti nama, foto KTP hingga nomor pribadi, maka itu merupakan modus pencurian data atau bisa menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya. Adapun penerima bantuan sosial program Kartu Sembako, BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan pemerintah daerah atau mengajukan melalui aplikasi Cek Bansos di menu Usul Sanggah. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata, sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami hadir untuk sajian acara Samarinda siang, kami akan hadirkan terlebih dahulu laporan terkini.
1: Laporan terkini.
2: Ya, laporan terkini terkait dukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kota Balikpapan terus menggenjot sektor pertanian lokal guna memperkuat ketahanan pangan di daerah. Fokus pengembangan saat ini berpusat di kawasan pertanian Gunung Binjai, Kelurahan Tritip, Balikpapan Timur, melalui optimalisasi saluran irigasi teknis dan tersier pada area persawahan seluas 42 hektar. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Apriani Guntur dari Kota Balikpapan. Rekan Fani, silakan laporan Anda.
3: Ya, terima kasih rekan Fadel di studio. Saudara pendengar, dukungan ketahanan pangan nasional pemerintah Kota Balikpapan terus menggenjot sektor pertanian lokal guna memperkuat ketahanan pangan di daerah. Fokus pengembangan saat ini berpusat di kawasan pertanian Gunung Binjai, Kelurahan Tritip, Balikpapan Timur, melalui optimalisasi saluran irigasi teknis dan tersier pada area persawahan seluas 42 hektar. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa pemenuhan infrastruktur pengairan menjadi prioritas utama. Pemerintah kota tengah mengupayakan pembangunan sumur air dalam serta, pembangunan sumur air dalam serta jaringan irigasi yang andal senilai 4,8 miliar rupiah agar pada para petani tidak lagi terkendala masalah air saat musim kemarau. Selain irigasi, Pemkot Balikpapan juga mengalokasikan dana sebesar 2 miliar rupiah untuk pembangunan jalan usaha tani sepanjang 2 km guna memangkas biaya logistik distribusi hasil panen. Berikut pernyataan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo.
4: Ketahanan pangan yang ada di Kota Balikpapan, totalnya sebenarnya 90 KPK. Jadi baru bisa teroptimalisasi untuk 42 hektar. Dan ini sudah, ini milik kelompok tani yang semuanya proses waktu revitalisasi cetak sawahnya itu dibantu oleh anggaran pemerintah kota, ya. Kemudian sekarang ini sudah ada jalan usaha tani dengan produk perkerasan. Kemudian ini ada saluran irigasi yang nantinya akan bisa mengairi seluruh 42 hektar. Kemudian ditambah kita juga akan merevitalisasi hampir 50 hektar lagi di tahun depan.
3: Ya, di mana saudara pendengar, langkah nyata ini disambut positif oleh para petani lokal. Ketua Kelompok Tani Karya Bina Bersama, Ramadan, menyatakan bantuan infrastruktur ini berhasil meningkatkan produktivitas lahan mereka secara signifikan. Berikut pernyataannya.
4: Inilah dengan adanya pembangunan ini sedikit agak gembira lah kita dengan adanya pembangunan, karena tadinya kita hanya bisa menanam satu kali satu tahun. Alhamdulillah sekarang kita bisa tanam 2 kali setahun. Ini ada 5 kelompok tani, cuma yang aktif itu cuma kelompok tani kami kali ya, lebih
3: bersama. Berapa banyak anggotanya?
4: Anggota ada 30, terus luasan lahannya ada 43 hektar. Cuma masih nambah itu, masih mau nambah lagi. Ini ada, kemarin ada dapat dana lagi untuk membuka 56 hektar lagi.
3: Ya, saudara, saat ini kelompok tani yang dipimpin Ramadan memiliki 30 anggota aktif yang menggarap lahan seluas 43 hektar dan ditargetkan akan bertambah hingga 56 hektar. Upaya masih Pemkot Balikpapan ini selaras dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan nasional. Tidak hanya di Balikpapan Timur, pemerintah kota ke depan juga berencana memperluas zona pertanian di wilayah Balikpapan Utara dengan potensi lahan mencapai 240 hektar. Demi mewujudkan target Kota Beriman masuk ke dalam Brigade Pangan Nasional. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Baik, terima kasih rekan Apriani Guntur untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali.
1: Laporan terkini.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bersama saya pada temani suasana siang hari Anda di tengah Anda sedang menggeluti segala aktivitas dan pekerjaan Anda hari ini. Tepatnya saat ini sudah masuk pada pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah di edisi hari ini ya, Kamis 30 Juli 2026. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, semoga segala aktivitas Anda juga bisa berjalan hari ini dengan lancar ya. Dan juga didukung dengan cuaca yang begitu bersahabat hari ini, tidak terlalu panas dan juga tidak mendung. Ya, khususnya juga untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, mudah-mudahan cuaca ini mendukung segala kegiatan Anda hari ini. Namun tetap jaga kesehatan Anda, dan khususnya juga dalam perjalanan, jangan lupa tetap berhati-hati dalam perjalanan Anda. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mengawali kebersamaan kita di rangkaian Samarinda siang, ada beberapa momen penting yang akan kami hadirkan sesuai dengan peringatan pada tanggal 30 Juli ya. Dan salah satunya adalah Gerakan Pramuka Meniti Jejak Kejayaan untuk Generasi Unggul. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, setiap bangsa ini memiliki momen-momen penting ya, yang menjadi penanda perjalanan sejarahnya. Ada peristiwa yang mengubah arah pembangunan, ada pula momentum yang menguatkan semangat persatuan. Dan salah satunya adalah Hari Ikrar Gerakan Pramuka yang diperingati setiap tanggal 30 Juli. Ya pendengar, hari ini bukan sekedar mengenang berdirinya sebuah organisasi kepanduan ya. Lebih dari itu, hari ini adalah mengingatkan bahwa bangsa Indonesia pernah mengambil sebuah keputusan besar, menyatukan langkah demi masa depan generasi muda. Nah, jika kita menengok ke belakang lagi ya pendengar, sebelum lahirnya Gerakan Pramuka, Indonesia juga memiliki begitu banyak organisasi kepanduan. Masing-masing memiliki semangat yang sama, yaitu membentuk karakter anak bangsa. Namun karena berjalan sendiri-sendiri dalam berbagai federasi, kekuatan besar itu belum mampu menghasilkan dampak yang maksimal. Nah, disinilah pendengar, kita belajar bahwa niat baik saja belum cukup. Sebuah cita-cita besar membutuhkan persatuan agar mampu mewujudkan. Kesadaran itulah pendengar yang kemudian mendorong lahirnya upaya menyatukan atau penyatuan organisasi kepanduan. Pemerintah bersama para tokoh kepanduan menyadari bahwa bangsa yang besar membutuhkan generasi yang dibina melalui satu gerakan yang kokoh, memiliki arah yang jelas, dan mampu menjangkau seluruh anak Indonesia. Puncaknya terjadi pada 30 Juli tahun 1961. Ya, ketika semangat kebulatan tekad itu diwujudkan melalui lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia yang baru. Dan momentum inilah pendengar yang menjadi tonggak sejarah yang menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk berjalan sendiri, melainkan kekuatan untuk melangkah bersama. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lebih dari 6 dekade telah berlalu ya. Namun pesan yang diwariskan para pendiri Gerakan Pramuka tetap relevan hingga hari ini. Di tengah dunia yang semakin cepat berubah, tantangan yang dihadapi generasi muda semakin kompleks, kemudian kemajuan teknologi menghadirkan banyak peluang, tetapi juga membawa berbagai tantangan. Mulai dari derasnya arus informasi, menurunnya interaksi sosial, hingga kritis keteladanan. Nah, dalam situasi seperti ini pendengar, nilai-nilai kepramukaan menjadi semakin penting. Karena pramuka bukan sekedar kegiatan berkemah atau memakai seragam coklat. Pramuka adalah sekolah kehidupan. Tempat seseorang belajar menjadi pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu hidup berdampingan dengan orang lain. Hari Ikrar Gerakan Pramuka mengajarkan kepada kita bahwa kejayaan sebuah bangsa selalu dimulai dari kesediaan untuk bersatu, belajar bersama, dan membangun karakter sejak usia muda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Samarinda siang ini.
1: Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, masih terkait ulasan kita memaknai peringatan Hari Ikrar Gerakan Pramuka ya, dalam mengenang momen tahun 1961 saat Organisasi Kepanduan Indonesia melebur menjadi wadah tunggal pramuka di Istora Senayan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seringkali kita mengukur keberhasilan seseorang dari nilai akademik ya, gelar pendidikan atau jabatan yang diraih. Padahal ada hal yang jauh lebih menentukan masa depan seseorang, yaitu karakter. Ilmu pengetahuan dapat dipelajari dalam waktu tertentu. Kemudian, untuk karakter dibentuk melalui proses panjang. Dan salah satu tempat terbaik untuk membangun karakter itu adalah gerakan pramuka. Di dalam pramuka, setiap anggota diajak belajar melalui pengalaman nyata. Belajar memimpin regu, belajar mentaati aturan, belajar menghargai waktu, belajar bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, belajar bekerja sama tanpa memandang latar belakang, semua itu menjadi bekal penting dalam kehidupan. Tidak mengherankan ya pendengar apabila banyak tokoh bangsa, pemimpin daerah, profesional, akademisi, hingga pelaku usaha yang pernah merasakan pendidikan karakter melalui pramuka. Mereka tidak hanya belajar menjadi pintar, tetapi juga belajar menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Di era digital saat ini, karakter menjadi aset yang sangat berharga. Teknologi boleh berkembang, kecerdasan buatan semakin canggih. Namun nilai kejujuran, kepedulian, empati, dan integritas tetap tidak dapat digantikan oleh mesin. Karakter itulah pendengar yang terus ditambah dan ditanamkan melalui Dasa, Dharma, dan Trisatya Pramuka. Ya pendengar Persatu dari Samarinda, mungkin sebagian orang masih memandang kegiatan pramuka sebagai aktivitas di alam terbuka semata ya. Padahal sesungguhnya setiap permainan, setiap penugasan, hingga setiap kegiatan sosial memiliki tujuan pendidikan yang sangat mendalam. Pramuka mengajarkan bahwa pemimpin lahir bukan karena jabatan, melainkan karena mampu melayani. Bahwa keberhasilan bukan hanya tentang menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, tetapi juga mampu membawa orang lain bertumbuh bersama. Inilah warisan terbesar gerakan pramuka bagi Indonesia. Membangun manusia yang bukan hanya cerdas pikirannya, tetapi juga mulia akhlaknya. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bagaimana kalau menjadi generasi unggul di era modern? Ini nanti akan kita hadirkan sebagai rangkaian sajian Samarinda siang ini pendengar, dalam memaknai peringatan Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: deh, ngakak banget videonya. POV, aku lagi makan bakso.
1: Cuma gitu doang, kenapa ngakak sih?
0: Soalnya penggunaan kata POV-nya dia salah.
1: Lah, kenapa salah?
0: Gini, harusnya kalau kamu pakai kata POV, yang nonton itu harus berasa jadi orang yang lagi ngalamin kejadian itu, bukan cuma ngeliatin orang lain aja.
1: Oh, jadi kayak POV, kamu telat bangun terus panik karena jam masuk sekolah tinggal 5 menit. Gitu baru benar ya?
0: Iya, itu baru benar. Soalnya yang nonton jadi diajak ngerasain dari sudut pandang kamu sih. Jadi, mulai sekarang, ayo gunakan istilah di media sosial dengan benar. Komunikasi yang tepat dimulai dari pemahaman yang benar. Gunakan kata dengan tepat, bijak bermedia sosial dimulai dari hal-hal sederhana.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Persatu Teresa Marinda, mungkin masih ada yang bertanya atau bahkan mungkin secara tidak sengaja orang bertanya kepada Anda, apakah pramuka masih relevan di era digital? Ya, pendengar, jawabannya justru semakin relevan. Di zaman ketika anak-anak lebih akrab dengan layar gawai daripada bermain bersama teman, pramuka menghadirkan ruang untuk kembali belajar tentang kehidupan nyata. Di alam terbuka, seorang pramuka belajar menghargai lingkungan. Mereka belajar bahwa alam bukan sekedar tempat untuk dinikmati, tetapi juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Melalui kegiatan sosial, mereka belajar berbagi. Melalui latihan kepemimpinan, mereka belajar mengambil keputusan. Melalui berbagai tantangan, mereka belajar bangkit ketika mengalami kegagalan. Nah, semua pengalaman ini pendengar membentuk pribadi yang tangguh. Pramuka juga mengajarkan pentingnya cinta tanah air, bukan hanya melalui upacara atau lagu kebangsaan, tetapi melalui tindakan nyata, menjaga kebersihan lingkungan, membantu masyarakat, menghargai keberagaman budaya, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Inilah pendengar makna nasionalisme yang sesungguhnya, bukan sekedar slogan, melainkan perilaku sehari-hari. Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya mampu bersaing secara global ya, tetapi juga tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Generasi yang memiliki kemampuan berpikir kritis, tetapi tetap rendah hati. Generasi yang menguasai teknologi, tetapi tidak kehilangan empati. Generasi yang berani bermimpi besar, tetapi tetap menjunjung tinggi semangat gotong royong. Nilai-nilai inilah pendengar telah lama diajarkan dalam gerakan pramuka. Karena itulah pramuka tetap menjadi salah satu investasi terbaik dalam membangun sumber daya manusia Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Ya pendengar, hari ikrar gerakan pramuka bukan sekedar momentum mengenang sejarah. Ini ya adalah ajakan untuk melanjutkan semangat yang telah diwariskan para pendahulu. Kita tahu tentu berharap ya, Indonesia pada masa depan dipimpin oleh generasi yang jujur, disiplin, berani, peduli, dan juga memiliki rasa tanggung jawab. Namun harapan itu tidak akan terwujud dengan sendirinya. Karakter harus dibangun, nilai harus diwariskan, keteladanan harus ditunjukkan. Disinilah peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan gerakan pramuka saling melengkapi. Gerakan pramuka bukan hanya milik anak-anak sekolah ya. Semangatnya adalah milik seluruh bangsa, semangat untuk saling menghormati, bergotong royong, melayani, dan terus belajar sepanjang hayat. Pendengar Persatu RRI Samarinda, mari kita maknai hari ikrar gerakan pramuka bukan hanya sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai panggilan untuk terus menyalakan semangat persatuan, pengabdian, dan juga kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika generasi muda tumbuh dengan karakter yang kuat, semangat gotong royong yang hidup, dan cinta tanah air yang mendalam, sesungguhnya kita sedang meniti jejak kejayaan Indonesia. Selamat memperingati Hari Ikrar Gerakan Pramuka 30 Juli yang bertepatan dengan hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Mari bersama menghidupkan semangat, meniti jejak kejayaan untuk generasi unggul, agar lahir generasi yang cerdas, berintegritas, tangguh menghadapi tantangan zaman, dan siap mengabdi bagi kemajuan bangsa. Baik pendengar Persatu RRI Samarinda, itu tadi sajian kami dalam sajian Samarinda siang di edisi hari ini. Dan selanjutnya, jangan kemana-mana karena sajian acara berikutnya nanti akan hadir pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Persatu.
1: Pendengar Persatu RRI Samarinda, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mendukung masyarakat dan komunitas pemerhati lingkungan dalam upaya pelestarian ekosistem mangrove di wilayah pesisir. Komitmen tersebut diwujudkan melalui gerakan penanaman 10.000 bibit mangrove dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026 yang dipusatkan di Kelompok Pembudidaya Ikan Salo Sumbala, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga 30 Juli 2026. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan wilayah pesisir Kaltim yang luas, terutama di Kutai Kartanegara dan Berau, memiliki potensi mangrove yang harus dijaga karena berperan penting dalam mencegah abrasi pantai, menyerap karbon dioksida, serta menghasilkan oksigen. Ia juga mengajak masyarakat dan pegiat lingkungan untuk menanamkan kepedulian terhadap kelestarian mangrove kepada generasi muda sejak dini. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Indonesia sehat.
1: Ya, kembali kami sapa Anda pendengar di suasana siang hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas kami ucapkan untuk Anda. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan terus bisa menyelesaikan segala tugas hari ini ya. Masih bersama saya rekan siaran Fadil, pendengar temani Anda di suasana siang di rangkaian Samarinda siang dalam program Indonesia Sehat ya. Dan kami masih akan temani Anda dengan informasi untuk hari ini pendengar tentang topik kita kesehatan. Dan kami mengajak Anda pendengar untuk berbagi inspirasi dan juga informasi tentang memiliki sahabat baik untuk kesehatan mental. Ya, karena hari ini tepatnya tanggal 30 Juli selain hari gerak tadi pramuka yang sudah kita hadirkan tadi ya pendengar, hari ikrar gerakan pramuka, hari ini juga diperingati sebagai hari persahabatan internasional yang ditetapkan oleh PBB untuk merayakan hubungan pertemanan antar warga dan bangsa guna membangun perdamaian dunia. Nah, kita kaitkan dengan topik kita pada siang hari ini pendengar, memiliki sahabat baik untuk kesehatan mental. Sahabat, obat yang tidak dijual di apotek. Ya pendengar, di tengah kesibukan bekerja ya, mengejar target dan juga mengurus keluarga, atau mungkin menjalani rutinitas sehari-hari, mungkin pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, siapa orang pertama yang ingin saya hubungi ketika sedang bahagia? Atau sebaliknya, siapa yang ingin saya telepon ketika hati kita terasa begitu berat? Ya pendengar Pro 1 yang ada di Samarinda, jika ada satu nama yang langsung muncul di benak Anda, bisa jadi dia adalah sahabat yang memiliki arti besar dalam kehidupan. Pendengar, persahabatan ternyata bukan sekedar hubungan sosial biasa ya. Di balik obrolan santai, canda tawa, hingga saling mengejek dengan penuh keakraban, terdapat kekuatan luar biasa yang mampu menjaga kesehatan mental seseorang. Ya, mengapa demikian? Ya, karena setiap manusia membutuhkan tempat untuk merasa diterima ya pendengar. Tidak semua hal dapat kita ceritakan kepada keluarga. Tidak semua masalah nyaman dibagikan kepada pasangan. Namun, kepada sahabat yang benar-benar dipercaya, seringkali kita bisa berbicara tanpa takut dihakimi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lebih panjang nanti di sajian Indonesia Sehat siang hari ini dengan tema kita memiliki sahabat untuk kesehatan mental, kami hadirkan untuk Anda di rangkaian Samarinda siang.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
2: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
1: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di sajian Indonesia Sehat. Ya, pendengar, ketika seseorang merasa diterima dalam lingkungannya, rasa percaya diri tentu akan meningkat ya. Harapan hidup menjadi lebih baik dan semangat menjalani hari pun ikut tumbuh. Nah, karena itu jangan pernah menganggap remeh ya, pendengar, keberadaan seorang sahabat. Karena mereka bukan orang yang mampu menyelesaikan masalah kita, tetapi kehadiran mereka membuat kita memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah itu sendiri. Hari ini mungkin menjadi waktu yang tepat ya untuk menghubungi seorang teman lama. Tidak perlu alasan khusus, cukup menanyakan kabar. Ini bisa jadi pesan sederhana itu bukan hanya menghangatkan hubungan, tetapi juga menyelamatkan. Bisa jadi pesan sederhana itu bukan hanya membuat orang tersebut bertanya. Ya, pendengar, mungkin kita tidak tahu apakah kita ini merasakan bahwa kebahagiaan ternyata dapat menular. Ya, pendengar, karena dalam kenyataannya persahabatan ini membuat kita lebih bahagia. Ketika kita menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memberikan energi positif ya, pikiran kita pasti ikut menjadi lebih sehat. Persahabatan tentu akan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan mental kita. Yang pertama adalah mengurangi rasa kesepian. Ya, karena kesepian bukan berarti hidup sendiri ya. Banyak orang berada di tengah keramaian tetapi tetap merasa kesepian. Sebaliknya, seseorang yang memiliki satu atau dua sahabat sejati seringkali merasa hidupnya jauh lebih bermakna. Kedua, persahabatan membantu mengurangi stres. Nah, ini yang sangat penting ya pendengar. Dimana saat menghadapi tekanan pekerjaan, masalah ekonomi atau persoalan keluarga, berbicara dengan teman yang dipercaya dapat membantu menenangkan pikiran. Kadang solusi memang belum ditemukan, tetapi hati menjadi lebih lega setelah didengarkan. Selanjutnya adalah sebagai sahabat, ini tentu akan mampu meningkatkan rasa percaya diri ya. Mereka mengingatkan bahwa kita memiliki banyak kelebihan ketika kita sendiri mulai meragukannya. Mereka memberikan semangat ketika kita gagal. Kemudian mereka ikut merayakan keberhasilan sekecil apapun. Tidak berhenti sampai di situ pendengar, persahabatan juga dapat membantu seseorang bangkit dari pengalaman traumatis. Misalnya, setelah kehilangan orang yang dicintai, mengalami perceraian, kehilangan pekerjaan, atau sedang berjuang melawan penyakit. Dukungan dari teman-teman, terutama sahabat ini, membuat proses pemulihan akan menjadi lebih ringan. Bahkan penelitian menunjukkan ya pendengar, bahwa orang yang memiliki hubungan sosial yang kuat cenderung memiliki tekanan darah lebih stabil, resiko depresi lebih rendah, dan kualitas hidup yang lebih baik. Artinya pendengar, merawat persahabatan juga sama pentingnya dengan menjaga pola makan sehat atau rutin berolahraga. Karena kesehatan bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang hati yang tenang dan pikiran yang damai.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Ha, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Cinta terbaik dari Cassandra pendengar yang menceritakan seseorang yang telah mencintai ya, karena malah mencintai pasangan milik orang lain. Ia terlanjur terbuai akan kekaguman sehingga membuat dirinya jatuh cinta walau ia tahu dicintainya itu sudah memiliki pasangan. Ini luar biasa makna lagunya ya. Itu tadi pendengar sedikit ulasan dari lagu yang barusan kita dengarkan, Cinta Terbaik dari Cassandra ya. Kita kembali lagi dalam sajian tema kita tentang Indonesia Sehat, di mana saat sahabat sedang terpuruk jangan tinggalkan. Ya pendengar Persatu di Samarinda, dalam hidup tidak selamanya kita berada dalam kondisi baik ya. Ada masa ketika seseorang kehilangan semangat, menarik diri dari lingkungan, jarang membalas pesan, enggan bertemu siapapun, dan seringkali kita menganggapnya sedang sibuk. Padahal bisa jadi ia sedang berjuang melawan tekanan mental yang berat. Pada kondisi seperti ini pendengar, inilah arti persahabatan yang diuji. Teman sejati bukan hanya hadir ketika semuanya menyenangkan, tetapi juga tetap bertahan ketika keadaan terasa sulit. Orang yang mengalami gangguan kesehatan mental seringkali merasa dirinya menjadi beban bagi orang lain. Nah karena itulah pendengar, mereka memilih menjauh. Padahal justru pada saat itulah mereka membutuhkan dukungan. Tidak harus memberikan nasihat panjang, tidak harus selalu memiliki jawaban. Karena selingkali ya pendengar, yang mereka butuhkan atau yang mereka perlukan hanyalah seseorang yang mau hadir, mendengarkan, tidak menghakimi, dan mengatakan saya ada untukmu. Kalimat sederhana itu dapat memberikan harapan yang luar biasa. Ya pendengar, banyak orang yang berhasil melewati masa sulit mengaku bahwa dukungan sahabat menjadi salah satu alasan mereka mampu bertahan. Persahabatan yang melalui ujian seperti ini bahkan seringkali menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Namun perlu diingat ya pendengar, membantu teman bukan berarti kita harus memikul semua bebannya sendirian. Apabila kondisi teman menunjukkan tanda-tanda depresi berat atau mungkin membahayakan dirinya, doronglah ia mendapatkan bantuan profesional dari psikolog atau tenaga kesehatan jiwa. Karena menjadi sahabat berarti juga membantu seseorang memperoleh pertolongan yang tepat. Ya pendengar Persatu dari Samarinda, tidak lupa kami ucapkan terima kasih nih untuk Bang Masan Bali. Ini yang menyatakan bahwa sahabat, satu sahabat yang menemani air matamu lebih berharga dari ribuan teman yang hanya memahami senyumanmu. Sahabat itu tidak hanya, enggak semuanya harus sama cukup ya, sama-sama saling mengerti, percaya dan menghargai. Persahabatan bukan sebuah kesempatan, tetapi merupakan tanggung jawab yang manis. Persahabatan yang didasari oleh keikhlasan hati dan kasih sayang akan melahirkan keabadian dalam kebersamaan. Terima kasih untuk Bang Masan Bali yang sudah mengirimkan komentarnya di sajian Indonesia Sehat. Ini terkait makna persahabatan terutama untuk kesehatan mental ya. Luar biasa, terima kasih sekali lagi untuk Bang Masan Bali. Dan juga untuk Anda mau mengirimkan komentar Anda bisa ya di pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 55 44 976. Di segmen akhir nanti pendengar masih ada lanjutan sajian Indonesia Sehat, masih terkait makna persahabatan untuk kesehatan mental, dan yang terakhir nanti tentang persahabatan harus dirawat.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Sejuknya udara di sini, hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada, menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

FM. Pendengar Persatu RRI Samarinda, banyak orang mengatakan ya bahwa mencari teman itu mudah, namun mempertahankan persahabatan seringkali jauh lebih sulit. Sering bertambahnya usia, pekerjaan semakin padat, kesibukan keluarga bertambah, anak-anak membutuhkan perhatian. Belum lagi jika harus pindah kota atau berganti pekerjaan. Semua itu membuat hubungan dengan sahabat perlahan mungkin merenggang. Padahal persahabatan tidak akan bertahan hanya karena pernah akrab. Ia perlu dirawat. Ya, caranya sebenarnya memang sederhana ya pendengar. Kita bisa meluangkan waktu, saling bertanya kabar, memberikan perhatian, mengingat ulang tahun, mengucapkan selamat ketika dia berhasil, kemudian hadir ketika sahabat sedang menghadapi kesulitan. Yang perlu diingat ya pendengar, kualitas jauh lebih penting daripada jumlah teman. Tidak perlu memiliki ratusan teman jika semuanya hanya sebatas mengenal. Satu atau dua sahabat yang benar-benar peduli seringkali jauh lebih berarti. Persahabatan adalah hubungan dua arah. Jika kita ingin didengarkan, kita juga harus mau mendengarkan. Jika ingin dipahami, kita pun perlu belajar memahami. Jika ingin ditolong, jangan ragu untuk menjadi penolong terlebih dahulu. Ya, kesehatan mental bukan hanya dijaga melalui istirahat yang cukup, makanan bergizi, olahraga. Kesehatan mental juga tumbuh melalui hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Maka jangan ragu ya pendengar untuk merawat persahabatan. Karena mungkin saja di balik secangkir kopi, obrolan singkat atau pesan sederhana yang kita kirim hari ini, ada hati yang kembali kuat, ada semangat yang kembali tumbuh, dan ada kehidupan yang kembali menemukan harapan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terima kasih sudah bersama kami di rangkaian sajian Samarinda Siang di program Indonesia Sehat Siang ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin ya, serta dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang membawa kebaikan, ketenangan, dan semangat dalam menjalani kehidupan. Ya, sampai jumpa pendengar dalam sesi berikutnya, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan jelang penyampaian warta berita nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah dari Pro 3 RRI.

0: Bol, Bol.
1: Ya elah, padahal tinggal ditendang doang loh.
2: Hah? Berisik banget sih ini orang.
1: Bol. Gol! Nah, gitu dong. Yes, yes.
2: Mas? Mas?
1: Ada perlu apa ya, Mbak?
2: Tolong dong, Mas. Kalau lagi nonton tuh gak usah teriak-teriak. Kami di sebelah merasa terganggu, Mas. Pengen istirahat.
1: Masa iya sih, nonton bola bisik-bisik?
2: Tapi ini kan jam tidur, Mas.
3: Stop, stop. Kenapa sih ini kok malam-malam gini pada ribut?
2: Masnya ini nih, Pak. Udah tengah malam, nontonnya pakai teriak-teriak lagi. Kami di sebelah gak bisa tidur, Pak. Gak bisa istirahat.
3: Mas, ini kan sudah jam 2 dini hari. Orang-orang kan pada mau istirahat. Kalau masnya mau nonton, silakan, gak ada yang melarang. Tapi hargai juga tetangga sebelah. Kasian kan kalau sampean teriak-teriak, mereka tidak bisa tidur.
1: Iya, iya, Pak. Saya minta maaf. Saya akui saya bersalah.
3: Nah, sekarang silakan bubar dan saling memaafkan. Dan ingat, kita harus tanamkan pada diri kita sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026. Bersama saya Safira Amalia.

Abdre 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Gornik

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan tim nasional yang
2: maksimal di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arenanya,
1: Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
2: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
1: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play, two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Gibete Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we don't shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri kental, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam pelatihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami cedas sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Kita dengarkan seruan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih dirangkain Samarinda Siang. Dan kali ini pendengar, kami hadir di sesi intermezzo ya, temani suasana istirahat siang atau di tengah Anda saat ini menikmati santap siang Anda. Kami hadirkan informasi tentang suatu topik ya. Ada beberapa tokoh yang sukses bersama sahabat, karena persahabatan ini bisa mengubah dunia. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pernahkah kita mendengar ungkapan bahwa teman yang baik bisa membawa menuju kesuksesan? Dan ternyata pendengar, ungkapan itu bukan sekedar kata-kata ya. Sejarah membuktikan bahwa banyak perusahaan besar dunia lahir dari persahabatan yang kuat. Membangun usaha bersama teman memang bukan perkara mudah ya pendengar. Dibutuhkan kepercayaan, komunikasi, kerja keras, dan tentu saja kesabaran. Namun ketika dua orang memiliki visi yang sama dan saling melengkapi, hasilnya bisa luar biasa. Nah, inilah pendengar terkait fakta-fakta tokoh yang sukses ini menjalin persahabatan. Ya pendengar, pertama adalah Larry Page dan Sergey Brin. Keduanya pendengar bertemu saat menempuh program magister di Universitas Stanford pada tahun 1995. Mereka sama-sama tertarik pada dunia teknologi dan informasi. Dari sebuah proyek penelitian pendengar, lahirlah sebuah mesin pencari yang kemudian dikenal sebagai Google pada tahun 1998. Nah, siapa sangka ya pendengar, proyek kampus ini kini menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang membantu miliaran orang mencari informasi setiap hari. Tokoh berikutnya pendengar adalah Bill Gates dan Paul Allen. Persahabatan mereka sudah terjalin sejak duduk di bangku sekolah. Keduanya sama-sama menyukai komputer, bahkan ketika komputer masih menjadi barang yang sangat langka. Dan pada tahun 1975, mereka mendirikan Microsoft. Dari kecintaan tersebut pendengar terhadap teknologi dan semangat belajar bersama, lahirlah perusahaan yang mengubah cara manusia bekerja melalui sistem operasi Windows dan berbagai perangkat lunak lainnya. Nah, dari kisah kedua pasangan ini pendengar, atau dua pasangan sahabat ini, kita belajar ya bahwa persahabatan yang dibangun atas dasar saling percaya dan memiliki tujuan yang sama dapat melahirkan inovasi besar. Ya pendengar, mungkin hari ini kita belum menciptakan perusahaan sebesar Google atau Microsoft ya, tetapi siapa tahu ide sederhana yang dibangun bersama sahabat Anda justru menjadi awal kesuksesan di masa depan. Nah, tetap bersama kami pendengar di sesi intermezzo Pro 1 di Samarinda, karena setelah jeda berikutnya masih ada kisah inspiratif lainnya tentang tokoh-tokoh yang sukses bersama sahabat mereka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yeay, seragam baru. Kelas baru. Teman baru. Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, fakta tentang makna seorang sahabat. Ya, pendengar, ketika ide besar berawal dari persahabatan. Ya, melanjutkan kisah inspiratif kita siang ini, pendengar, ternyata banyak perusahaan internet yang kita gunakan setiap hari ini juga lahir dari persahabatan ya. Ya, salah satunya pendengar adalah Jerry Yang dan David Filo. Mereka ini bertemu saat kuliah di Universitas Stanford dan memiliki minat yang sama terhadap dunia website. Nah, pada tahun 1995, pendengar, mereka menciptakan sebuah direktori internet yang kemudian berkembang menjadi Yahoo. Pada masanya, pendengar, Yahoo ini menjadi gerbang utama masyarakat dunia ya, untuk mencari berita, email, dan berbagai informasi di internet. Berikutnya adalah Evan William dan Biz Stone. Dua sahabat ini mendirikan Twitter pada tahun 2006. Dan awalnya mereka hanya ingin menciptakan media komunikasi yang sederhana, cepat, dan mudah digunakan. Dan ternyata ide sederhana tersebut berkembang menjadi media sosial yang dipakai jutaan orang di seluruh dunia untuk berbagi informasi secara real time. Bahkan hingga kini platform tersebut tetap menjadi salah satu ruang diskusi publik yang berpengaruh. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita beralih ke kisah berikutnya, datang dari dunia teknologi yang sudah sangat dikenal ya, yaitu Bill Hewlett dan Dave Packard. Ya, kedua sahabat ini mendirikan Hewlett Packard atau HP pada tahun 1939. Nah, yang menarik di sini, pendengar, adalah perusahaan itu berawal dari sebuah garasi rumah sederhana. Dari tempat yang sangat sederhana tersebut, pendengar, lahir perusahaan teknologi yang kemudian dikenal di berbagai negara sebagai produsen komputer, printer, hingga perangkat elektronik. Ya, pendengar Persatu Samarinda, dari ketiga kisah ini kita mendapat pelajaran ya, bahwa sebuah ide tidak harus dimulai dari tempat yang mewah. Yang jauh lebih penting adalah adanya kerjasama, saling menghargai pendapat, dan juga semangat untuk terus berkembang bersama. Kesuksesan ternyata tidak selalu dimulai dengan modal yang besar, karena kadang yang paling penting justru memiliki teman seperjuangan yang mau terus belajar dan bekerja sama. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau kita perhatikan dari semua kisah ini ya, pendengar, ada benang merah yang sama. Larry Page dan Sergey Brin, Bill Gates dan Paul Allen, Jerry Yang dan David Filo, Evan Williams dan Biz Stone. Perusahaan dan persahabatan bukan berarti harus memiliki kemampuan yang sama. Justru ketika setiap orang membawa kelebihan masing-masing dan saling percaya, lahirlah inovasi yang memberi manfaat bagi banyak orang. Baik, pendengar Persatu di Samarinda, semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua ya. Siapa tahu sahabat yang hari ini mungkin menjadi teman Anda, menemani Anda belajar, bekerja, atau berdiskusi, justru menjadi rekan yang akan membawa kita meraih mimpi di masa depan. Karena pada akhirnya ya, pendengar, kesuksesan tidak hanya dibangun oleh orang yang hebat, tetapi juga oleh persahabatan yang dijaga dengan kepercayaan, kerjasama, dan juga komitmen. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Anda. Selamat menikmati istirahat siang Anda dan selamat menikmati santap siang Anda. Jangan kemana-mana, kami akan terus temani Anda di rangkaian Samarinda Siang.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
1: 1, 2, 3.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: POV penyiar saat bulan puasa.
5: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggam.

0: 1. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan pengawasan wilayah perairan melalui pemasangan radar yang terintegrasi dengan Automatic Identification System atau AIS yang memantau lalu lintas kapal secara waktu nyata. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud mengatakan perangkat hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut akan dimanfaatkan untuk mengawal kapal yang memasuki perairan Kaltim, khususnya di wilayah strategis seperti Kabupaten Berau. Menurutnya, keberadaan radar menjadi solusi atas keterbatasan pemerintah daerah dalam memantau pergerakan kapal, termasuk kapal yang tidak melaporkan dokumen pelayaran kepada otoritas terkait. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya, punya pengayoman.

0: semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Pro Satria Samarinda, masih bersama kami di rangkaian Samarinda Siang. Ya, kami juga ucapkan untuk Anda selamat melanjutkan aktivitas Anda setelah Anda tadi sempat menikmati istirahat siang dan juga santap siang Anda. Mudah-mudahan sudah kembali fresh ya untuk melanjutkan aktivitas siang hari ini. Dan nah, kami akan temani Anda pendengar dengan sajian informasi-informasi update yang akan kami hadirkan, temani Anda beraktivitas. Dan jika Anda memiliki informasi penting juga yang perlu kita sampaikan, silakan Anda juga bisa mengirimkannya melalui pesan singkat di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya, pendengar Pro Satu ya, dari Samarinda, di rangkaian Samarinda Siang, kami akan update informasi-informasi terkini yang akan kami hadirkan nanti hingga nanti merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, kami akan awali informasi ini dengan sajian informasi ini tentang teka-teki mengenal progres, mengenai progres dan juga rencana operasional Koperasi Merah Putih ya, yang ada di Jalan Abdul Wahab Sarani di Kecamatan Samarinda Utara. Ya, pihak TNI menginformasikan bahwa pembangunan fisik gedung yang berdiri di samping TPU Muslim Sempadan tersebut kini telah rampung sepenuhnya ya. Dan Koordinator Teritorial Kodim 0901 Samarinda, Kapten Infantri Mustajab menyatakan bahwa pengerjaan fisik gedung seluas 20 x 30 meter di atas lahan aset pemerintah kota Samarinda itu sudah mencapai 100%. Untuk progres pembangunan juga sudah 100%. Dan saat ini masih menunggu pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dari pihak pengembang, yaitu PT Agrinas. Mustajab menjelaskan pendengar bahwa sejumlah fasilitas dasar seperti rak display barang sudah tersedia di dalam gedung. Namun operasional resmi untuk publik masih menunggu pengiriman kelengkapan logistik dari pusat. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mengenai waktu peresmian Koperasi Desa Merah Putih Sempaja Barat ini targetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026. Dan fasilitas ini rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes.
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama.

0: Pro 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di sajian informasi-informasi update di rangkaian Samarinda siang ini ya. Dan informasi berikutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda ini terkait mempercepat swasembada ya. Menteri Pertanian yang menegaskan bahwa pabrik gula wajib punya kebun tebu sendiri. Ya, pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh industri pengelola gula wajib memiliki kebun tebu sendiri. Dan kebijakan ini merupakan penegasan kembali aturan yang telah berlaku sejak 2013 dan diperkuat melalui Undang-Undang Perkebunan 2014. Menurut Amran, pendengar, langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat swasembada gula sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, di mana menurutnya aturan tersebut selama ini belum diterapkan secara tegas. Menteri Pertanian menambahkan, setiap unit pengolahan gula berbahan baku impor wajib membangun kebun sendiri. Dan kewajiban itu juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013. Menurut Amran, perusahaan pengolahan gula diwajibkan memenuhi sedikitnya 20% kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri. Namun tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut masih rendah. Nah, Menteri Pertanian menguraikan dari 11 perusahaan gula rafinasi yang beroperasi, hanya satu perusahaan yang mematuhi kewajiban tersebut. Amran mengatakan, membanjirnya gula rafinasi impor telah merugikan petani dan industri gula nasional. Kondisi ini, pendengar, membuat hasil panen petani sulit terserap pasar. Menurutnya, pemerintah juga akan mempercepat program peremajaan tanaman tebu, di mana pada tahun ini program bongkar raton ditargetkan mencapai 100 ribu hektar dan nantinya ditingkatkan menjadi 150 ribu hektar. Amran menegaskan ya, pendengar, bahwa seluruh perusahaan swasta dan importer gula wajib mematuhi ketentuan tersebut. Pemerintah juga akan memperbaiki regulasi yang dinilai membuka celah bagi pelaku usaha menghindari kewajiban memiliki kebun. Informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda akses dan Anda baca ya melalui laman rri.co.id.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pendengar Persatu di Samarinda, pemerintah telah menetapkan 7 subsektor prioritas sebagai fokus pengembangan ekonomi kreatif nasional. Kebijakan ini pendengar menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, 3 subsektor diprioritaskan karena memberikan kontribusi ekonomi terbesar. Ketiganya meliputi kuliner, kriya, dan fashion yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi kreatif nasional. Nah, selain itu pendengar, pemerintah juga memprioritaskan subsektor game, aplikasi, film, dan musik. Menurutnya pendengar, 4 subsektor ini dipilih karena memiliki pertumbuhan paling cepat dan juga prospek besar dalam mendorong ekonomi kreatif berbasis inovasi dan teknologi. Sehingga ia berharap ya pendengar bahwa penetapan subsektor prioritas tersebut dapat memperkuat ekonomi kreatif nasional. Pemerintah juga terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar pelaku ekonomi kreatif semakin berdaya saing di pasar domestik maupun global. Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, beralih ke berita lainnya pendengar. Badan Gizi Nasional meminta masyarakat tidak mengaitkan kerusakan infrastruktur sekolah ya dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Ini pasalnya kondisi sekolah yang rusak sudah ada sebelum program tersebut dijalankan. Nah, hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam keterangan pers di Jakarta pada hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dan pernyataan ini merespon foto viral siswa menyantap program MBG di depan ruang kelas roboh SDN Tanggirejo, Grobogan. Foto tersebut memicu perhatian publik terhadap kondisi infrastruktur sekolah di Jawa Tengah. Nah, Sudaryono mengajak masyarakat melaporkan temuan sekolah rusak melalui mekanisme resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia juga menilai langkah tersebut lebih tepat dibandingkan membandingkan kondisi bangunan sekolah dengan pelaksanaan program MBG. 2 informasi tadi pendengar bisa Anda akses dan baca ya melalui laman rri.co.id. Jangan kemana-mana, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Kemenegara Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga ya. Konfederasi Sepak Bola Afrika CAF belum menentukan sikap atas proposal penjualan sebagian saham komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Ya, organisasi tersebut memilih mengkaji dokumen FIFA sebelum menyampaikan pandangan resmi terkait usulan itu. CAF menyatakan akan menggelar rapat komite eksklusif pekan depan dipimpin Presiden Patrice Motsepe. Rapat itu dilakukan setelah organisasi menerima rincian lengkap proposal investasi dari FIFA. CAF menyampaikan pernyataan resmi melalui situs organisasinya pada Rabu kemarin ya, 29 Juli 2026. Di mana organisasi itu juga meminta seluruh federasi anggota Afrika menelaah proposal FIFA. CAF menyatakan proses pembahasan proposal akan berlangsung terbuka bersama seluruh pemangku kepentingan Afrika. Pendekatan tersebut, pendengar, diharapkan menghasilkan sikap yang mewakili kepentingan sepak bola Afrika. Ya, pendengar Pro 1 RI Samarinda, sebelumnya ya FIFA membuka peluang investasi sektor swasta pada aset komersial Piala Dunia, di mana Presiden FIFA Gianni Infantino juga disebut akan menjalankan peran menyerupai komisaris proyek. Dan pengumuman tersebut memicu perdebatan di kalangan federasi dan otoritas sepak bola. Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa ini mempertanyakan transparansi dan tata kelola rencana tersebut. Ya, informasi ini pendengar bisa Anda baca ya melalui laman rri.co.id. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, cuaca saat ini di langit kota tepian Samarinda tampak mendung ya. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan atau mungkin sedang beraktivitas di ruangan, khususnya juga Anda yang beraktivitas di perairan, agar tetap waspada untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan kemana-mana, kami akan terus temani Anda di rangkaian Samarinda Siang.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyeralah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri, nggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah, nggak bisa juga.
1: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar. Inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum berpikir.

Cinta Indonesia dari Kahitna, pendengar, menjadi akhir jumpa saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Siang. Dan saat lagi saya akan berganti bersama rekan Dita Rania yang akan temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda Sore. Dan jangan lewatkan sajian informasi dalam buletin berita siang yang akan disampaikan nanti bersama rekan Dita Rania. Selamat siang untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 30 Juli 2026.
2: Anak-anak Kaltim ini bisa berprestasi di dunia internasional dengan adanya gratis call.
3: Tadi kami sampaikan kepada BRI untuk segera melakukan pemblokiran 5.095 kartu surkat. Uji berkalanya sudah mati atau expired.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Salah satunya melalui penampilan seorang reporter cilik yang sukses mencuri perhatian dalam peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Kalimantan Timur pagi tadi. Berikut laporan selengkapnya.
4: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Provinsi Kalimantan Timur di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Samarinda pada Kamis pagi tadi dimeriahkan dengan unjuk gigi anak-anak berbakat dari sejumlah sekolah di Benua Etam. Salah satunya, penampilan reporter cilik dari siswa SD Budi Bakti, Evelyn Kema Wijaya. Meski baru menginjak bangku kelas 4 SD, Evelyn berhasil tampil percaya diri di hadapan audiens. Didampingi Ketua Tim Pemberitaan RRI Samarinda, Evelyn mewawancarai Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dan sang istri, Wayu Hernandingsi Seno Aji. Dalam wawancara itu, Seno mengungkapkan harapannya terhadap anak-anak di Kaltim. Ia ingin generasi muda di Bumi Etam bisa berprestasi dan menjadi pemimpin untuk membangun negeri.
5: Mimpi terbesar Pak Wakil Gubernur untuk anak-anak Kaltim di masa depan.
2: Mimpi terbesar Bapak, anak-anak Kaltim ini bisa berprestasi di dunia internasional. Mudah-mudahan dengan adanya gratis call dari Kalimantan Timur, anak-anak Kaltim bisa sampai ke sana.
4: Adapun penampilan reporter cilik ini merupakan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur bersama RRI Samarinda. Ketua Tim Pemberitaan RRI Samarinda,

0: Marga Rahayu mengatakan, meski waktu latihan sangat singkat, tetapi Evelyn mampu mengikuti prosesnya dengan sangat baik karena sudah familiar dengan dunia public speaking.
1: Proses latihannya tuh sangat singkat, jadi dari pertemuan di hari Selasa dan juga Rabu, artinya dua hari sebelum hari kegiatan. Di hari pertama saja, sebenarnya Evelyn sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dan ternyata memang Evelyn ini, dia di sekolahnya ada materi public speaking, kemudian juga mengikuti semacam les ya, kursus di public speaking. Dibantu lagi oleh mentornya di sekolah untuk latihan lebih banyak di luar pertemuan kita di RRI.
0: Menurut Marga, kesuksesan Evelyn menjadi reporter cilik ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kaltim memiliki potensi yang sangat besar selama diberikan panggung untuk belajar dan berkembang. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
2: Pemerintah Kota Samarinda akan menerapkan sistem baru dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis biosolar mulai 1 September 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran distribusi sekaligus menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Kita simak laporannya.
3: Mulai 1 September 2026, pengemudi kendaraan yang akan membeli BBM subsidi jenis biosolar di Kota Samarinda diwajibkan mengambil nomor antrian di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor atau PKB Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Penerapan sistem ini merupakan hasil kesepakatan forum group discussion bersama Pertamina, pengelola SPBU, Dinas Perdagangan, Bagian Ekonomi, Asosiasi Logistik, dan Perusahaan Otobus untuk mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang lebih tertib dan tepat sasaran. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmari Lutua Manalu kepada RRI Kamis 30 Juli 2026 mengatakan, bersamaan dengan penerapan sistem tersebut, Disup akan memblokir 5.095 fuel card kendaraan yang tidak memiliki atau telah habis masa berlaku uji berkala atau KIR. Hingga saat ini, sebanyak 135 kartu telah dinonaktifkan dan sisanya ditargetkan selesai paling lambat 13 Agustus 2026.
4: Kita sudah memiliki surat edaran, draft surat edaran. Nah, hasil kesepakatan rapat pertama termasuk dengan BRI ya. Yang pertama ini tadi kami sampaikan kepada BRI untuk segera melakukan pemblokiran 5.095 kartu fuel card yang tadi yang sebelumnya sudah terinfo. Itu uji berkalanya sudah mati atau expire atau tidak melakukan uji berkala kembali. Yang kedua, tidak ditemukan data notifikasi terkait dengan sekitar 1.000. Jadi kurang lebih hampir 80% yang akan diblokir. Dan kami meminta kepada BRI, paling lambat tanggal 13 Agustus, 5.095 itu akan terblokir. Yang hari ini sudah terinfo dari teman-teman BRI, ada 135 kartu UKT yang terblokir. Kenapa itu harus kita blokir, harus kita restart? Ya tadi, terkait dengan uji berkala, kita sedang menuju Samarinda Zero Overdimensi Overloading. Karena kendaraan overdimensi overloading itu sangat berbahaya terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Dan yang kedua, terkait dengan usia rancang jalan kereta Kota Samarinda yang akan tidak terjaga dengan sesuai usia rancangnya.
3: Menurut Manalu, selama bulan Agustus, Disup akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus mengimbau pemilik kendaraan agar segera memperpanjang masa berlaku uji berkala. Nantinya kendaraan wajib menjalani pemeriksaan fisik dan verifikasi dokumen di UPTD PKB sebelum memperoleh nomor antrian pembelian biosolar. Selain meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban uji berkala, sistem baru tersebut juga diharapkan mendukung program Samarinda Zero Overdimension Overloading atau Zero Odol. Disup bersama Pertamina juga akan memanfaatkan data kuota biosolar di setiap SPBU untuk mengarahkan masyarakat ke SPBU yang masih memiliki kuota, sehingga antrian panjang dapat dikurangi dan pengguna jalan memperoleh kepastian serta kenyamanan. RRI Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
2: Pekan Festival Pernikahan 2026 menjadi wadah kolaborasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui penguatan industri pernikahan di Kalimantan Timur. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pertumbuhan ekonomi kreatif melalui industri pernikahan di Kalimantan Timur terus diperkuat melalui Pekan Festival Pernikahan atau Wedding Festival Week 2026 yang digelar oleh PT ADW Persaudara Group di salah satu mal di Samarinda yang diselenggarakan mulai 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Festival kali ini mengusung tema Enhanced Dramatical Garden dengan konsep pameran pernikahan modern. Festival ini mempertemukan berbagai pelaku usaha dan profesional di bidang pernikahan dalam satu wadah kreatif dan inspiratif. Sebanyak 50 stand pameran turut meramaikan kegiatan dengan menghadirkan lebih dari 100 vendor pernikahan yang berasal dari berbagai bidang usaha serta 15 kategori produk dan layanan, mulai dari wedding organizer, dekorasi, venue, catering, busana pengantin hingga jasa fotografi dan videografi. Direktur PT ADW Bersaudara Group Dedi Iskandar mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan ruang kolaborasi, promosi, dan pengembangan bagi pelaku industri wedding.
6: Melalui penyelenggaraan Wedding Festival Week 2026, diharapkan kegiatan ini mampu memberikan dampak positif antara lain meningkatkan pertumbuhan industri kreatif lokal, khususnya sektor wedding di event di Kalimantan Timur, dan membuka peluang kolaborasi antara pelaku usaha, baik vendor, komunitas, maupun industri pendukung lainnya. Dan memberikan ruang promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha wedding untuk memperkenalkan produk dan layanan mereka kepada masyarakat luas. Serta memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya calon pengantin, dalam mendapatkan berbagai referensi dan layanan pernikahan dalam satu lokasi.
5: Selain memberikan kemudahan, festival ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku industri wedding di Kalimantan Timur. Penguatan standar pelayanan dan profesionalisme dinilai penting agar masyarakat mendapatkan pengalaman terbaik dalam mempersiapkan momen pernikahan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Wakil Bupati Mangkamulu memberikan apresiasi atas terselenggaranya Pusdiklat Paskibraka untuk mensukseskan pengibaran bendera Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Berikut laporannya.
7: Wakil Bupati Mangkamulu Suhub memberikan apresiasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Mangkamulu yang telah menyelenggarakan pusat pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka Pusdiklat Paskibraka sebagai persiapan menghadapi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Pusdiklat tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan anggota Paskibraka agar mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera dengan baik. Pelatihan diberikan untuk membentuk kesiapan fisik, mental, kedisiplinan, serta kekompakan peserta selama menjalankan tugas kenegaraan. Suhuk berharap pelaksanaan Pusdiklat dapat mendukung kelancaran prosesi penaikan dan penurunan bendera pada upacara peringatan kemerdekaan. Selain menjalankan tugas pada upacara, para anggota Paskibraka juga diharapkan mampu menerapkan nilai kedisiplinan yang diperoleh selama pelatihan dalam kehidupan bermasyarakat.
8: Pelatihan sekaligus pendidikan Paskibraka yang ada di Mangkamulu. Sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Kadis sudah membantu. Harapan kita dengan terbentuknya ataupun pelatihan seperti ini nantinya bisa mereka bisa bertugas di tanggal 17 lebih baik kenaikan maupun penurunan bendera. Kami dari pihak pemerintah daerah akan terus mendukung, mensupport anak-anak kita yang mau ikut. Ya, tadi waktu bersalaman saya lihat bodi mereka agak tinggi-tinggi. Ya, kita bercita-cita mereka juga bisa nanti masuk ke TNI ataupun Polri nanti ke depan.
7: Pengalaman dan pembinaan yang diterima selama mengikuti Pusdiklat diharapkan menjadi bekal bagi para anggota Paskibraka untuk mengembangkan potensi dan meraih cita-cita masa depan. Pemerintah Kabupaten Mangkamulu juga mendorong agar para peserta memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan serta berkarir di berbagai bidang pengabdian. Suhuk menargetkan para anggota Paskibraka Mangkamulu dapat melanjutkan pengabdian sebagai anggota TNI maupun Polri setelah menyelesaikan pendidikan. Dengan demikian, pembinaan Paskibraka tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas upacara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan kelak dapat kembali mengabdi untuk pembangunan Kabupaten Mangkamulu. RRI Longbagun, Muhammad Imran melaporkan.
2: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Paser usulkan pengurangan menjadi 50 cabang olahraga untuk Porprov ke-8 demi menyesuaikan anggaran penyelenggaraan November 2026 lebih realistis. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Panitia Besar Poprov ke-8 Kalimantan Timur mengusulkan pengurangan cabang olahraga dari 64 cabor menjadi 50 cabor sebagai penyesuaian keterbatasan anggaran dan penyelenggaraan. Panitia Besar PB Poprov ke-8 Kalimantan Timur mengajukan usulan tersebut setelah melakukan evaluasi terhadap keperluan pembiayaan pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Paser pada November 2026. Ketua Bidang Pertandingan PB Poprov Paser, Abdi Firmana, kepada RRI mengatakan, usulan 50 cabang olahraga dinilai paling realistis agar penyelenggaraan tetap berjalan optimal tanpa membebani kemampuan anggaran yang tersedia. Menurut Abdi, keputusan tersebut juga merupakan hasil pembahasan bersama dengan pemerintah Kabupaten Paser yang mengarahkan agar pelaksanaan Poprov tidak dipaksakan apabila dukungan anggaran belum sesuai dengan kebutuhan. Usulan tersebut telah disampaikan kepada KONI Kalimantan Timur dan kini masih dalam proses evaluasi. Sejumlah alternatif masih dibahas, mulai dari tetap mempertandingkan 64 cabang olahraga hingga melakukan penyesuaian jumlah cabang olahraga.
10: Dari Pak Bupati Paser, Pak Dr. Pak Bupati, beliau memberikan arahan untuk tidak memaksakan diri melaksanakan menyelenggarakan 64 cabur yang sebelumnya sudah kita putuskan. Dengan anggaran yang sangat minim sesuai kami usulkan itu, kami mencoba meramu cabang olahraga yang paling tidak memang tidak akan semua bisa memuaskan, tetapi 20 cabang olahraga itu kami pandang itu realistis untuk melaksanakan dengan anggaran yang
9: terbatas. Abdi Firmana, yang juga Kepala Bidang Olahraga Dispora Paser tersebut, mengatakan keputusan segera ditetapkan agar seluruh kabupaten dan kota memiliki kepastian dalam mempersiapkan atlet, pelatih, dan kebutuhan teknis menjelang Poprov ke-8. PB Poprov menilai pengurangan jumlah cabang olahraga merupakan langkah realistis untuk menjaga kualitas penyelenggaraan sekaligus memastikan Kabupaten Paser mampu menjadi tuan rumah yang sukses di tengah keterbatasan anggaran. RRI Rizky Multinata melaporkan.
2: Kalimantan Timur berpeluang kembali menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas tahun 2027. Peluang ini muncul menyusul potensi batalnya Kota Palu menjadi tuan rumah akibat kendala anggaran dan pertimbangan kondisi pasca bencana. Berikut laporannya.
11: Provinsi Kalimantan Timur diusulkan menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas ke-9 tahun 2027 mendatang, apabila Kota Palu, Sulawesi Tengah, tidak dapat menyelenggarakan ajang tersebut. Usulan ini dinilai realistis mengingat Kalimantan Timur pernah sukses menjadi tuan rumah Fornas tahun 2019 lalu, serta memiliki infrastruktur olahraga yang memadai. Wakil Ketua 1 KORMI Kalimantan Timur, Adnan Faridan, mengatakan peluang tersebut terbuka lebar. Menurutnya, kesiapan sarana dan prasarana termasuk dukungan kawasan IKN menjadi nilai tambah apabila Kalimantan Timur dipercaya kembali menjadi penyelenggara.
12: Gimana kalau Kaltim yang menjadi tuan rumah? Nah, ini sempat disambut sama ya, Ibu Ketua, tapi perlu pembahasan lagi lebih lanjut. Benarnya realistis, sangat realistis, karena Kaltim ini 2019 sudah pernah menjadi tuan rumah di Fornas 2019. Nah, apalagi kan sekarang sudah banyak, dan kita juga kalaupun nanti misalnya jadi, mudah-mudahan terpilih menjadi tuan rumah di 2027 dan anggarannya ada, kita mau coba di IKN.
11: Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KORMI Nasional Kemal Syah Nasution telah meninjau langsung sejumlah lokasi di kawasan IKN. Hasil peninjauan tersebut dinilai positif dan menunjukkan bahwa infrastruktur yang tersedia sangat layak dan mendukung untuk penyelenggaraan pesta olahraga masyarakat terbesar di Indonesia. Apabila dipercaya menjadi tuan rumah, Kaltim diharapkan tidak hanya mampu menyukseskan penyelenggaraan Pornas 2027, tetapi juga memperkuat promosi daerah, menggerakkan sektor pariwisata, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi dan budaya. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sampah seringkali dipandang sebagai sesuatu yang tak lagi memiliki nilai. Namun, di balik papan, gas metana yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah dimanfaatkan sebagai bahan bakar bagi warga sekitar. Informasi selengkapnya terangkum dalam dokumenter berjudul Dari Sampah Menjadi Harapan, Energi Metana Menggerakkan UMKM Perempuan.
13: Suara kompor yang menyala ini mungkin terdengar seperti dapur pada umumnya. Namun, di balik aktivitas sederhana itu, tersimpan cerita yang tak biasa. Sebuah energi dari tempat sampah. Di kawasan tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS Manggar, puluhan perempuan setiap hari memproduksi aneka makanan untuk dijual. Yang membuatnya berbeda, api yang mereka gunakan bukan berasal dari tabung LPG, melainkan dari gas metan yang dihasilkan dari tumpukan sampah. Energi yang dulunya terbuang, kini menjadi sumber penghidupan yang dikelola oleh banyak perempuan. Salah satunya adalah kelompok UMKM Berkah Gas Metan atau UMKM Berkah Game.
14: Nama saya Norma Septiwati, saya ketua dari UMKM Berkah Gas Metan. UMKM kami adalah UMKM yang terbentuk berdasarkan dari program Wasteko dari TPA Manggar, makanya UMKM kita Berkah Gas Metan.
13: Kelompok UMKM Berkah Game lahir pada awal 2022. Saat itu pandemi COVID-19 masih membatasi aktivitas masyarakat. Berawal dari satu kelompok usaha kecil, kini tumbuh menjadi 29 UMKM yang mayoritas dikelola oleh perempuan. Bagi mereka, usaha ini bukan sekedar menambah penghasilan, tetapi juga menjadi ruang untuk bangkit bersama.
14: Tujuan kita membentuk UMKM Kades Metan bukan hanya dari beberapa anggota kelompok yang sudah terdaftar di sini, tapi untuk semua kalangan para wanita, saya sendiri sebagai wanita Indonesia juga ingin supaya wanita-wanita yang ada di sekitaran TPA Manggar ini yang diempat oleh RT untuk pemanfaatan gas metan tadi itu bisa lebih maju, bisa mandiri, bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menghasilkan rezeki untuk kebutuhan rumah tangga kita, jadi kita tetap maju, semua bisa.
13: Salah satu tantangan terbesar bagi pelaku usaha makanan adalah biaya produksi yang tinggi. Namun di tempat ini, para pelaku UMKM mendapat kemudahan melalui pemanfaatan gas metan sebagai bahan bakar. Dengan biaya pemeliharaan sekitar Rp10.000 per bulan, mereka dapat menggunakan energi tersebut untuk kegiatan produksi sehari-hari. Meski omset usaha masih naik turun mengikuti permintaan pasar, biaya operasional yang lebih ringan membuat usaha mereka tetap produktif.
14: Operasional pertama itu kita supportif ya, karena memang produksi kita ini kan bersaing ya, karena produk UMKM di depan itu sangat banyak sekali, jadi kita naik turun, kita juga dibantu oleh dari pemerintah makam yang produk-produk kita ini jadikan souvenir, jadi salah satu omset kita terbesar dari situ, bahkan ada yang misalnya kita bisa sebulan itu bisa sampai 10 juta, tahunnya kita bisa mencapai 30 juta, 40 juta bisa nyampe itu untuk setahunnya.
13: Di balik aktivitas UMKM ini ada proses panjang yang dimulai dari tumpukan sampah. Setiap hari, sekitar 480 ton sampah masuk ke TPAS Manggar. 49% diantaranya merupakan sampah organik. Dari proses pembusukan sampah organik itulah terbentuk gas metan. Melalui program Waste to Energy for Community atau Wasteko, gas tersebut ditangkap dan diolah menggunakan teknologi yang diadaptasi dari industri minyak dan gas. Ketua Kelompok Pengelola Distribusi Gas Metan TPAS Manggar, Karti, mengatakan, energi yang sebelumnya lepas ke udara, kini dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif bagi masyarakat.
15: Kami pengelola gas metan, semuanya itu ibu-ibu perempuan, dan ada laki-laki proteknisi. Alhamdulillah kita dipercaya para ibu-ibu untuk mengelola gas metan ini, dan alhamdulillah kita bisa membantu warga sekitar. Ya, biarpun kita nggak bisa membantu berupa uang, kita masih bisa membantu dari kita salurkan gas metan ini untuk mereka, dan itu sangat membantu.
13: Bagi masyarakat sekitar, pengelolaan gas metan bukan sekedar menghadirkan energi alternatif. Pemanfaatan gas yang sebelumnya terbuang ke udara juga menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak lingkungan dari timbunan sampah. Yang paling penting, manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Inisiator pemanfaatan gas metan, TPAS Manggar, Suyono, mengatakan, energi yang lebih murah membuat UMKM terus tumbuh tanpa meninggalkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
16: Memang di landfill itu tujuan kami adalah kenapa landfill itu jangan lihat sampah. Tapi bagaimana cara mengusung sampah warna, kalau ada warna hitam, putih, merah, toh, kalau sampah itu rasanya kompleks. Nah, di situ di Balikpapan, TPA-nya itu ditutup dengan tanah, itu kurangnya 5% itu. Nah, tanah itu akan menimbulkan, nanti akan dibuat tumbuh-tumbuhan. Nanti sebagian itu ada ditanami, misalnya sawit, atau rumput-rumput yang hijau. Karena apa? Dari segi pandang dan penikmatan, karena CO2-nya di malam hari, di hirup. Nah, ini yang kita jaga. supaya tidak mencemari lingkungan di sekitar TPA Mangga.
13: Program Wasteko tidak hanya mengubah cara masyarakat memanfaatkan sampah. Program ini juga membuka peluang bagi perempuan untuk lebih berdaya. Saat ini sekitar 90% pengelola program merupakan perempuan. Mereka mengelola usaha, memanfaatkan energi alternatif, sekaligus membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Head of Communication Relation NCI di Pertamina Hulu Mahakam, Ahmad Krishna menjelaskan, melalui pendampingan PHM, para ibu rumah tangga didorong untuk terus mengembangkan UMKM agar semakin mandiri dan berkelanjutan.
17: Dari ketiga tadi, itu semua anggotanya ibu-ibu. Yang mengelola distribusi gas metan itu ibu-ibu semua. Yang di UMKM ibu-ibu semua. Yang di bank sampah itu ibu-ibu semua, hanya satu direkturnya seorang bapak. Nah, artinya pengelola gas metan di distribusi gas metan itu mereka merencanakan pipingnya, kemudian memanfaatkan maintenance, bila ada kerusakan mereka yang membetulkan juga, dan kemudian menarik iurannya, mengelola uangnya, agar dari uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
13: Di TPS Manggar, yang tumbuh bukan hanya pengelolaan sampah yang lebih baik, tetapi juga harapan baru bagi perempuan-perempuan yang kini memiliki usaha sendiri secara mandiri. Dari energi yang lahir dari sampah, mereka membangun penghasilan, menjaga lingkungan, dan membuktikan bahwa pemberdayaan dapat dimulai dari hal-hal yang sering dianggap tak bernilai. Demikianlah kisah tentang berkah gas metan, menjaga lingkungan, UMKM, dan pemberdayaan perempuan dari tempat sampah. Radio Republik Indonesia, Yovanda melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Salah satunya melalui penampilan seorang reporter cilik yang sukses mencuri perhatian dalam peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Kalimantan Timur pagi tadi. Pemerintah Kota Samarinda akan menerapkan sistem baru dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis biosolar mulai 1 September 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, distribusi sekaligus menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tentang ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami kembali bersama dengan Anda dalam ruang pengumuman yang kali ini datangnya dari Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memanggil Syarifuddin bertempat tinggal di Jalan Sebatik nomor 14 RT 16 Lojanan Ulu Lojanan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Untuk dapat hadir di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan agenda sidang kedua bertempat di Pengadilan Negeri Samarinda Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Suprihatin Jalan Dayakayan RT 20 Samarinda Sempaja Selatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur. Radiogram ini bersifat panggilan. Pendengar, demikian ruang pengumuman untuk saat ini. Pendengar, 20 30 Juli 2026 pukul 14 lewat 31 waktu Indonesia Tengah.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Di tarannya kembali hadir menyapa Anda pendengar di rangkaian Samarinda sore hari ini hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Dibuka dengan 100% Indonesia pendengar hari ini Kamis 30 Juli 2026. Anda bisa bergabung di jalur interaktif kami 7365667434495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976 pendengar. Hari ini 30 Juli 2026 diperingati juga sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka ya. Dan pendengar, ini juga diperingati sebagai Hari Persahabatan atau Bestie Sedunia. Nah, menurut Anda Hari Persahabatan itu seperti apa gitu ya? Apakah sahabat terbaik adalah sahabat yang selalu ada saat susah, selalu jujur meski pahit, selalu bisa diajak tertawa atau menerima kita padanya ya? Sudah ada yang bergabung di jalur telepon pendengar, kita sapa. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Ini dari siapa ya? Dari Bang Ari ya? Oke, ya. Bang Ari, boleh lagunya nih. Ada Malik and Essential, Yunisara, ada Mita Lestari, ada Andreli, Meli Goslow, Five Minutes, Tantri Kotak, terus ada Afgan, ada Glenn Fredly, The Changcuters, Elo, sama Andin.
3: Ya, Meli Goslow.
2: Meli Goslow, oke deh. Ada salam-salamnya mungkin ini, Bang Ari?
3: Ya, salam-salamnya.
2: Siap, terima kasih Bang Ari. Ditunggu lagunya ya.
3: Ya,
2: oke. Oke deh pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bisa juga ya di 743-495-736 ataupun di WhatsApp kami di 0811554476. Nah, menurut Anda sahabat itu seperti apa? Apakah sahabat adalah orang yang sudah pasti harus menerima kita padanya, selalu bisa diajak tertawa, selalu jujur meskipun pahit, atau selalu ada saat susah ya? Boleh diceritakan. Sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kami hadirkan dulu lagu Bertemu Kembali dari Meli Goslow dan juga Nika Artila.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
1: Pakai mobil juga,
0: gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Bapak turun kerja dulu ya, Mak?
3: Iya, Pak. Hati-hati.
2: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
0: Allahu Akbar.
3: Astaga, nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
4: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.
5: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda di Terania masih hadir menyapa Anda di 100% Indonesia ya. Pendengar seperti biasa 7365667433495 ataupun di WhatsApp kami di 08 0811 554 497 6 ya pendengar. Boleh tentang persahabatan hari ini ya pendengar, menurut Anda sahabat itu yang seperti apa? Boleh langsung diceritakan pendengar di jalur interaktif kami ya. Kami masih punya lagu Indonesia pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Seperti biasa pendengar, ada Andin, ada Elo, ada The Chang Tutors, ada Glenn Fredly, lalu ada Afgan, ada Five Minutes, ada Andrea Lee, ada Mita Lestari, Malik and the Essential, dan juga Yuni Sara yang bisa Anda pilih ya karya-karyanya untuk Anda dengarkan di siang menjelang sore hari ini ya pendengar. Dari kawasan siaran MMN saat ini terpantau, tadi sempat mendung ya pendengar, tapi saat ini sepertinya sudah mulai cerah lagi walaupun masih tersisa mendung-mendungnya sedikit ya. Dan juga ada kemungkinan akan terjadi hujan, jadi selalu berhati-hati dan waspada. Apalagi untuk Anda pengguna roda 2, dipastikan sudah membawa jas hujan ya pendengar, untuk antisipasi kalau-kalau nanti terjadi hujan gitu kan. Masih membahas mengenai sahabat ya pendengar, menurut saya sih sahabat adalah orang yang memang ya selalu ada aja.

apa sahabatnya harus punya cara lah untuk menasihati sahabatnya supaya tidak jadi orang yang jahat, mungkin tidak jadi orang yang keterlaluan gitu ya. Karena dengan ngobrol bersama sahabat kita tidak selalu mendapatkan pembelaan ya, tapi juga mendapatkan pelajaran dan juga nasihat. Nanti Ditarannya akan kembali menyapa Anda lagi dari 100% Indonesia di sore hari ini. Mendingan seperti biasa kami tunggu partisipasi Anda di 7365667435 dan juga di WhatsApp di 0811554476.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kembali bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau kopdes merah putih. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui Kompas, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan bahwa kehadiran kopdes merah putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Karena menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh secara bersama-sama. Pendengar, demikian Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

100% Indonesia pendengar, kembali menjumpai Anda di sore hari ini ya. Seperti biasa kita tunggu partisipasinya di 7334957365656 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya pendengar. Masih mengenai sahabat pendengar, menurut Anda sahabat itu yang seperti apa sih? Apakah sahabat itu adalah orang yang selalu ada untuk Anda, hujan badai pokoknya ditempuh gitu ya untuk menyelamatkan ataupun untuk ada untuk sahabatnya, ataukah sahabat adalah orang yang selalu ada saat susah, selalu jujur meski pahit, selalu bisa diajak tertawa atau menerima kita padanya ya. Boleh di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya pendengar ya. Tentunya masih ada lagu Indonesia dan juga lagu Indonesia spesial ya pendengar yang kami siapkan untuk Anda di hari ini di 7365667434495. Sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kami hadirkan Yuni Syara dengan Tanda-Tanda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menyapa Anda ya di 100% Indonesia. Langsung aja kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya, pendengar. Oke, ada siapa ini? Halo, selamat sore.
9: Selamat sore 100% Indonesia, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang Ori ya?
9: Ori di Kemangi.
8: Oke, Bang Ori.
9: Ini dengan penyiar kita, Mbak Dita.
8: Betul, betul sekali Bang Ori.
9: Bagaimana kabarnya sore ini Mbak Dita?
8: Alhamdulillah, kabarnya baik. Bang Ori gimana nih kabarnya hari ini?
9: Alhamdulillah, saya juga baik.
8: Alhamdulillah.
9: Iya.
8: Iya nih, Bang Ori hari ini tentang sahabat. Nah, menurut Bang Ori, sahabat itu adalah orang yang seperti apa sih? Boleh diceritakan ya, Bang Ori?
9: Boleh ke tema lain. Sekarang Hari Ikrar Pramuka.
8: Ya, boleh, silakan.
9: Buddha Karana.
8: Silakan, Bang Ori.
9: Pramuka suatu organisasi penuntun untuk menggalang antar sekolah sebagai satu kesatuan bagian sekolah dalam bentuk badan sekolah.
8: Oke.
9: Yang menyangkut tentang persamaan hak dan kewajiban yang terorganisir di sekolah, kalangan sekolah.
8: Oke.
9: Itu aja.
8: Oke deh kalau gitu.
9: Lagunya dari Kotak.
8: Lagunya Kotak, Tantri Kotak ya, boleh. Iya. Tadi sudah diputarkan yang Tantri, Bang Ori, mungkin mau yang lain aja.
9: Yang mana? Bisa dipilih.
8: Ini ada Malik, ada Mita Lestari, Andrea Lee, 5 Minutes, Afghan, Glenn Fredly,
9: Afghan.
8: Oke deh, ditunggu ya lagunya Bang Ori ya.
9: Iya, okay. Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
8: Oke deh.
9: Terima kasih banyak Mbak Dita.
8: Oke.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ori sudah ikutan menyapa di 100% Indonesia sore hari ini ya. Nanti diputarkan Afgannya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp ya. Pendengar, halo, selamat sore.
10: Halo, selamat sore Mbak Dita. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Alhamdulillah ketemu lagi di sore hari, acara yang kita tunggu-tunggu Mbak Dita ya. 100%
8: iya.
10: Indonesia. Iya, tapi cuacanya sangat 100% ini.
8: Ya panas banget ya.
10: Panas terus mulai awal Juni mungkin September lah mungkin.
8: Iya iya.
10: Sampainya itu.
8: Iya. Nah ini ada sedikit bermasalah ini. Nih. Halo,
10: ya. Rebel nih mau dengar. Ah sudah. Yang ganggu-ganggu terus ini Mbak Rita.
8: Iya. Silakan silakan langsung
10: semoga
8: aja.
10: Hari ini kita senantiasa sehat, selamat beraktivitas Mbak Rita ya. Meskipun cuacanya panas, tetap semangat kita. Untuk informasi lalu lintas juga ya di sore hari ini, terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4 ini terpantau ramai lancar Mbak Rita, karena adik-adik kita baru pulang sekolah SMP, SMA ini di Jalan iya. Jakarta ini. Semoga lebih hati-hati, lebih waspada. Untuk persahabatan, obrolan kita di sore hari ini Mbak Rita ya, memang persahabatan itu kita pilih-pilih juga Mbak Rita ya. Nggak semua kita mau bersahabat, mau berteman, tapi kita harus pilih-pilih. Teman-teman kita itu bisa menasihati kita, artinya berteman, yeah. Bisa menasihati kita, membawa baik kita, pokoknya baiklah, jangan menjerumus kita, karena teman itu kadang-kadang satu hari, dua hari baik, tiba-tiba kita kecolongan.
8: Betul.
10: Pernah terjadi, kayak gitu Mbak Rita, modus macam-macam modusnya Mbak Rita. Iya motor lah, apalah, akhirnya motornya nggak kembali-kembali. Karena pertama dia baik gitu.
8: Ini dia.
10: Ngajak kita makan-makan, ya kan? Gitu. Tapi kalau teman yang sebenarnya itu kita harus tahu juga asal-usulnya, ya kan? Tempat tinggalnya, di mana, alamatnya, apakah dia masih punya keluarga. Ya? Jangan berteman sembarang teman. Jadi teman sejati itu adalah teman yang bisa menesah hati kita, yang bisa memberi kita harapan, membantu kita, itu baru katakan teman. Ya mungkin itu obrolan saya di sore hari ini Mbak Rita.
8: Oke, mantap.
10: Mbak Rita selamat sore, semoga tetap semangat. Kru-kru RRI juga yang lagi bertugas di sore hari ini, selamat sore aja.
8: Okay.
10: Mbak Rita,
8: lagunya
10: ini apa yang sudah di request?
8: Yang bisa di request ada Elo, Chang Shooters, Glenn Fredly, 5 Minutes, Andrea Lee, Mita Lestari, Malik. Yang sudah di request Afgan, yang mau diputarkan.
10: Saya coba Malik aja.
8: Oke deh, kalau gitu.
10: Iya, terima kasih Mbak Dita ya.
8: Iya.
10: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Soleman sudah ikutan gabungan juga di sore hari ini ya. Kita sapa satu penelpon lagi ya, pendengar dari jalur telepon kali ini. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Saya tidak cerita cuaca, tidak cerita tentang jalanan yang ramai, langsung ke fokus ke sahabat ya.
8: Betul, betul sekali Bang.
3: Sahabat itu jangan sampai luntur. Kalau saya Mbak Dita ya, mau tuh non muslim, muslim, sahabat saya semua.
8: Semuanya bersahabat.
3: Saya positif thinking aja sama teman tuh. Saya tidak menilai orang tuh jelek dan jahatnya. Pokoknya yang penting berteman. Nah itu dia. Jadi saya tidak memikir milih-milih teman tuh, ya pokoknya semuanya dianggap sama. Kalau dia memang kurang berkenan ya sudah, kita diam aja, nggak usah banyak aduh cerita kan.
8: Iya.
3: Saya tuh cuman teman tuh mulai dari Congkojen, orang Tionghoa, non muslim tuh, saya semuanya teman saya tuh semuanya. Jadi saya tidak melihat orang tuh jelek dan jahatnya, temanin aja. Jadi sahabat semuanya pokoknya Mbak Dita ya. Jadi saya tuh banyak teman saya tuh sampai-sampai tadi kan saya ke bank ada urusan Mbak Dita ya. Ini om ini yang sama papa saya ya. Oh ya, orang Tionghoa, Tionghoa ya teman. Jadi masih masalah hubungan rumah tanah yang ya saya kan termasuk broker juga ya. Ya mudah-mudahan ada rezeki Mbak Dita. Jadi duduk di warung tuh sahabat lebih banyak Mbak Dita. Jadi kemana-mana pokoknya sahabat tuh, mulai yang dari ujung ke ujung pokoknya, masalah tanah, terus itu masalah batu bara, apa jual beli rumah, pokoknya banyak teman semuanya. Jadi saya tuh memang enggak kenal, cuman mereka selalu kenal sama saya. Jadi saya tidak melihat itu jelek dan buruknya. Pokoknya saya anggap semua itu baik aja Mbak Dita ya.
8: Iya, setuju.
3: Kalau kita lihat yang jeleknya lah, enggak banyak teman kita jadinya. Lagunya apa tadi ya? Lupa tadi nah. Lah punya
8: ada 5 Minutes, Glenn Fredly,
3: Chang Shooters. Glenn Fredly, ya jadi kita berteman tuh positive thinking aja.
8: Oke, siap.
3: Mana teman saya semua pokoknya. Mm-mm. Saya tidak memilih orang. Siapa saja. Mm-mm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat sudah ikutan gabungan juga di malam hari ini ya pendengar. Baiklah pendengar, nanti kami akan menyapa Anda kembali di 100% Indonesia setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.
8: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sampaikan lagi dari Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memanggil Nur Edi bertempat tinggal di Jalan Kiai Haji Samanhudi Gang Mega nomor 26 Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia untuk dapat hadir di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan agenda sidang kedua bertempat di Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Suprihatin di Jalan Dayakayan RT 020 Sempaca Selatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur. Dan radiogram ini bersifat panggilan pendengar. Demikian panggilan dan juga ruang pengumuman yang datangnya dari Pengadilan Negeri Samarinda untuk sore hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu. Minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji ikam ni belum membayari. Nginyana minjam pulang lah. Banget bener dan ikam ni lah.
0: Umak, pulangnya Bang lawan kawan. Satu mata jan lah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang Nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ni lah. Namun aku meinjami ikam ni lah, sama ayah kawan jero masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik. Wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Dengan Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi ataupun Anda yang sudah mendengarkan dengan setia sajian 100% Indonesia di sore hari ini. Mendengar ya sahabat, apapun itu dari ras, suku, agama manapun ya, mendengar selama mereka baik dan selalu memberi nasihat, memberikan waktu untuk kita ya mendengar, maka mereka adalah sahabat yang baik. Ditarannya pamit undur diri dari 100% Indonesia. Dan jangan lewatkan pendengar, karena setelah ini kami akan hadir bersama dengan Anda untuk siaran berjaringan Beranda Astacita dengan judul Toleransi Keberagaman, langsung dari Prosatu RRI Jakarta bersama dengan RRI Surabaya, RRI Lok Sumawe, RRI ND dan juga RRI Tahuna.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan Beranda Astacita Toleransi Keberagaman.
1: Kami awali informasi pertama, Formula One menyiapkan skenario untuk mengadakan balapan akhir musim 2026 di Eropa untuk menggantikan Qatar dan Abu Dhabi. Langkah tersebut dipertimbangkan jika kondisi keamanan kawasan Timur Tengah masih tidak memungkinkan. Meski begitu, F1 masih berupaya mempertahankan jadwal balapan di Qatar dan Abu Dhabi, apalagi tiketnya telah habis terjual. CEO F1 Stefano Domenicali mengatakan, F1 menyediakan waktu hingga pertengahan September sebelum menentukan keputusan final. Domenicali menyampaikan bahwa setelah waktu tenggat tersebut, F1 akan menetapkan susunan pastinya. Informasi selanjutnya, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim alam berlangsung di sepanjang Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. BMKG juga mengingatkan kondisi cuaca tersebut dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Masyarakat diminta mewaspadai potensi genangan, luapan, hingga tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: S12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Roli Hutahayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, bisa, kita bisa, kita bisa, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing. Jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Begitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Keno Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid, ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005, ya, dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya, pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83, terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsonegoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP, kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian, untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama, salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua, dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan, dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya, contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan? Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Otto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan dong, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kadang penghayat, janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
1: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita, sekalipun ini mungkin singkat namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Mendengar demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Miranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Secita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Secita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung Kapitiga, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa ini?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya? Sudah lama. Ketika pertama kemarin sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini tentu kan ada banyak hal, ada pun kenang-kenangan yang Bapak alami. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita karena jarang ya satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, betul kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api melambat karena angin kencang begitu dan hari siang bitri. Jadi tidak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi di gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada tamat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur, alam itu. Sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya. Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan. Warga Muslim di Kota Luxmawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tempat kalau boleh kami tahu, ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Aceh juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal. Jadi kalau dipikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu, bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya, ya.
3: Baik, dengan itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luxmawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Luxmawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal ini memberikan kebijakan ini, ya. Nah, akhirnya Pak Amal Zaman ini apa yang latar belakangnya Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut kepada warga?
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua. Hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat khususnya di Kota Luxmawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, dan nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkah.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loken AP, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita. Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
2: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para pening fader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
2: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin kepada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Itu. Beradabnya artinya kita menghormati. Itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
2: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru terciptanya namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita berpikir kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakin bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Sedita, itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Karena itu benar menurut Mas, begitu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemudian baru habis ketika Idul Fitri, habis kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama, dan itu kita kumpul semua, kita apa saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Dan tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu dipertasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi, serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
2: Untuk di Kabupaten Ede, kalau umpamanya itu, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ede di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ede. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopagen, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada yang terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana di keluarga Muslim. Ketika ada acara saya di sini, saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita Berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna, pendengar Pro 1, dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.

0: berjalan secara damai dan saling menghormati. Misalnya, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Kamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Kamalawi, salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak ini apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun seperti sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia, karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Ya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Dan itu sejauh hubungan keluarga itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang beragama berbeda agama justru nimbrung bersama-sama. Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai agama.
1: Betul.
2: Ya.
1: Jadi memang sangat terasa di sana apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: ya.
1: Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Limpa yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis, sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta GPDI. Nah, karena itu dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan, dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe. Ya,
1: baik Pak, tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: ya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan sebagai hambatan.
1: Baik.
2: Ya.
1: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti
2: ya,
1: itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. Tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama apakah syiar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan doktrin, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma? Tidak, nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah. Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil

0: media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RR.

0: judul akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia, sama dengan demikian sudah kita dengarkan bersama tadi suara Nusantara, pendengar ya, suara Brenda Stacita berjaringan nasional maksud kami, dengan judul toleransi keberagaman, langsung dari Pro Satu RRI Jakarta bersama dengan RRI Surabaya, RRI Lhokseumawe, RRI ND dan juga RRI Tahuna.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami ajak Anda untuk menyimak lintas Banjar Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar sore ini dari Nunukan, ada rekan saya Rista di sana. Selamat sore, Rista.
1: Selamat sore, rekan Jube.
0: Gimana kabar Nunukan sore ini, Rista?
1: Alhamdulillah, kabar Nunukan baik. Terus juga cuacanya hari ini agak ganti-ganti nih. Tadi sempat hujan, terus sekarang udah panas lagi. Kalau di Tarakan gimana?
0: Kalau di Tarakan sepertinya hari ini konsisten siang panas terus ini, Rista.
1: Oke.
0: Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada info soal festival perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan nih, rekan Jube.
0: Silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan tahun ini dipastikan lebih semarak dengan rangkaian festival olahraga, budaya, hingga upaya memecahkan rekor MURI. Laporan selengkapnya disampaikan Delita.
2: Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan Surai mengatakan pemerintah daerah akan melaksanakan dua event besar, yakni HUT RI ke-81 tahun dan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 tahun. Adapun kegiatan dimulai sejak bulan Agustus 2026, seperti Gerak Jalan Indah yang diikuti mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan umum. Kemudian ada Festival Kebudayaan dan Nunukan Color Fest 2026. Untuk di bulan September 2026, ada Festival Tanjung Karang yang akan dilaksanakan di Pulau Sebatik. Selain itu ada Beziu Safar, Mersing Band tingkat pelajar SD, SMP, SMA, dan umum, serta Gebiar Kuliner Nusantara.
3: Nah, jadi ada 4 tingkatan ini kita siapkan berbaik hadiahnya maupun door prize dan sebagainya. Itu pemerintah sangat merayakan kegiatan ini. Kemudian di masih rangkaian HUT RI juga ada namanya Festival Kebudayaan. Nah, Festival Kebudayaan itu 21 kecamatan datang ke sini. 21 kecamatan hadir ke sini, ada lomba nari, lomba nyanyi, semua tentang budaya-budaya setempatan maupun budaya etnis yang ada di Nunukan. Jadi kita festivalkan.
2: Surai menjelaskan untuk kegiatan bulan Oktober seperti Kicau Mania, Paras Fest Perbatasan, Senam Yameto, dan Lucky Wall. Run Energi Baru, Irau Tidung Borneo Bersatu yang akan dilaksanakan di Desa Binusan, dan Ilau Pasi Simpungan. Sementara di bulan November, kegiatan yang akan dilaksanakan yakni Debaya Not Awakening dan Fun Color Setabu.
3: Kita memang selalu mengadakan itu kegiatan di sana. Yang ketiga, Senam Yameto dan Lucky Wool. Nah, Yameto ini setiap tahun kita pertandingkan Yame Ametonge ya, yang Lunda ya punya. Kemudian Lucky Wool itu Iluk Yaki Betawul. Iluk Yaki Betawul insya Allah kita akan memecahkan rekor MURI di tanggal 11 bulan Oktober. Di samping paras perbatasan ada kita buat lapangan ruang terbuka hijau itu akan menampung

0: 10.000 orang.
1: Ia juga menyampaikan jika keistimewaan Lucky Wall ini diikuti oleh negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan 5 kabupaten kota. Pelaksanaan rekor museum rekor dunia Indonesia MURI akan berhasil diraih dikarenakan panitia sudah menyiapkan dengan baik dan diikuti oleh seluruh pelajar dan masyarakat, lembaga, dan OPD di Kabupaten Nunukan. Delita Reri melaporkan.
2: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Jube di Tarakan.
3: Iya, terima kasih rekan Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan Seno. Selamat sore, Seno.
1: Selamat sore, Jubaida.
0: Gimana kabarnya Seno Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Cuaca panas terus nih dari tadi,
0: Jubaida. Oh, baik. Ada informasi apa, Seno, dari Palangkaraya?
1: Baik, Jubaida, informasi terkait dengan BPOM yang memfasilitasi pengurusan izin bagi pelaku UMKM dan kelompok rentan.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubaida Tarakan. Pendengar dan pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya memfasilitasi kelompok rentan diantaranya lansia dan kalangan disabilitas dalam pengurusan izin produk makanan ringan agar produksi makanan rumahan dapat semakin berkembang dalam pemasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Jual produknya dengan baik, dengan lebih legal ya, karena kalau tidak ada nomor izin edarnya, nanti produknya jadi ilegal seperti ini, sehingga pemasarannya juga bisa lebih luas.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya menggelar kegiatan klinik PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga, untuk kelompok rentan kalangan disabilitas di lobi ruang layanan publik Balai Besar POM di Palangkaraya. Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Piki Agung, mengatakan, tujuan dari kegiatan ini sebagai komitmen menghapus kesenjangan akses, partisipasi dan manfaat bagi masyarakat kelompok rentan di Bumi Tambun Bungai, sekaligus memastikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang setara dan inklusif.
2: Salah satu program kegiatan dari inovasi kami yang bernama Laura Intan, pelayanan publik yang ramah dan inklusif untuk kelompok rentan. Jadi kita memberikan pelayanan di mana kita di sini menghilangkan kesenjangan terkait dengan aksesnya, kesenjangan manfaat, hingga teman-teman dari saudara kita yang dari kelompok rentan itu bisa mendapatkan akses, bisa mendapatkan manfaat dari layanan Balai Besar POM di Palangkaraya. Harapannya untuk masyarakat, sebenarnya ya, masyarakat khususnya kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas itu mendapatkan akses untuk mereka juga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka melalui meningkatkan ekonomi mereka melalui pendaftaran produk pangan olahan mereka yang sebelumnya belum memiliki nomor izin edar. Hari ini kita bantu registrasikan nomor izin edar PIRT.
3: Dalam kegiatan kali ini, Balai Besar POM memfokuskan pendampingan pendaftaran nomor izin edar pangan olahan bagi para pelaku usaha dari kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas fisik maupun tuli. Mengingat masih banyak keterbatasan informasi yang dialami kelompok sasaran mengenai prosedur perizinan online, karena kepemilikan nomor izin edar PIRT sangat penting agar produk pangan olahan yang dihasilkan masyarakat tidak berstatus ilegal. Respon positif turut disampaikan oleh salah seorang penyandang disabilitas, Rina, yang memanfaatkan layanan ini untuk menambah izin edar produk camilannya seperti stik bawang, makaroni, kerupuk hingga kacang bawang. Rina mengapresiasi fasilitas layanan Balai Besar POM di Palangkaraya yang dinilai yang sangat inklusif, ramah dan memudahkan para penyandang disabilitas dalam mengurus kelengkapan legalitas usahanya tanpa rasa canggung.
4: Diurusnya ini mengurus label sama SPP, PRT, pelayanannya bagus ya, dan sangat aksesibilitas di sini tempatnya. Jadi ini untuk menambah kacang bawang, makaroni, stik bawang, dan 6 ini.
5: 6 ya?
4: Ya, 6. Lebih apa ya, kita masyarakat, dan kalau bisa tuh bisa pengen ikut pameran-pameran yang ada tuh.
3: Ia berharap para pelaku usaha dari kelompok rentan dapat terus dilibatkan dalam berbagai kegiatan pameran UMKM di masa mendatang untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka. Seperti diketahui, layanan publik ramah dan inklusif bagi kelompok rentan atau Laura Intan merupakan sebuah inovasi unggulan Balai Besar POM di Palangkaraya. Inovasi tersebut secara khusus diluncurkan untuk memberikan akses pelayanan tanpa hambatan bagi kelompok disabilitas, lansia hingga perempuan rentan. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Jubaida, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Ya, terima kasih Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada Dita. Selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore ini Dita?
1: Kabar Samarinda hari ini untuk cuacanya panas ya, baru sempat mendung tapi kembali panas. Jadi agak sedikit galau cuacanya. Kalau kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda Jube di sana?
0: Iya, alhamdulillah kabar baik juga di sini Dita, dan juga cuaca sepertinya sama ya, di sini juga masih cerah sekali nih. Iya. Ada informasi apa Dita dari Samarinda?
1: Dari Samarinda sore hari ini informasi terkait reporter cilik Evelyn yang unjuk kemampuannya di peringatan Hari Anak Nasional, Jupe.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Salah satunya melalui penampilan seorang reporter cilik yang sukses mencuri perhatian dalam peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Kalimantan Timur pagi tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Provinsi Kalimantan Timur di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Samarinda pada Kamis pagi tadi dimeriahkan dengan unjuk gigi anak-anak berbakat dari sejumlah sekolah di Benua Etam. Salah satunya, penampilan reporter cilik dari siswa SD Budi Bakti, Evelyn Kema Wijaya. Meski baru menginjak bangku kelas 4 SD, Evelyn berhasil tampil percaya diri di hadapan audiens. Didampingi Ketua Tim Pemberitaan RRI Samarinda, Evelyn mewawancarai Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dan sang istri, Wayu Hernandingsi Seno Aji. Dalam wawancara itu, Seno mengungkapkan harapannya terhadap anak-anak di Kaltim. Ia ingin generasi muda di Bumi Etam bisa berprestasi dan menjadi pemimpin untuk membangun negeri.
3: Mimpi terbesar Pak Wakil Gubernur untuk anak-anak Kaltim di masa depan.
4: Mimpi terbesar Bapak, anak-anak Kaltim ini bisa berprestasi di dunia internasional. Mudah-mudahan dengan adanya gratis call dari Kalimantan Timur, anak-anak Kaltim bisa sampai ke sana.
2: Adapun penampilan reporter cilik ini merupakan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur bersama RRI Samarinda. Ketua Tim Pemberitaan RRI Samarinda, Marga Rahayu, mengatakan, meski waktu latihan sangat singkat, tetapi Evelyn mampu mengikuti prosesnya dengan sangat baik karena sudah familiar dengan dunia public speaking.
5: Proses latihannya tuh sangat singkat, jadi dari pertemuan di hari Selasa dan juga Rabu, artinya dua hari sebelum hari kegiatan. Di hari pertama saja, sebenarnya Evelyn sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dan ternyata memang Evelyn ini, dia di sekolahnya ada materi public speaking, kemudian juga mengikuti semacam les ya, kursus di public speaking. Dibantu lagi oleh mentornya di sekolah untuk latihan lebih banyak di luar pertemuan kita di RRI.
2: Menurut Marga, kesuksesan Evelyn menjadi reporter cilik ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kaltim memiliki potensi yang sangat besar selama diberikan panggung untuk belajar dan berkembang. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, itu tadi informasi dari Samarinda dalam sore hari ini. Kami kembalikan kepada Anda, Jube Ditarkan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Kesehatan menggelar forum konsultasi publik terkait dengan standar pelayanan publik pelayanan obat, bahan medis, habis pakai, dan juga vaksin. Kegiatan ini sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Tarakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Selama ini lancar aja, yang penting nggak ada obatnya, karena ini kan akses di Kota Tarakan ini kan lebih mudah ya. Jadi memang dalam sehari mungkin mereka bisa melakukan kegiatan untuk distribusi obat dan bahan habis pakai.
2: Guna memastikan jaminan mutu dan keamanan pasokan medis hingga ke tangan masyarakat, Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan memperketat standar operasional prosedur pengelolaan obat, bahan medis habis pakai, dan vaksin. Langkah ini ditegaskan dalam forum konsultasi publik yang digelar oleh Instalasi Farmasi, Perbekalan, dan Peralatan Kesehatan IFP2FPK di Aula Kantor Dinkes Tarakan. Fokus utama dalam pembahasan kali ini menyoroti perlakuan khusus terhadap rantai dingin pada distribusi vaksin serta transparansi alur suplai bahan medis habis pakai ke seluruh fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti menekankan pentingnya kepatuhan prosedur fisik saat pemindahan vaksin dari instalasi farmasi ke tempat pelayanan kesehatan.
1: Selama ini lancar aja, yang penting nggak ada obatnya, karena ini kan akses di Kota Tarakan ini kan lebih mudah ya, jadi memang dalam sehari mungkin mereka bisa melakukan kegiatan untuk distribusi obat dan bahan habis pakai, atau ini ya, apa namanya, bahan habis pakai, regen gitu, sudah. Kalau kadang-kadang teman-teman itu pasti ngambil ke sini, karena kan kita nggak bisa bawa keliling itu. Mereka teman-teman kalau yang ambil vaksin itu memang tangannya khusus ya, bahwa vaksin karier namanya, tempat vaksin itu untuk ambil, jadi untuk mempertahankan suhu vaksin itu.
2: Sebagai unit pelaksana teknis daerah, non badan layanan umum daerah di bawah Dinas Kesehatan, IFP2FPK mengemban peran vital sebagai pusat penyimpanan dan penyalur ketersediaan medis untuk puskesmas, rumah sakit, hingga praktek mandiri dokter spesialis anak penerima alokasi vaksin resmi. Meski geografis Tarakan mendukung kelancaran distribusi harian, Devi tidak memungkiri adanya tantangan dinamika stok nasional yang berada di luar kendali daerah. Pengadaan terpusat berupa ketersediaan vaksin, program, dan obat-obatan tertentu sangat bergantung pada jadwal pengiriman Kementerian Kesehatan. Karena itu, Dinas Kesehatan Tarakan secara aktif berkoordinasi dan bersurat ke tingkat pusat jika terjadi keterlambatan proses pengadaan nasional guna mengantisipasi kekosongan stok di daerah. Melalui forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini, Pemkot Tarakan membuka ruang evaluasi guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selain memaparkan alur pelayanan terkini, forum ini dimanfaatkan untuk menjaring masukan langsung dari para pengguna fasilitas. Kendati tidak ditemukan kendala berarti pada jalur distribusi obat sejauh ini, pihak Dinas Kesehatan Tarakan menegaskan komitmennya untuk tetap membuka kanal pengaduan secara transparan demi menjaga mutu pelayanan kesehatan di Kota Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Kota Tarakan dan mengakhiri Lintas Banjar Nusantara sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, di sore hari ini Banjarmasin ada Faiza. Selamat sore Faiza.
1: Wah, Adi bersama ternyata. Aditi ya, Jubaida.
0: Gimana kabarnya Adit di Banjarmasin?
1: Kabarnya kemarau berasa banget nih Jubaida di Banjarmasin.
0: Oke, baik. Ada informasi apa nih?
1: Terkait tentang Bea Cukai Kalimantan Selatan yang memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan ribuan liter minuman beralkohol, Jubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubaida. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Kalimantan bagian selatan ini memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan juga ribuan liter minuman yang mengandung etil alkohol hasil penindakan sepanjang semester 1 2026. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin memusnahkan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan pelanggaran di bidang cukai sepanjang Januari hingga Juni 2026. Pemusnahan dilakukan di kantor DJBC Kalbaksel Rabu 29 Juli. Iris, barang yang dimusnahkan terdiri dari 15.683.268 batang rokok berbagai merek, mencapai 166 kg tembakau iris, kepala kantor wilayah 326,15 liter minuman mengandung etil alkohol. Barang-barang tersebut nilai barang melanggar diperkirakan mencapai 23 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan Muhtadi mengatakan 2007. Barang-barang tersebut menegasi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Muhtadi menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak lepas dari sinergi Bea Cukai dengan berbagai instansi penegak hukum.
3: Dalam melaksanakan tindakan ini, kami berkoordinasi dan sinergi Kalimantan Bagian Selatan dan kantor Bea Cukai Banjarmasin. Dan dalam melaksanakan tindakan ini, kami berkoordinasi dan sinergi dan kolaborasi dengan para teman-teman yaitu para.
2: Sementara itu, Danrem 101 Antasari Ditjen TNI Hamir Yunis menyatakan TNI Angkatan Darat siap bersinergi untuk menindakan barang ilegal. Menurutnya pemusnahan barang ilegal merupakan salah satu bagian dari untuk Antasari Ditjen TNI Hamir Yunis menyatakan TNI Angkatan Darat siap bersinergi untuk menindakan barang ilegal di masyarakat. Menurutnya pemusnahan barang ilegal merupakan salah satu bagian dari untuk meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tidak ada barang-barang ilegal yang beredar di masyarakat.
4: Ini bagian dari meningkatkan stabilitas keamanan, kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tidak ada barang-barang yang ilegal yang beredar di masyarakat. Ini tentunya akan merugikan masyarakat. Tapi kalau tidak tahu dari Bea Cukai itu beredar tanpa izin dari Bea Cukai,
2: adapun dalam prosesi pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman kantor wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Banjarmasin yang dihadiri perwakilan sejumlah instansi. Adapun dalam proses pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman kantor wilayah TPA DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Banjarmasin yang dihadiri perwakilan sejumlah instansi. Selanjutnya seluruh barang ilegal dimusnahkan di tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah regional Banjarbakula agar tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dimanfaatkan kembali.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai. Kita kembali ke Teraka bersama Jubaida. Silakan Jubaida.
0: Iya, terima kasih Adit dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan pendengar pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 30 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Jubaida mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali bersama Anda dalam majalah udara kantongan untuk edisi hari ini 30 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mendukung masyarakat dan komunitas pemerhati lingkungan dalam upaya pelestarian ekosistem mangrove di wilayah pesisir. Komitmen tersebut diwujudkan melalui gerakan penanaman 10.000 bibit mangrove dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Yang dipusatkan di kelompok pembudidaya ikan Pokdakan Salosumbala, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga 30 Juli 2026. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan wilayah pesisir Kaltim yang luas terutama di Kutai Kartanegara dan Berau memiliki potensi mangrove yang harus dijaga karena berperan penting dalam mencegah abrasi pantai, menyerap karbon dioksida, serta menghasilkan oksigen. Ia juga mengajak masyarakat dan pegiat lingkungan untuk menanamkan kepedulian terhadap kelestarian mangrove kepada generasi muda sejak dini. Senada dengan itu, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyatakan penanaman mangrove merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir. Karena menurutnya mangrove tidak hanya berfungsi sebagai habitat biota laut, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui pengembangan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di Kalimantan Timur turut diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain penanaman 2.200 bibit mangrove di Pantai Lamaru, gerakan 10.000 mangrove di Muara Badak, kelas edukasi lingkungan bagi pelajar, serta pameran inovasi UMKM berbahan baku non-kayu mangrove sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

0: Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.
1: Masih bersama Anda pendengar dalam Majalah Udara Kantongan edisi hari ini ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan pengawasan wilayah perairan melalui pemasangan radar yang terintegrasi dengan Automatic Identification System atau AIS untuk memantau lalu lintas kapal secara waktu nyata atau real time. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mengatakan perangkat hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP tersebut akan dimanfaatkan untuk mengawasi kapal yang memasuki perairan Kaltim khususnya di wilayah strategis seperti Kabupaten Berau. Menurutnya keberadaan radar menjadi solusi atas keterbatasan pemerintah daerah dalam memantau pergerakan kapal termasuk kapal yang tidak melaporkan dokumen pelayaran kepada otoritas terkait. Integrasi radar dengan AIS memungkinkan identitas, posisi, kecepatan, dan arah pergerakan kapal dipantau secara lebih akurat sehingga pengawasan terhadap aktivitas di laut menjadi lebih efektif. Penguatan sistem ini dinilai penting karena wilayah pesisir Berau berbatasan juga dengan jalur pelayaran internasional dan memiliki sejumlah pulau terluar yang rentan terhadap pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal dan juga operasional kapal tanpa izin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah berkoordinasi dengan Bea Cukai untuk mempercepat proses administrasi pengeluaran peralatan hibah agar radar dapat segera terpasang dan juga dioperasikan guna mendukung keamanan perairan serta pengembangan sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun. Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan. Namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Kamu apain kucing tuh?
5: Enggak, saya kujutin aja biar lari. Habis, lihat tuh tempat sampah diubek-ubek jadi berhamburan kemana-mana kan?
4: Nah, kenapa jadi kucing itu yang disalahkan?
5: Nah terus?
4: Makanya buang sampah itu jangan sembarangan. Kan ada tuh sudah disediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah bekas makanan seperti ini, kamu buang ke keranjang sampah gini ya? Wajarlah kalau kucing ubek-ubek. Harusnya kamu buang sampah bekas makanan itu di sana tuh.
5: Ih, malasnya aku jalan ke sana itu.
4: Nah, sekarang pilih sampah di buku begini atau buang sampah pada tempat yang sesuai.
6: Orang bijak membuang sampah sesuai tempatnya. Mari kelola sampah dengan baik untuk lingkungan yang bersih dan sehat.
7: Dari Miami nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
8: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,6 FM dengan Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Timur akan mengalami cuaca berawan hingga cerah berawan dengan potensi hujan lebat yang relatif kecil di seluruh kabupaten dan juga kota. Kawasan Ibu Kota Nusantara IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara diperkirakan memiliki kondisi cuaca yang kondusif dengan suhu udara berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan 73 hingga 80%. Untuk wilayah IKN berpotensi mengalami hujan ringan sesaat sebelum beralih menjadi cerah berawan pada siang hingga sore, kemudian kembali berawan pada malam hari. Secara umum, BMKG mencatat cuaca berawan mendominasi Kabupaten Pasir, Kutai Barat, Berau, Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda. Sedangkan cuaca cerah diperkirakan terjadi di Kabupaten Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, Kota Balikpapan, dan juga Kota Bontang. Sementara itu, Kabupaten Mahakamulu berpotensi mengalami hujan ringan meskipun kondisi cuaca diperkirakan relatif bersahabat. BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara lokal terutama pada masa transisi dari sore menuju malam, serta rutin memantau informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas di luar ruangan. Mendengar demikian majalah udara kentongan edisi hari ini 30 Juli 2026. Di Tarania masih akan temani Anda hingga nanti merapati pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indah, kembali bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa Kopdes Merah Putih. Faktanya mendengar klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui Kompas, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong karena menurut Yandri pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Pendengar, demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di masa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan. Dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu? Luluh lantak karena konteks sektarian. Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian Quran Surah At-Taubah ayat 103 sampai dengan 107 bersama dengan Arman dan dengan penerjemah Marka Rahayu.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

يأخذ الصدقات ويأخذ

Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan semoga ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah SAW menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi suatu melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Rita Rania masih bersama Anda di rangkaian Samarinda sore hari ini ya pendengar. Akhir-akhir ini pendengar masih banyak hal-hal baru yang viral di media sosial. Salah satunya adalah Black Fingers yang belakangan ini viral di TikTok pendengar. Ternyata ada asal-usul dan juga maknanya ya. Dan apa dengar, belakangan ini media sosial TikTok diramaikan dengan tren menghias jari tangan menggunakan henna hitam yang menarik perhatian warga net. Sejumlah suku di kawasan hutan hujan Amazon Amerika Selatan berdengar seperti Tikuna, Yagua, Tsachila, dan Embera ini memanfaatkan pewarna alami sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Yang berbeda dari henna Timur Tengah, pendengar, masyarakat adat Amazon menggunakan buah jagua untuk menghasilkan warna kehitaman pada permukaan kulit. Karena ada pewarna alami dari buah jagua yang mampu bertahan selama beberapa hari sehingga sering digunakan dalam berbagai kegiatan adat setempat. Nah, pendengar, meskipun populer sebagai tren fashion zaman sekarang, gaya menghias jari tersebut tetap memiliki akar budaya yang kaya akan nilai sejarah juga. Asal-usul dari suku asli Amazon mengoliskan jagua pada jari dan tubuh untuk menangkal roh jahat dan juga melindungi jiwa. Tentu juga ini juga dibarengi dengan kepercayaan bahwa jagua ataupun henna hitam yang dioleskan pada jari juga menghindari penyakit yang disebabkan oleh ilmu hitam. Cairan buah jagua berfungsi sebagai pengusir serangga alami saat mereka berburu atau beraktivitas di dalam hutan karena mewarnai dengan pola tertentu, bahkan bisa menjadi penanda status sosial, upacara kedewasaan, ritual pernikahan, atau persiapan sebelum berperang. Gaya memblok warna hitam penuh pada ujung jari Black Fingers juga berakar dari tradisi Elukami di Afrika, di mana noda gelap pada tangan melambangkan koneksi spiritual dan juga estetika sakral. Ada sejumlah alasan juga pendengar kenapa saat ini tren ini kembali menjadi populer di tengah kalangan anak muda. Salah satunya terdapat dari bahan alami untuk mewarnai jari menjadi hitam tanpa resiko kimia dari black henna. Selain berbahan dasar alami yang terkandung dalam buah jagua, banyak orang menyukai tampilan ujung jari hitam pekat karena memberikan kesan magis, kesan gothic, dan juga kesan unik ya. Dan berbeda dengan henna biasa, pendengar yang cenderung punya ketahanan warna yang sangat lama, noda hitam pada ujung jari ini akan bertahan selama 10 hingga 14 hari sebelum akhirnya pudar secara alami. Informasi ini juga kami kutip pendengar dari laman kami di rr.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada.

0: 1 FM.
1: Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Setiap daerah pendengar punya alat musik tradisional yang punya ciri khas masing-masing. Di Australia salah satu yang paling dikenal adalah didgeridoo atau alat musik tiup tradisional masyarakat aborigin. Dilansir dari McLang Museum, didgeridoo merupakan alat musik tiup yang digunakan oleh banyak kelompok masyarakat aborigin di Australia bagian utara dan juga tengah. Di mana instrumen ini pendengar dibuat dari batang pohon eukaliptus yang dilubangi secara alami oleh rayap. Lubang yang dibentuk rayap tersebut menghasilkan rongga alami di dalam batang pohon, yang mana rongga tersebut jadi salah satu faktor terciptanya suara dengung khas didgeridoo. Keunikan lain dari didgeridoo terletak pada teknik memainkannya ya pendengar, yang disebut juga dengan circular breathing atau pernapasan sirkular. Teknik ini memungkinkan pemain meniup udara melalui mulut sambil tetap menarik napas melalui hidung sehingga suara dapat terdengar tanpa putus. Pemain yang menguasai teknik tersebut dapat mempertahankan satu nada dalam waktu sangat lama, dan rekor yang pernah dicatatkan bahkan mencapai sekitar 50 menit. Meskipun dikenal luas dengan nama didgeridoo, sebutan tersebut bukan berasal dari bahasa masyarakat aborigin. Berbagai kelompok budaya di Australia punya nama yang berbeda-beda untuk instrumen tradisional ini. Didgeridoo ini umumnya digunakan untuk mengiringi tarian, lagu, maupun berbagai upacara adat masyarakat aborigin, yang mana juga menjadi bagian penting dari warisan budaya Australia yang masih dilestarikan hingga saat ini, pendengar. Saat ini, suara khas didgeridoo tidak hanya terdengar dalam bentuk pertunjukan tradisional saja ya, pendengar, karena alat musik tersebut juga sudah mulai dipadukan dengan berbagai genre musik modern dan dimainkan oleh musisi dari berbagai negara. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id, dan juga informasi ini sekaligus menutup perjumpaan saya di Tarania bersama dengan Anda telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan selanjutnya pendengar akan bergantian dalam rangkaian Samarinda Malam bersama dengan Fira Amalia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosoto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 4 Samarinda mengoptimalkan pengoperasian armada pompa mobile berkapasitas 2 kali 250 liter per detik guna menjangkau kawasan yang terdampak bencana kekeringan di Kalimantan Timur. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan BWS Kalimantan 4 Samarinda, Ries Anugrah, mengatakan

0: Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Rekan siar Fira Mali akan temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda malam hari ini hingga nanti merapat pukul 12. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi ringan untuk Anda, dan juga nantikan pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dan juga berita dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral. Dan pada pukul 21 pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda sajian obrolan komunitas yang akan dilanjutkan dengan sajian Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah untuk berbagi memori lewat lagu. Jadi tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda malam hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
7: Yes!
6: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

Prosatu RRI Samarinda, praktisi kesehatan masyarakat Dr. Nabila Salama mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino yang memicu cuaca lebih panas dan kering. Kondisi tersebut pendengar dapat meningkatkan risiko dehidrasi, gangguan kesehatan akibat paparan panas hingga penurunan kualitas udara. Nabila menekankan pentingnya menjaga kecukupan cairan tubuh dengan tidak menunggu rasa haus muncul, di mana ia juga mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan pada pukul 10 hingga 15. Pada rentang waktu tersebut, pendengar paparan sinar matahari berada pada tingkat tertinggi sehingga beresiko memicu gangguan kesehatan akibat panas. Selain melindungi tubuh dari panas, pendengar masyarakat juga diminta mewaspadai meningkatnya polusi udara selama musim kemarau, dan ia juga menyarankan masyarakat memperbanyak konsumsi buah dan sayuran yang mengandung air untuk membantu menjaga hidrasi tubuh. Ia juga mengingatkan agar segera beristirahat dan minum air apabila mulai merasakan pusing, lemas atau sangat haus sebagai tanda awal dehidrasi. Untuk tips kesehatan lainnya, pendengar juga dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id.

0: bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

RRI dengan esensi buku novel 11-11 karya Fiersa Besari. Novel 11-11 mengambil judul dari waktu yang seringkali muncul sebagai simbol dalam kisah. Waktu ini menandakan momen-momen penting dalam kehidupan tokoh utama Arman. Arman adalah seorang laki-laki yang hidup dalam ketidakpastian, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya sepanjang hidupnya. Ia merasa seakan waktu terus berlalu tanpa memberikan petunjuk yang jelas. Pada awal cerita, Arman adalah seorang seniman yang merasa tertekan dan kehilangan inspirasi. Ia merasa hidupnya telah berjalan tanpa arah, dan ia mencoba menemukan makna sejati dalam hidupnya. Novel ini menggambarkan perjalanan Arman untuk menemukan kembali dirinya sendiri melalui serangkaian pengalaman dan pertemuan yang menarik. Salah satu tema yang kuat dalam novel ini adalah tema cinta. Arman menjalani beberapa hubungan percintaan yang penuh dengan kebingungan dan emosi. Ia mencari cinta yang sesungguhnya, tetapi seringkali merasa tersesat dan tidak yakin apa yang ia inginkan dalam hubungan tersebut. Melalui karakter-karakter perempuan yang ia temui dalam hidupnya, seperti Raisa dan Astrid, kita melihat betapa rumitnya perasaan cinta dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Selain itu, novel ini juga mengeksplorasi tema persahabatan. Arman memiliki teman-teman dekat seperti Bintang dan Yuda yang selalu ada di sisinya dalam berbagai situasi. Mereka adalah sahabat-sahabat yang setia, dan melalui hubungan mereka, pembaca dapat melihat pentingnya memiliki orang-orang yang mendukung dalam perjalanan kehidupan. Kehilangan adalah elemen penting dalam novel ini. Arman kehilangan orang-orang yang ia cintai dan juga kehilangan dirinya sendiri dalam pencarian makna hidup. Kehilangan ini membawanya pada titik keputusan dan kebingungan yang dalam. Namun, hal ini juga menjadi titik balik dalam hidupnya, di mana ia mulai merenungkan makna sejati kehidupannya dan apa yang benar-benar ia inginkan. Pesan yang dapat diambil dari novel 11-11 adalah bahwa kehidupan seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan kita semua harus menjalani perjalanan mencari pemaknaan. Waktu terus berjalan, dan kita harus belajar untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Cinta, persahabatan, dan kehilangan adalah bagian alami dari kehidupan. Dan mereka membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Fiersa Besari menghadirkan narasi yang mendalam dan puitis dalam novel tersebut. Gaya penulisannya yang kaya dengan metafora dan imajinasi membawa pembaca ke dalam perasaan dan pemikiran tokoh utama. Setiap kata dipilih dengan cermat untuk mengungkapkan emosi dan pertanyaan yang menghantui Arman. Dalam keseluruhan, 11-11 adalah novel yang memikat dan memotret kehidupan manusia dengan cara yang autentik. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan makna hidup dan bagaimana kita semua berusaha mencari arah dan jawaban dalam kebingungan yang seringkali kita hadapi. Dengan gaya penulis yang indah, Fiersa Besari telah menciptakan karya sastra yang menginspirasi dan memberi ruang bagi pembaca untuk merenungkan makna dalam hidup mereka sendiri. Novel 11-11 karya Fiersa Besari dari RRI untuk Indonesia.

beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id. Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

waktu Indonesia Tengah, pendengar, sesaat lagi kami akan ajakkan untuk bergabung bersama Pro 3 RI untuk mendengarkan informasi dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan, dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau
5: 3M.
6: Selesai.
5: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
6: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
5: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
6: Bukan untuk mengurus itu Pak Yang Mulia, ke Minerba.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
7: Winarno itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
6: Tidak ada ya.
7: Tidak ada kan?
6: Tidak ada, tidak ada.
3: Saudara terdakwa ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke. Baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah.

0: berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
3: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah Tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
4: Ini kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
2: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat Kasa 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikbud mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
6: 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
5: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
7: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Di kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
5: Bagas Bagus William, murid PJJ Jenjang Pendidikan Menengah di SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
8: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
9: Karena untuk mendapatkan pendidikan dan mencapai cita-cita.
8: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
9: Menjadi wirausaha.
8: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
5: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 Lari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
11: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya, ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
10: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan, hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
12: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan dibuat, situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
10: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
13: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
14: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tunjangan tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tunjangan sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tunjangan di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunjangan.
13: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, salah 80,002. Kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
14: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tunkin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
15: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
16: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
15: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
17: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
18: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
17: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
19: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
17: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

dari MIAMI nomor 8 Samarinda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat

0: pendengar, dalam rangkaian Samarinda malam hari ini kembali kami hadirkan kepada Anda Mimbar Agama Islam yang malam ini akan membahas mengenai ibadah untuk siapa bersama Ustadz Hadi Sulaiman.
1: Mimbar Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Quran al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI Samarinda yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan lebih utama, marilah kami ajak ya saudara-saudaraku untuk tidak bosan-bosannya menyampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah tidak bosan-bosannya mencurahkan rahmat nikmat kasih sayangnya kepada kita setiap waktu, setiap saat, sehingga sampai saat ini kita masih sehat walafiat dan masih di dalam beriman di dalam Islam. Moga iman dalam Islam kita tetap dipelihara dan kesehatan yang diberikan olehnya kita dapat manfaatkan dalam rangka untuk mengabdikan diri kepadanya. Salawat dan salam jangan lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah dalam rangka untuk menyelamatkan manusia dan memanusiakan manusia yang dulunya manusia tidak tahu arah, tidak tahu yang disembah, dengan diutusnya Rasulullah sebagaimana diutusnya rasul-rasul terdahulu dalam rangka untuk memberikan perangan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah dari mana dan kemana dan untuk apa kita hidup di dunia ini. Adapun ceramah kita pada hari ini, ibadah itu adalah untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dalam kitabnya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka yang dituntut alam untuk beribadah sebagai makhluk Allah adalah manusia, jin, dan malaikat. Makhluk-makhluk lain, apakah itu hewan, tumbuh-tumbuhan, beribadah menurut cara yang telah ditentukan oleh Allah itu sendiri. Dan kita pun manusia yang beriman, beribadah menurut yang ditentukan Allah sendiri lewat Rasulnya, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah dalam arti yang luas, bahwa suatu pengabdian, suatu ungkapan, suatu perkataan atau perbuatan yang kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Titik poinnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan, perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada ucapan, perkataan, perbuatan yang kita lakukan menurut kita baik, tapi belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Nah, untuk itulah kita beribadah menurut yang ditentukan oleh Allah lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah sholat adalah suatu ibadah yang mahdoh, ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Misalnya kita berwudu, sebelum kita berwudu kita bersuci. Sebelum kita bersuci harus kita hilangkan kotoran-kotoran, ini sudah ditentukan. Dan seterusnya, setelah kita berwudu dan sholat, sholat ditentukan oleh Rasulullah, rekaatnya sekian rekaat dan seterusnya. Tidak boleh kita ubah-ubah dalam ibadah itu, karena sudah ditentukan Rasulullah, itu yang disebut dengan ibadah mahdoh. Waktunya begitu juga. Kemudian adalah ibadah yang lain, puasa. Sudah ditentukan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa wajib pada bulan Ramadan, tidak boleh diubah pada bulan lain. Puasa sunnah ada ditentukan. Begitu juga lah adalah ibadah zakat, ditentukan. Bila kita punya harta sekian dan tidak cukup haulnya, nisabnya, maka ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut dengan ibadah mahdoh. Haji, umrah, dan banyak ibadah-ibadah lainnya. Nah, kemudian, saudara-saudaraku, untuk apa kita beribadah? Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini, ibadah-ibadah, semua ibadah yang kita lakukan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Taala. Tidak. Karena Allah pada dasarnya tidak butuh dengan ibadah kita. Tidak perlu dengan puasa kita. Tidak perlu dengan sholat kita. Allah tidak perlu. Tetapi kenapa kita diwajibkan melaksanakan itu? Adalah untuk diri kita sendiri. Karena Allah tetap maha besar, maha agung. Adanya orang manusia beribadah atau tidak, tetap Allah maha agung. Seandainya manusia-manusia seluruh di dunia ini tidak ada yang beribadah, tidak ada yang sholat, tidak ada yang puasa, akan berkurangkah ya kebesaran Allah? Tidak. Tetap dia Allah. Begitu juga semua manusia yang ada di dunia ini beribadah kepada Allah, apakah semakin agungkah dia? Tetap. Tetap dia maha agung. Ada tidaknya orang beribadah atau tidak, tetap Allah maha kuasa dan maha perkasa. Lalu untuk apa ibadah yang kita lakukan itu? Adalah untuk kita sendiri. Untuk pelakunya sendiri. Karena adalah kita yakini bahwa kita ini adalah nanti akan diminta penjawabannya, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Seberapa banyak kita taat kepada Allah, seberapa banyak kita patuh kepada Allah, ibadah-ibadah yang terkenal akan dinilai oleh Allah, dan kemudian kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Kenapa kamu melakukan ini dan itu. Kalau kita lakukan itu dan ini sesuai dengan aturan Allah dan karena Allah, maka kita sebagai manusia yang disebut dengan hamba Allah, kita akan dapat keberuntungan. Jadi yang jelas, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, selama masih kita hidup ini, berusahalah maksimal mungkin untuk banyak-banyak melakukan ibadah, karena ibadah itu adalah untuk kita sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila sholihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang beramal saleh, fali nafsihi, maka kesolehan amal solehnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Man amila, barang siapa yang beramal, berbuat. Nah, kata-kata man ini siapa? Apakah dia laki-laki? Apakah dia perempuan? Apakah dia besar? Sudah beli atau kecil? Nah, solihan, berbuat soleh, kesolehan, kebaikan. Nama soleh ini adalah untuk Islam. Fali nafsihi, maka kesolehannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, kesolehannya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, apalagi bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, tidak. Waman asa'a, barang siapa yang berbuat keburukan, fa'alaiha, maka keburukannya itu adalah untuknya. Keburukan adalah untuk menimpanya. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kamu akan kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhanmu. Nah, di dalam kita kembali kepada Allah ini adalah kita solihan kita berapa, kemudian keburukan kita berapa, akan dihitung, akan dipertanggungjawabkan, akan ditimbang seberapa banyak nanti berat daripada ibadah kita itu. Nah, begitu juga disebutkan dalam surat Fusilat ayat 46. Yang sama ayat ini, cuma beda di akhirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan fali nafsihi. Barang siapa yang beramal soleh, fali nafsihi, maka kesolehannya adalah untuk dirinya sendiri. Waman asa'a, barang siapa yang berbuat keburukan, fa'alaiha, maka keburukan untuk dirinya. Wama rabbuka bidzullami lil abid, dan tiadalah Tuhan engkau berbuat zalim kepada hambanya. Jelas, Allah tidak akan menyiksa daripada hambanya, tetapi dia sendirilah yang berbuat buruk, dan keburukannya itulah yang akan menyiksanya. Dengan demikian, saudara-saudaraku, marilah kita berazam, berniat yang baik. Selama kita hidup ini, berusaha semaksimal mungkin melakukan amal kebajikan, amal soleh. Karena kesolehan kita itu akan kita jumpai, dan keburukan itu kita akan dapati. Dan kita yakin bahwa sebagai muslim, hidup sementara ini, nanti akan kita hidup yang kekal abadi di akhirat, dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita, berapa berat amal kita. Jikalau amal kita lebih baik, lebih besar dari kesalahan kita, akan diantarkan kita mudah kita untuk mencapai satu kebahagiaan yang ditunggu-tunggu oleh semua makhluk Allah yang disebut dengan sorga. Dan di sorga itu akan dipertemukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika amal buruk kita yang lebih besar, lebih banyak atau lebih berat, maka kita akan terlambat untuk masuk surga, terlambat, terlebih dahulu kita singgah atau mampir sesuai dengan kadar daripada keburukan, kejahatan kita, yang kita disebut mampir dulu dengan tempat disebut dengan neraka. Disinilah ditempa dulu. Berapa lama kita di sini? Yang jelas tidak kita tahu. Namun Allah telah memberitahu kepada kita bahwa satu hari di dunia ini jauh bedanya dengan akhirat. Akhirat itulah satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kita di dunia ini. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita masuk di situ, bagaimana? Untuk itu kita dari sekarang sudah diwanti-wantikan oleh Rasulullah supaya hai manusia-manusia, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum, sebelum kamu mati. Nah, bertakwalah kepada Allah, jangan kau mati kecuali tetap sebagai seorang muslim, artinya sebagai seorang yang selalu berbuat baik. Nah, jika ini yang kita lakukan, usahakan yang kita lakukan dengan penuh hati, maka jelas dan terang seorang hamba itu akan mendapat keberuntungan. Dengan demikian saudara-saudaraku, marilah kita gunakan sisa-sisa daripada usia kita ini, sebab kita tidak tahu apakah besok atau lusa. Karena manusia itu adalah mati bukan karena sakitnya, bukan karena dia sudah tua, tapi adalah karena sudah ditentukan oleh Allah. Berapa usia kita sekarang ini? Saya katakan sisa-sisanya. Banyak anak yang mati, neneknya tidak mati. Nah, karena Allah mengatakan fa idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalmu telah tiba, sedetik pun tidak akan maju dan sedetik pun tidak akan mundur, pas waktunya. Nah, kalau demikian, persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, terus kita dipanggil oleh Allah, di mana kita tidak tahu. Kita tidak siapkan diri, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapat keberuntungan nanti. Mudah-mudahan kita semua ini pendengar yang disebut berakhir dengan husnul khotimah. Itu harapan kita. Berusahalah adalah menjadi husnul khotimah. Kalau sudah begitu tekad niat kita, maka dimanapun kita berada, patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan ceramah singkat yang kita sampaikan pada sini dapat mengetuk hati kita dalam rangka untuk beribadah dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah dalam yang luas.
2: Pro 1 RRI Samarinda. 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
0: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kepolisian Resor Kota Samarinda menyatakan hasil olah tempat kejadian perkara tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun indikasi tindak pidana pada tubuh seorang aparatur sipil negara berinisial AD yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Pada hari Senin lalu, Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Hendri Umar mengungkapkan bahwa kepastian tersebut diperoleh setelah personil kepolisian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta pemeriksaan awal fisik pada tubuh korban. Peristiwa ini bermula ketika korban sempat mengeluhkan sakit mah kepada sang istri melalui sambungan telepon, namun saat dihubungi kembali keesokan harinya korban sudah tidak memberikan respons atau jawaban. Lantaran merasa khawatir, sang istri kemudian meminta bantuan pemilik kos untuk memeriksa kondisi suaminya di dalam kamar. Setelah beberapa kali mengetuk pintu tanpa respons, pemilik kos berinisiatif membuka jendela kamar dan mendapati korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Guna memastikan penyebab pasti kematian korban, tim Inavis Polresta Samarinda bersama jajaran Polsek Samarinda Ulu telah mengevakuasi jenazah ke RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pihak kepolisian telah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan hingga kini proses penyelidikan masih terus berjalan. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian korban, serta menunggu hasil pemeriksaan medis resmi yang dikeluarkan oleh tim dokter RSUD Abdul Wahab Syahrani. Demikian Lintas Informasi.

0: perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda drama radio dengan judul Sorotan Kamera yang merupakan produksi dari RRI Surabaya. Selamat mendengarkan.

0: ya kan?
1: Sudah.
0: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
1: Aman. Okay. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
0: Oke, okay, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
1: Let's go.
0: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action. Lo. Ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
1: Maaf, Bu. Saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
0: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh. Orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah. Jadi jalannya tambah rame.
1: Maaf, Bu. Kami sudah izin ke Bu RT 1. Jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
0: Loh, harusnya izin gak cuma ke RT 1 dong. Kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup. Gimana sih?
1: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok, Bu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, ya, atas ketidaknyamanannya Ibu.
2: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
0: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh, Bu.
2: Sabar, Ibu. Begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Gak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk, Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi, bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
0: Begini loh, Bu. Kenapa Ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang di sini asli, kan?
2: Iya, Bu, benar.

0: Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok. Cuma sehari.
1: Sehari?
0: Iya Bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka.
1: Masalahnya Bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai Bu jadinya.
0: Tapi mereka kan sudah izin Bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula jalannya kan enggak semua ditutup kok.
1: Ya walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja Bu, banyak yang RT itu lewat sebelah. Rame di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
2: Maaf Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
0: Betul itu Bu.
1: Pokoknya tetap aja Bu, akibatnya warga RT lain terganggu.
0: Saya paham, tapi Bu, syuting kan baru kali ini saja. Dan desa ini gak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi, saya rasa gak apa-apa kok. Saya melihat sendiri, mereka buka akses beberapa kali.
1: Ya kan memang mereka warga sini. Mereka lebih berhak kan Bu?
0: Iya Bu, kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga. Gak jauh kan Bu?
1: Ibu RT kok malah membela mereka. Saya ini warga yang terganggu loh Bu.
0: Saya gak membela siapapun Bu. Mereka punya izin resmi. Dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh. Setelah filmnya ini tayang.
1: Tetap saja, saya gak nyaman pokoknya. Acara begini gak penting, malah ribet, bubarin aja.
2: Maaf Bu, kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
1: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
2: Bu, kami juga gak bisa pindah lokasi mendadak loh Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
1: Saya gak mau tahu, pokoknya saya terganggu.
2: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
1: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
0: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan. Tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
2: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
0: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi. Biar mereka cepat selesai.
1: Iya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
2: Loh. Maaf Bu. Gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya Bu ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah salahnya di mana ya Bu?
1: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
2: Bu RT, terima kasih ya Bu ya, sudah membantu kami Bu.
0: Sama-sama Mas Nathan, namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
2: Siap Bu, kami lanjut kerja dulu ya Bu ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar Bu.
0: Baik Mas Nathan, terima kasih ya.
3: Gimana? Kita boleh lanjut kan?
2: Iya, boleh kok Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
3: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
2: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
3: Yaudah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action!
4: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nathan diperankan oleh Arif Pribadi, Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra, Bu Maya diperankan oleh Anita, dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, akhir-akhir ini Ade sering banget tuh dengar tentang pentingnya investasi. Katanya sih, kalau kita nggak investasi, uang kita bisa tergerus inflasi. Maksudnya apa sih, Kak?
2: Oh, inflasi. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Kalau harga-harga naik, tapi uang kita cuma disimpan di tabungan biasa yang bunganya rendah, nilai uang itu lama-lama bakal berkurang, Adia.
1: Jadi, kalau nggak diinvestasikan, uang kita makin lama makin nggak cukup buat beli barang-barang. Gitu bukan maksudnya, Kak?
2: Yes, tepat, betul banget. Makanya, investasi itu penting. Dengan berinvestasi, kita bisa melawan inflasi. Jadi, uang kita tetap atau bahkan bertambah seiring waktu.
1: Tapi, emangnya investasi nggak beresiko, Kak? Aku takut kalau uang tabunganku malah hilang.
2: Iya, emang sih, investasi itu pasti ada resikonya. Tapi denger ya, ini ada tapinya nih, Adia. Dengan memilih instrumen yang tepat dan sesuai profil resiko kita, kita bisa lebih tenang. Misalnya, kamu pilih reksadana atau emas. Ini biasanya lebih stabil. Bahkan mungkin kamu bisa pilih investasi properti atau saham. Ini jangka panjang, karena bisa mengimbangi dan bahkan bisa mengalahkan inflasi. Investasi jangka panjang itu memberikan efek compounding. Artinya, kita bisa dapat bunga atau keuntungan yang diinvestasikan lagi. Jadi, nilainya bisa diprediksi akan bertambah setiap tahunnya. Selain itu, investasi membantu kita mencapai tujuan finansial di masa depan.
1: Berarti, dengan berinvestasi, kita nggak cuma melawan inflasi dong, tapi juga punya cadangan keuangan buat masa depan. Iya kan, Kak?
2: Bener banget, Adia. Investasi itu ibarat payung untuk masa depan kita. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa punya kestabilan keuangan dan melindungi nilai uang kita.
1: Makasih ya, Kak. Adia jadi makin paham deh sekarang. Dan bakal cari tahu lebih lanjut tentang investasi yang sesuai buat Adia.
2: Siap. Selamat mencoba ya, Dek. Yang penting mulai dulu dari yang kecil dan sesuai dengan kemampuan. Pentingnya investasi untuk melindungi nilai uang dari inflasi dan membangun stabilitas finansial di masa depan.
3: Obrolan Komunitas.

Pro1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian obrolan komunitas. Edisi hari ini pendengar 30 Juli 2026. Dan pendengar, hari ini tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Snorkeling Sedunia, di mana hari peringatan ini bertujuan mengajak para petualang dari segala usia untuk menjelajahi keajaiban bawah laut. Tetapi pendengar, terdapat salah satu olahraga unik yang juga berhubungan dengan lautan, yaitu kayak ya, di mana pendengar, tentu setiap orang memiliki cara berbeda untuk menikmati lautan. Ada yang bersnorkeling dan juga ada yang melakukan kayak. Maka dari itu pendengar, dalam sajian obrolan komunitas malam ini, kami akan hadirkan kepada Anda informasi mengenai salah satu komunitas, yaitu si Kayaks Owner Club Indonesia atau SKOCI, hanya di Pro1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

disertai petir dan guntur mudah menyambar. Resiko tersambar petir tidak hanya terjadi di dalam ruangan, bahkan resiko tersambar petir di luar ruangan terbilang tinggi. Petir yang menyambar memiliki daya listrik yang besar dan panas. Hal ini bisa menyebabkan benda-benda yang tersambar petir biasanya langsung hangus. Berikut tips agar terhindar dari sambaran petir. Pertama, berada dalam ruang tertutup. Segera masuk ke dalam ruangan atau masuk ke dalam mobil ketika sedang berada di luar ruangan dan mendengar suara guntur. Kedua, hindari kolam renang saat terjadi petir. Ketika berada di dalam kolam renang, segera naik dan menjauh karena petir dapat menghantarkan energinya melalui air. Berikutnya, hindari pohon. Jangan berlindung di bawah pohon, karena ketika pohon tersambar petir, maka energinya dapat melompat ke tubuh kita. Terakhir, jauhi tiang listrik. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi dan mudah tersambar petir.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Seiring berjalannya waktu, makin banyak masyarakat Indonesia yang juga memiliki hobi kayak ya. Oleh karena itu, pendengar, pada tahun 2013, Rico, salah satu pendiri dari si Kayaks Owner Club Indonesia bersama teman-teman sesama pecinta kayak mendirikan komunitas kayak bernama si Kayaks Owner Club Indonesia atau SKOCI. Salah satunya adalah Johannes George, yaitu atlet kayak yang fokus pada kayak arus deras. Dan pendengar, Rico Arnaldo mengatakan bahwa dia dan juga beberapa orang yang membidangi terbentuknya komunitas ini memang berangkat dari kayak arus deras. Namun akhirnya mereka sepakat untuk terjun bersama ke lautan demi memperkenalkan olahraga ini ke masyarakat. Dimulai dari 10 orang anggota, kini anggota SKOCI mencapai sekitar 120 orang. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari Sumatera hingga Papua, pendengar, beberapa di antaranya juga menjadi penyedia kayak untuk kegiatan di Danau Toba, Sumatera Utara, Padang, Bali, Lombok, dan Teluk Wondama, Papua.

pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi

Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Salah satu Radio Republik Indonesia Samarinda masih mengenai si Kayaks Owner Club Indonesia atau Skoci ya, di mana pendengar, walau anggota Skoci ini lebih banyak diikuti oleh mereka yang memiliki kayak sendiri, namun untuk Anda pendengar yang ingin mencoba kayak bersama Skoci tidak perlu khawatir, karena komunitas ini juga sering mengajak teman-teman pecinta kayak yang tak memiliki alat. Malu pendengar bahwa untuk membeli sebuah kayak perlu merogoh kocek cukup dalam ya, yaitu sekitar 8 juta hingga 40 juta rupiah. Dan dua kali sebulan Skoci menyempatkan kayak di Ancol, Jakarta. Dan untuk Anda pendengar yang jika sempat berlibur ke sana dapat dicoba ya. Komunitas Skoci ini pendengar juga membuat kegiatan kecil di beberapa wilayah seperti di Anyer, Pahawang Lampung, Pangandaran Jawa Barat, dan juga Ujung Kulon Banten. Selain laut, danau juga menjadi pilihan, misalnya Danau Jatiluhur dan Situ Cilenca di Jawa Barat. Tak hanya menyalurkan hobi, pendengar Skoci juga turut menyelenggarakan kegiatan internasional seperti Blitong International Kayak Marathon 2018, di mana kegiatan yang diselenggarakan pada Juli 2018 itu merupakan pertandingan kayak dengan jarak tempuh 21 km dan event ini merupakan event internasional kedua setelah tahun 2017 diadakan di Danau Toba, Sumatera Utara.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda.

Pro 1 RRI Samarinda, itulah informasi mengenai si Kayaks Owner Club Indonesia atau SKOCI yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian obrolan komunitas edisi hari ini 30 Juli 2026. Dan pastikan untuk tetap bersama kami pendengar, karena selanjutnya kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi bersama Fira Amelia temani ruang dengar Anda dan juga malam Anda dengan sajian Ruang Rindu, pendengar ruang berbagi memori lewat lagu. Dan tadi telah kita dengarkan Jangan Simpan Tangismu dari Christine Panjaitan yang cukup ajak kita untuk nostalgia ya. Dimana pendengar lagu ini dirilis pada tahun 1981, berisi pesan penyemangat agar seseorang tidak menahan kesedihan atau air mata. Dan masih ada lagu-lagu lain yang telah kami persiapkan untuk Anda pendengar hari ini. Ada dari Roxette dengan It Must Have Been Love, ada Senjak Labu dari Chris Simon, ada Eric Clapton dengan Tears in Heaven, Final Destination dari Michael Learns to Rock, ada Sheila on Seven yang menyanyikan Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki, ada Butiran Debu dari Rumor, ada Peggy March dengan I Will Follow Him, ada Dia yang dibawakan oleh Semi Simonangkir, Kus Plus dengan Cintamu Telah Berlalu, Teluk Bayur dari Ernie Johan, Barbara Streisand dengan Promises, Satu Wajah Berjuta Ingatan dari

0: tampil lanjut. Lalu juga terdapat Frankie Sahilatua yang berduet dengan Iwan Fals membawakan Terminal. Ingin Lekas Memelukmu Lagi dari The Massive, ada Queen dengan Love of My Love, ada Setia dari Jikustik, Nindi dengan Ku Benci Kau Dengan Cintaku, dan juga Hey Jude yang dibawakan oleh The Beatles. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ini bertepatan dengan Hari Persahabatan Internasional ya, yang diperingati setiap tanggal 30 Juli. Dan juga dicanangkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka dari itu pendengar, kami ajak Anda untuk bercerita mengenai sahabat yang paling berkesan dalam hidup Anda di dua jalur telepon kami, 0541-736-566, 743-4959, ataupun di jalur WhatsApp kami 0811-5544-976. Kita akan sapa penelpon pertama yang telah bergabung dan juga menunggu di jalur WhatsApp ya. Selamat malam Ruang Windu.
1: Selamat malam Ruang Lindu. Assalamualaikum Mbak Fira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Sulaiman?
1: Alhamdulillah kabar baik. Sangat baik sekali malam ini ya. Suasananya. Apalagi Mbak Fira, baru malam ini saya bisa ngobrol.
0: Alhamdulillah bisa bergabung di Ruang Rindu malam ini ya Bang.
1: Mbak Fira, alhamdulillah kangen ini Mbak, suaranya Mbak Fira.
0: Mantap.
1: Yang luar biasa. Mirip-mirip 11-12 dengan Mbak ini. Suaranya Mbak Fira ini sama dengan ini nah.
0: Siapa tuh?
1: Mbak Mita.
0: Mbak Mita?
1: Iya, agak 11-12. Iya, aku senang suaranya.
0: Oke, siap. Alhamdulillah. Gimana lo Bang?
1: Ruang Rindu malam ini suasananya agak panas ini Mbak Fira di ruangan ini. Kayak di dalam rumah. Jadi, apa namanya? Meskipun panas, untung aja enggak ketiduran kan. Karena saya tetap menjaga nih, apalagi yang bawa acara Mbak Fira ya. Jadi kalau sudah terbaring-baring sedikit bisa terlelap Mbak Fira.
0: Langsung tidur ya kalau udah baring dikit ya.
1: Iya, jadi malam ini kan obrolannya mengenai persahabatan ya.
0: Betul.
1: Nah, tadi siang juga acara 100% itu persahabatan juga ya. Ya, jadi kalau saya itu waktu masih sekolah tuh sahabat saya itu banyak Mbak Fira. Mulai dari SD, SMP, bahkan ketemu lagi di SMA, bahkan ketemu lagi waktu kuliah. Iya, jadi
0: itu emang sengaja janjian satu sekolah apa gimana ini Bang?
1: Memang janjian.
0: Oh, memang ya, janjian satu sekolah ya.
1: Dari Tarakan kan. Namanya di Samarinda kan. Namanya. Jadi tapi sekarang enggak ketemu lagi, apakah sudah berkeluarga atau gimana
0: ya? Oh, udah enggak kontakan lagi.
1: Iya. Saya enggak kontak-kontak dah anu lagi kan, cuma alamat mungkin sudah pindah kan. Itu sahabat saya namanya Sarifudin.
0: Sarifudin, Bang Sarifudin, kalau dengar Pro 1 nih dicariin nama Bang Sulaiman ya.
1: Kayak saudara kandung lah gitu kan. Jadi meskipun dia orang lain, kalau sudah sekolah itu kalau ada makanan bagi-bagi gitu kan, ya. Sedikit ya kan. Nah, jadi berteman itu kita lihat juga temannya Mbak Fira ya. Kadang-kadang teman itu bisa menasihati kita yang baik, itu yang saya senang. Sama-sama menasihati yang baik atau buruknya kan, dia ngasih tahu kalau ada masalah, jadi kekurangan dia ceritakan dengan saya, begitu juga saya kekurangan saya. Jadi itu namanya sahabat sejati.
0: Betul, saling menerima kekurangan ya.
1: Ya, sekarang ini Mbak Fira saya lihat ada teman-teman itu kan, tapi kita kan nggak kenal ya kan. Tiba-tiba baru seminggu berteman, pinjam motor toto hilang.
0: Waduh, hati-hati ya, ini hati-hati dalam memilih teman.
1: Jadi dia pertama tuh baik Mbak Fira, ngajak makan, ngajak apa, tapi kita belum tahu asal usulnya kan. Nah ini jadi harus kita tahu juga ya, berteman meskipun orang lain. Apalagi baru beberapa hari ya kan, jangan langsung percaya gitu kan.
0: Betul.
1: Kalau teman itu kan kita sudah tahu apa karakternya kan. Kalau sehari-hari karakter teman ini orangnya begini, tapi kita nggak bisa terlalu mendekati juga ya kan. Ya berteman seperti biasa aja.
0: Berteman sewajarnya ya.
1: Iya, ikuti jejaknya kan. Ya itu menurut saya lah, tapi Raya kan kalau berteman itu situasinya kan. Oke lah Mbak Fira ya.
0: Siap.
1: Lagunya tadi Frankie and Jen.
0: Siap. Salam ya Bang.
1: salamnya untuk teman sejati juga ini. Meskipun dia tuh rumahnya gubuk di sana, Bang Jumadi, tapi hatinya seperti hati mutiara.
0: Mantap, Bang Jumadi.
1: Bang Jumadi itu biar dia tidak ada muka marah. Kalau saya marahi dia, dia tidak ada muka marah, malah senyum dia. Nah, itulah kelebihan
0: bangsa
1: ini, Bang Jumadi ini. Ya, mudah-mudahan dia sehat.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya, jualannya mungkin sudah pulang ini malam ini. Ya, mudah-mudahan aja bisa monitor malam ini acara Ruang Rindu.
0: Amin.
1: Dia pendengar setia, pendengar aktif. Tapi tidak pernah nelpon Mbak Fira.
0: Pernah kayaknya waktu itu, Bang. Sempat. Tapi jarang ya, Bang.
1: Iya, kalau Mbak saya suruh caranya begini, begini dia belum tahu caranya kan.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke lah Mbak Fira, ya, salam aja semua pendengar setia RRI, satu acara Ruang Rindu, kru-kru RRI mungkin ya yang lagi bertugas. Selamat malam aja Mbak Fira, tetap semangat, hati-hati. Kalau Mbak Fira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Sulaiman ya, telah menceritakan mengenai sahabatnya yang dulu sering satu sekolah tetapi sekarang sudah hilang kontak ya. Kita akan kembali sapa pendengar selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya Ernie Johan.
0: Ernie Johan.
2: Judulnya
0: Teluk Bayur.
2: Apa
0: Teluk Bayur.
2: Teluk Bayur ya. Saya nyapa dulu ya.
0: Silakan Bang.
2: Ibu Pira ya. Itu siapa lagi? Ibu Aki. Pak Daud. Pak Julius kah? Julius kah? Lama tak kedengaran.
0: Ya, Bang Lanius ini lama tidak bergabung. Lanius. Ya, ditunggu.
2: Bunda Eka juga. Ada yang di Makassar tuh Viola ya. Satu lagi dokter siapa tuh? Saya lupa. Dokter Lia.
0: Ya, dokter Lia.
2: Nah, jadi sahabat itu kalau saya, sahabat itu maupun baru maupun lama, saya positif thinking aja. Kalau saya kan bukan ahli psikolog, sekolah bukan psikolog.
0: Mantap.
2: Tapi saya pakai ilmu jiwa.
0: Apa tuh?
2: Ilmu jiwa itu sama seperti psikolog. Ilmu itu saya pelajari 1978. Waktu masih sekolah SMA lah gitu ya, sekolah teknik itu. Tapi apa terakhir untuk Pak Markuar sudah meninggal barusan ini. Itu guru saya itu. Dia melihatnya dengan mata aja. Oh ini orangnya seperti
0: Langsung
2: ini.
0: Tahu wataknya gitu ya Bang.
2: Tahu sudah. Jadi kalau orang tuh ya mau menipu saya itu susah Mbak Fira. Apalagi kalau mau pinjam uang. Alasan saya itu alasan klasik.
0: Apa
2: saya
0: tuh?
2: Tidak mau mau bilang gini. Aku tidak punya uang.
0: Iya, jawabnya gimana nih Bang?
2: Kalau saya gini. Uangnya dipakai anak-anak sudah gitu.
0: Oh iya iya.
2: Enggak punya uang. Enggak punya uang sama sekali nah. Itu satu doa.
0: Oh iya.
2: Bagi saya loh ya.
0: Oh iya.
2: Uang masih juga dipakai anak-anak. Cuman ada 75.000. Kan selesai kan? Padahal uang tuh ada. Juga saya tuh kalau bilang, "Ya Allah, murahkanlah rezekiku." Enggak mau saya tuh. "Ya Allah, banyakkanlah rezekiku," kan gitu.
0: Amin.
2: Yang saya doakan mudah banyak uangnya.
0: Amin.
2: Tapi jangan lupa ya 2,5%. Tadi saya tuh ada selawat Nabi kan saya kirim ke teman-teman semuanya. Sampai ke wakil, mantan wakil gubernur kan, Pak Adi Mulyadi. Beliau senyum, ya bagus katanya. Nah jadi sahabat saya itu Bapak Haji Adi Mulyadi itu, mulai beliau tuh SMP sama teman saya tuh sampai sekarang. Kakaknya itu kan teman saya semua. Ada satu yang di ekonomi ya.
0: Di ekonomi?
2: Unmo tuh.
0: Oh iya.
2: Itu teman saya itu. Tapi di bawah saya 4 tahun. Jadi persahabatan itu jangan sampai luntur Mbak Fira.
0: Betul. Dijaga silaturahmi ya Bang.
2: Orang tuh ya saya tidak menilai mau berteman seminggu kah, seberapa kah. Kalau sudah kita tahu wataknya, kan kita menghindar aja. Jangan kita benci. Yang kita benci kan kelakuannya ya Mbak Fira ya. Jadi kan sama saya itu ya, mulai yang non muslim ya, mulai orang Chongkojen tuh, bagi saya itu orang Tionghoa. Sampai saya bilang kan, kita tidak usah cerita agama, saya bilang kan. Nanti berbenturan. Kita cerita tuh masalah bisnis tanah kah, apakah? Nah, gitu kan?
0: Yang bermanfaat ya, Bang.
2: Jadi kadang-kadang di warung tuh, anu sudah dibayar ya. Padahal tuh teman baru loh.
0: Oh,
2: kita kan nggak minta bayarin kan? Kita ke warung pasti, tadi kan rame kan Haji Jamil. Ke warungnya pasti bawa uang. Lah iyalah. Sekarang apalagi uang 75.000 kan? Yang berkesa-kesa sama Gesta ya.
0: Iya.
2: Pakai kiri sekarang.
0: Emang gimana Bang Gesta?
2: Gesta sih tahu dia. Jadi saya tadi memang ngurus ke bank. Soalnya saya lupa no paspor saya itu kan. Jadi diurus tadi itu kurang lebih sejam.
0: Yeah.
2: Jadi sahabatan itu ketemu anak bank nih. Cerita kan. Orang Tionghoa. Papamu siapa namanya? Namanya anu Om Budi. Sering di mana? Kalau saya sih sering ngopi di sini. Oh iya Om, papa saya di situ. Namanya ini ya, ini ya, ini ya. Iya, dah sama-sama urusan anu jual beli tanah kan. Broker lah. Saya ikut-ikutan, mudah-mudahan ikut-ikutan ini jadi laku banyak duit, bukan murahkan rezekiku, jangan banyakkan rezekiku kan gitu. Nah, jadi persahabatan itu Mbak Dita ya di saya di warung itu. Macam-macam rupa.
0: Gimana tuh?
2: Jadi ya rupanya macam-macam. Kadang-kadang kita duduk Om Mamat, oh Om Jamil, Om Anto, Haji Anto sudah dibayar itu, Om Nario katanya. Lah, ya kan persahabatan tadi. Tapi kita jangan sama ngecewakan orang.
0: Betul.
2: Jangan sampai orang ini tersinggung.
0: Nah, itu
2: tuh jaga perasaan itu.
0: Menjaga persahabatan tetap awet
2: juga. Makanya tadi persahabatan jangan luntur. Siapapun yang pinjam motor kita, ya kan, walaupun nggak kenal tuh, ya kalau bisa jangan kan. Jangan kita baru teman seminggu kayak percaya betul kasih kan, jangan.
0: Kita harus tetap hati-hati ya.
2: Hanya alasan klasik kita kan ya, gitu.
0: Sebelum mengetahui watak asli orang.
2: Iya, makanya kan pakai ilmu jiwa tuh. Sekarang psikolog, psikiater saya udah sekolah. Cuman saya ilmu jiwa yang saya pakai. Saya bisa lihat tuh Mbak Fira tuh dari sini, bisa lihat. Oh, seperti ini orangnya.
0: Siap.
2: Jelas Mbak Fira ini kan lemah lembut. Tapi sekali tersinggung, apupuslah harapan. Seperti itu kan, kira-kira?
0: Betul sekali.
2: Dan ilmu jiwa saya yang saya pakai.
0: Bisa ini ya, mudahan, lintas udara.
2: Mudah-mudahan Dokter Lia bisa jawab hari ini atau dengan Mbak Arya misalnya.
0: Siap.
2: Okay. Bang. Malam Jumat yang berkah ini.
0: Salam.
2: Ahlan wa sahlan bil khair, ahlan bik.
0: Siap.
2: Kenapa Mbak Fira?
0: Salam dari Bu Sumarwan.
2: Oh, Marwan mana?
0: Bu Sumarwan ini di ini. Yang biasa join di Perompat juga, Bu
2: Sumarwansyah.
0: Iya.
2: Oh, Bu Sumarwan kah?
0: Ini chat di Pro 1 ini. Salam buat Bang Mamat katanya.
2: Ya, ngopi etam bilawi ke Jalan Ponorogo ditunggu oleh satu waktu di bertemu. Makasih. Ahlan wasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kita lanjut lagi pendengar untuk berbicara lebih lanjut ya mengenai persahabatan, kami akan putarkan terlebih dahulu dan juga temani ruang dengar Anda dengan lagu dari Frankie Sahilatua bersama dengan Iwan Fals dengan Terminal. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

0: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dengan sajian Ruang Rindu malam ini, ruang berbagi memori lewat lagu. Dan tentunya pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami dan juga bercerita mengenai sahabat terbaik dalam hidup Anda. Di dua jalur telepon kami pendengar dan ataupun di jalur WhatsApp ya. Dan saat ini telah ada pendengar yang bergabung di jalur WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Ini nama panggilannya Pak Anjar kah atau Bapak siapa ini? Pertama kali bergabung dengan Vira ya.
1: Oh, pertama kalau di Mbak Ria dengan Nano, Mbak Dita Julak Serunding.
0: Julak Serunding.
1: Ya, panggilannya enak itu. Kalau Anjar kan aslinya itu. Julak Serunding aja Mbak Wira lah, salam kenal dengan Julak Serunding lah.
0: Siap, salam kenal juga. Gimana nih kabar baik malam aja. Ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Wira. Apa temanya nih?
0: Tentang sahabat terbaik dalam hidup nih. Tadi pendengar kita sebelumnya sih ada yang sahabatnya selalu satu sekolah, tetapi sekarang sayang sekali sudah tidak kontakan nih. Kalau misalnya gimana nih Julak Serunding kita nih? Tentang sahabat terbaik dalam hidup.
1: Sahabat terbaik ini kan sahabatnya ada dua macam itu.
0: Nah, apa tuh?
1: Sahabat dunia dan akhirat. Ada dunia dan ada akhirat.
0: Masya Allah.
1: Nah, kalau dunia ini kan sahabat itu adalah waktu kita enak aja itu, baru kita terbaik. Itu sahabat dunia. Tapi kalau sahabat akhirat itu, artinya sahabat dunia dan akhirat itu namanya seiman dan sejalan. Artinya walaupun kita sakit atau walaupun kita
0: sedang di titik terendah dalam hidup gitu ya.
1: Nah, itu baru teman seiman dan itu utamanya sahabat dunia dan akhirat itu kalau bagi saya.
0: Nah, inilah. Mantap.
1: Masuklah kira-kira Mbak Wira.
0: Masuk itu. Tapi ada juga yang bilang kalau sahabat akhirat ini ya pasangan kita.
1: Nah, itu kan itu bukan pasangan lagi tuh. Itu teman kita, tergantung diri kita. Diri kita, kalau diri kita bisa membawa yang baik, otomatis ini kan masuk untuk kita juga. Maksudnya kan istri kan masuk istri itu kali ya. Pasangan, nah itu. Itu kan pasangan tuh jelas sudah ikut suami kan. Suami betul. Baik, otomatis istrinya baik dua ya kan. Ya kan begitu kira-kira. Nah, kalau teman saya ini banyak teman yang habis manis sempat dibuang, Mbak Wira.
0: Nah, itu yang berbahaya ya. Mbak, kita harus tadi... gimana, Bang?
1: Ya, tadi kan monitor dengan Bu Sumamat tadi itu. Bu Sumamat ya tadi itu.
0: Betul.
1: Cuma itu tadi, teman-teman yang kita anu nih, itu tadi, saya kan artinya banyak berteman nih yang waktu dia sakit datang dari kampung ini. Saya tampungan di rumah kan. Nah, habis itu... dia bekerja, sambil bekerja di perusahaan. Waktu itu kan zaman perusahaan kan ramai kan. Nah, waktu itu saya bekerja di perusahaan juga. Kebetulan masukan saya. Masukan bekerja kan. Namanya teman orang jauh ini kan kasihan kalau melihat ini dia.
0: Betul.
1: Saya jamin makannya berapa. Ya, sementara dia belum bekerja tuh saya tampung, Mbak. Nah, sekalinya dia pas bekerja seminggu langsung pindah.
0: Waduh.
1: Aku mau pindah, Mbak.
0: Pindah kerja?
1: Rumah, Mbak. Lalu pindah rumah.
0: Oh, pindah rumah.
1: Kan dia numpang dengan saya.
0: Oh iya.
1: Dia sudah bekerja.
0: Sudah dapat duit lah ya.
1: Artinya kan saya juga yang masukkan kerja, saya juga yang menampung. Sebenarnya aku mau mandiri, bagus saja mandiri. Cuma aja kok saya ini tidak minta apa-apa kawan jauh kan. Cuma artinya kita walaupun kita berpindah rumah, kamu ya kawan ini tetap kita berteman. Ya kan habis itu.
0: Jangan tiba-tiba nggak ngobrol, nggak berteman lagi Bang ya.
1: Itu gajian-gajian tuh saya enggak mau Mbak Wira, enggak mengharap aku minta digaji, enggak diberi uang pun enggak ada sama sekali. Artinya kita ngopi-ngopi kah atau merokok-merokok, ngobrol-ngobrol gitu nah, besar-besinya kan.
0: Betul.
1: Tapi saya tuh enggak anu juga, beginilah juga orang teman manusia, enggak ada yang nganunya. Nah, itu namanya teman dunia kalau saya menilai.
0: Nah, yang hanya sementara datang di hidup gitu lah ya.
1: Iya itu, makanya saya tuh kalau menurut kisah-kisah kawan nih enggak bisa juga ditebak, apalagi bilang Bu Sumamat tadi. Kalau ada yang mau pinjam motor, kawan setahun dua tahun itu enggak bisa juga dipercaya karena dia tahu tingkah laku kita sudah kan.
0: Betul.
1: Bilangnya bawa aja motornya, mudah-mudahan mungkin dia cari. Wah, itu kan membahayakan dia. Karena saya sering terjadi sudah yang pinjam-pinjam motor tuh karena seminggu udah kembali. Lah matiku nih kalau udah kembali hati aja. Alhamdulillah kita sudah pantas handamu Mbak Wira.
0: Iya betul.
1: Ini anak matiku nih dibawa pulangnya ke Jawa sudah. Nggak tahu sudah. Teman saya juga kan. Tapi alhamdulillah kembali. Waduh alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah kembali mati. Ya.
1: Kembali Mbak Wira, aku tuh udah nanti pasrah sudah. Aku gak mungkin kembali lagi sudah nih.
0: Sudah diikhlaskan.
1: Itu 75 juta, aku hilang duitku sudah ya. Sebenarnya kembali, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masih rezeki berarti ini Pak.
1: Anu Mbak, di bawahnya istirahatnya kan ini kan anu kan.
0: Lengkap lah ya, itu bisa dijual lagi itu.
1: Bisa dijual.
0: Tapi alhamdulillah, ya.
1: Tapi yakin kita kan, dalam hatiku nih dunia kawan baik berarti kan kembali ini. Itu capek kan. 90% tuh hilang sudah. Nah, itu yang kita cari ini namanya teman tuh sahabat tuh dunia akhiratnya itu yang pas tuh kalau bagi Julak Sarunding lah.
0: Betul, mantap ini nasihat dari Julak Sarunding kita ini ya untuk para pendengar ya mengenai sahabat ini. Sahabat dunia dan juga sahabat akhirat.
1: Itu. Kalau teman di teman dengan sahabat tuh manung Mbak Wira beda. Kalau teman itu sementara aja.
0: Iya.
1: Nah kalau sahabat ini betul. Baru asli.
0: Betul. Sahabat kita ini, bisa menjadi diri kita sendiri gitu ya.
1: Bisa mawas diri, bisa sahabat lama-lamanya tuh ya. Terus suami istri, istri kita ini.
0: Betul.
1: Itu paling nyata udah. Tapi kalau sahabat keiman dan seagama itu, carilah teman yang seiman seagama itu. Nah itu baru mantap itu. Lagunya apa nih Mbak Wira nih?
0: Lagunya masih ada dari Sheila on Seven, Eric Clapton, Grace Simon, Rumor, Semi Simonangkir, Kus Plus. Kenapa?
1: Kupus apa Kuplus?
0: Kus Plus, Cintamu Telah Berlalu.
1: Nah itu aja sudah aku itu
0: siap.
1: Aja.
0: Siap, salamnya Bang, silakan.
1: Salamnya lah, terutama dulu untuk Mbak Wira dan Seto Alpiat Mbak Wira ya.
0: Amin, amin.
1: Nah, tadi ada di Sumamat ya masuk ya?
0: Betul.
1: Muhammad, siapa lagi tadi itu ada yang masuk itu?
0: Tadi ada Bang Sulaiman.
1: Ah, Bang Sulaiman bukannya yang masuk duluan tadi?
0: Iya betul.
1: Salam aja, salam selamat malam aja lah dan cek alfiat semuanya lah.
0: Siap.
1: Untuk Mbak Wira terima kasih buat Mbak Wira atas waktunya. Mudah Mbak Wira sehat ke keluarga
0: Mbak Wira. Amin, amin. Sehat selalu juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pertama kali ya. Sangat luar biasa Julak Sarunding pertama kali ngobrol dengan Vira ya. Dan kita akan kembali sapa yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat siang, selamat malam maksud Vira ya. Itu.
2: Hai, salah tingkah Mbak Wira. Kenapa selamat siang udah malam? Teman-teman itu bulan terang kira matahari.
0: Lagi semangat-semangatnya ini, semangat siang ini, Bang.
2: Oh iya. Mbak Wira tadi lihat ke atas kah?
0: Enggak, gelap ini di studio. Kenapa? Ini cerah kah langitnya?
2: Coba lihat ke atas itu. itu bukan bulan, itu matahari. Salah, itu matahari. Jadi Mbak Vira, apa yang disampaikan orang-orang tadi ya,
0: penelpon tadi, kita tadi ya,
2: itu sebenarnya mengutip lagu Roma Irama, mencari teman.
0: Yang judulnya
2: sudah mencari teman. Iya, itu dah. Kalau ya. Kalau saya pribadi Mbak Vira, ini apa ya namanya nih? Ini istilahnya nih main-main aja nih ya. Teman yang paling baik tadi ya?
0: Sahabat.
2: Oh, sahabat yang paling baik ya?
0: Iya, sahabat terbaik dalam hidup.
2: Ah, ini main-main aja ini adalah HP.
0: Kalau zaman dulu gimana Bang nih untuk zaman-zaman belum ada teknologi?
2: Oh, itu,
0: kan mau gak mau kita bersosialisasi dengan orang sekitar.
2: Zaman sekarang kan HP itu sahabat yang baik itu. Mau tidur HP, bangun tidur HP, makan HP. Itu temannya sudah sahabatnya itu.
0: Betul.
2: Tapi kalau diri saya pribadi Mbak Vira ya, ini mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang paham.
0: Apa tuh?
2: Karena manusia itu jasad berbadan dua. Ini orang-orang yang paham aja loh ya. Kalau yang gak paham, jangan dikomen.
0: Kenapa tuh? Artinya apa tuh? Vira juga gak paham nih.
2: Karena jasad berbadan dua itu, Mbak Vira itu jasad. Tapi di dalam jasad Mbak Vira itu ada berbadan dua itu sejatinya. Nah, seperti saya nih, saya jasad saya satu, tapi di ada dua. Nah, jadi teman yang teman diri saya itu adalah ya diri saya juga di dalam.
0: Kayak kodam gitu, Bang.
2: Bukan kodam lain, kalau kodam itu kayak Pangeran Suryansa, dia mempunyai kodam itu pengikut. Artinya yang
0: namanya
2: dalam berjuang.
0: Oh, iya iya.
2: Nah, itu beda lagi kodam para ini panglima-panglima perang, yeah. Para raja-raja. Nah, itu kan dia mempunyai kodam itu. Itu kodam itu mendampingi dia untuk menjalankan roda pemerintahan dalam perjuangan. Nah, nabi-nabi mempunyai khadam juga. Dan Rasulullah kan khadamnya Jibril.
0: Yeah.
2: Nah, Jibril para malaikat khadamnya Nabi Sulaiman. Macam-macam semua. Nah, tapi kalau diriku pribadi itu bukan siapa-siapa. Jadi teman yang paling baik, sahabatku yang paling baik adalah diriku sendiri.
0: Nah, mantap.
2: Ya,
0: percaya pada jasad, diri sendiri ya, Bang.
2: Iya, jasad berbadan dua itu harus diketahui itu, karena di dalam diri kita tuh ada lagi diri kita sejatinya. Makanya orang kadang-kadang kan ngomong dengan hati, di dalam hati kan ngomong dengan hatinya sendiri.
0: Oh,
2: ya.
0: Oh iya, kita kayak kalau mempertimbangkan sesuatu kita ya,
2: pernah
0: mikir sendiri gitu ya.
2: Pernah Mbak Fira kayak gitu kan? Nah, hati Mbak Fira ngomong dengan diri Mbak Fira sendiri.
0: Itu kalau lagi melamun, itu Bang, sering itu.
2: Iya, itu sudah orangnya. Nah, kita mau ngurus ini, mau jalan ini, kita bertanya dalam diri kita sendiri. Itu sudah teman kita. Tapi aku nggak mau bongkar siapa sesungguhnya dia itu yang di dalam diri kita itu. Ini tingkatannya tingkat tinggi. Makanya tadi aku bilang, ini hanya orang-orang yang paham aja. Kalau yang kada paham,
0: nah, padu. Yang tahu-tahu aja ya, Bang.
2: Ya, itu sudah. Jadi, kalaunya orang yang sering berdiskusi, artinya berkomunikasi, bertukar pikiran dengan level-level yang di tingkat atas, tingkat tinggi itu, paham dia itu, Mbak Fira. Nah, itu. Jadi, segala sesuatu itu tanyakan dengan diri kita. Nah, apa aja? Pasti mantap. Kayak gitu, kan? Nah,
0: kita adalah masih ada dari Sheila on Seven, Grace Simon,
2: lagu baratnya apa, Mbak Fira?
0: Lagu barat Eric Clapton, Michael Learns to Rock.
2: Michael Learns to Rock aja, Mbak Fira.
0: Oke, siap.
2: Oke deh, malam ini malam Jumat ya, bulan purnama, terus di akhir bulan bulan Juli.
0: Betul. Masih besok ini, Bang, masih ada 31 ya. Nih.
2: Tapi akhir-akhir nanti kita masuk ke hari kemerdekaan.
0: Sebentar lagi Agustus ya.
2: Jadi Ruang Rindu harus siapkan pantun-pantun kemerdekaan. Nah, kayak gitu Mbak Fira.
0: Siap.
2: Oke deh, kebanyakan aku ngomong.
0: Oke, Bang.
2: Pak Soandi, masuk Pak Soandi, aku pengen nih dengar nih tanggapan Pak Soandi, apakah sama dengan apa yang aku pikirkan? Gitu, karena Pak Soandi aja yang paham ini.
0: Siap.
2: Demikian Mbak Fira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan lanjut lagi pendengar untuk berbicara dan juga berbincang mengenai sahabat ya. Setelah yang berikut ini pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Cinta Kepada Kawan karya Ebit G. Ade adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

mengajak pendengar untuk refleksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat

0: Ruang Rindu Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar masih temani ruang dengar Anda tentunya dengan lagu-lagu terbaik yang telah kami siapkan untuk Anda ya. Dan kami akan sapa pendengar yang telah menunggu di jalur WhatsApp. Selamat malam Bunda.
1: Selamat malam, Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda?
1: Kabarnya baik. Gimana Samarinda, hujan Bunda?
0: Enggak, ini panas seharian nih Bunda. Gimana di sana?
1: Oh, iya. Sini sama. Kemarin itu Mbak, hujan itu subuh itu sampai jam 6 ya. Terus tadi pagi hanya gerimis dikit, jadi nggak jadi, terus panas Mbak seharian ini tadi juga.
0: Oh iya, kata Pak Arfan kemarin-kemarin itu dia di Balikpapan tuh gerimis aja, cuma nggak hujan, iya, terus panas lagi gitu ya.
1: Yang kemarin itu subuh Mbak, setengah 5 deras, sampai ya, jam 6 hujan deras Mbak. Kan Pak Arfan kan rumahnya di kota sana, dekat Melawai sana, kalau ibu kan di kilo 2 sini gitu.
0: Jadi kedapatan hujan derasnya ya Bunda ya.
1: Hujannya deras itu. Temanya apa Mbak?
0: Temanya tentang cerita sahabat terbaik dalam hidup nih Bunda. Kalau Bunda gimana? Tuh. Tadi pendengar kita ada yang sahabatnya udah lama satu sekolah tapi sayang sekali sekarang udah gak kontakan. Iya. Ada juga yang gimana kalau Bunda nih?
1: Kalau ibu di sini tuh ya merantau yang namanya ya, jadi ya enggak ada teman-teman lama yang di Jawa.
0: Asli mana Bunda dulu sekolahnya?
1: Blitar.
0: Blitar.
1: Tetangganya Mbak Ria.
0: Olah.
1: Tapi enggak pernah ketemu Mbak.
0: Mungkin Blitar luas ya Bunda ya.
1: Ibu di kotanya. Kalau Mbak Ria itu di kabupatennya gitu loh. Tapi iya, kalau dia mau ke kota yang melewati rumah
0: Bunda gitu, ya.
1: Terus di sini di Balikpapan ini merantau sendirian, enggak ada saudara, ya jadi namanya persahabatan sama tetangga ya tahun 86 ya itu di Balikpapan itu. Jadi ya ada tetangga yang baiklah sama
0: Gitu. Waktu udah pindah ya.
1: Waktu pindah sampai sekarang, jadi tetangga juga. Dulu nyewa, dia beli rumah samping. Nggak taunya ibu beli tanah di sampingnya dia. Jadi sampai sekarang,
0: tetanggaan
1: dia tahun 90 pindah Balikpapan. Lah ibu kan 86. Sampai sekarang ya jadi tetangga. Ibu beli rumah sampingnya, tanahnya dia ya. Kita ada apa-apa ya nanti kita saling bantu.
0: Iya.
1: Terus nanti kalau ada teman juga punya kenalan itu, sekali pinjam, dua kali pinjam, itu enggak ku kasih, ya kasihan, dikasih kok enggak ada kabar.
0: Ya kalau kata ya, Bang Mama tadi ini bilang aja uangnya masih dipakai buat anak gitu.
1: Ya kita namanya teman ya, namanya teman kita nggak tahu itu. Lama-lama ya itu. Sudah ku jarangi sendiri, ku hindari sendiri.
0: Iya betul. Daripada nyari penyakit hati ya Bunda.
1: Iya, nanti ditage nggak enak.
0: Betul.
1: Dia nggak ngomong, ya kan? Nggak ditage, kita namanya dia pinjem, ya kan?
0: Betul.
1: Akhirnya ya ku hindari sendiri, tapi kita ya komunikasinya ya lewat HP aja kadang gini, pun kenapa enggak ke rumah, enggak apa-apa, aku yang ngomong gitu. Namanya kita gimana ya, enggak enak gitu ya,
0: enggak enak hati ya, ya
1: yang
0: Bunda
1: punya
0: ya.
1: Pinjaman enggak ngomong. Aku ragiano ya nanti lah,
0: padahal kita punya hak sengkang, ya kita untuk menagih ya Bunda. Cuma tetap enggak enak hati kalau orang Indonesia tuh
1: ya, itu. Ya nanti aku kalau senggang main lagi ya ke rumah sana, ya lo pun tak tunggu lo pun. Iya, aku ya ngomong gitu. Dia sendiri mau ke rumah pun juga gak enak kali ya, takut ketakin ngomong gitu. Biar aja namanya uang ya. Gitu. Yang penting daripada kita nanti musuhan apa-apa kan gak enak, ya kan? Jadi ya kita jauh lah jarak gitu,
0: Betul
1: gitu.
0: betul, menjaga jarak ya Bunda.
1: Jaga jarak, ya itu yang penting, namanya kita merantau itu ya harus gimana ya, saling anulah menghormati atau saling ya nek memang nanti sadar balikan ya diterima, enggak balikan ya sudah gitu aja sudah.
0: Udah ikhlas juga ya Bunda.
1: Ya itu.
0: Mau lagu apa
1: lagunya
0: nih
1: apa,
0: Bunda?
1: Mbak?
0: Masih ada dari trio
1: Pop juga. Indo aja
0: Indonya,
1: lagunya.
0: masih ada dari trio Lanjut, Rumor, Grace Simon, Semi Simonangkir, The
1: Apa
0: Massive.
1: Grace Simon apa?
0: Ya, Senjak Labu.
1: Itu aja.
0: Oke, siap. Ya, Senjak Labu ini. Salamnya Bunda,
1: ya,
0: silakan.
1: Kang Mamat lama ndak anu kok negur tadi. Makasih Kang Mamat. Salamnya, semoga sehat selalu juga, tetap semangat. Kemarin Bu Eka juga semoga sehat.
0: Amin.
1: Katanya
0: amin.
1: Lama ndak masuk, itu agak nggak enak badan katanya. Ya buat semuanya lah yang udah masuk malam atau istirahat sambil dengarkan Pro RRI sama Renda. Buat Mbak Vira Metuga sukses selalu, salam buat keluarga. Semoga sehat semuanya, nanti kalau pulang hati-hati Mbak di jalan. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bunda Asti telah bergabung juga malam ini ya. Kita akan beralih ke penelpon yang telah menunggu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Oria?
2: Ini dari Ori di Kemangi. Ini tentunya dengan penyiar kita Mbak Fira.
0: Betul sekali Bang Ori.
2: Bagaimana kabarnya malam ini Mbak Fira?
0: Baik, alhamdulillah semangat malam ini. Ruang Rindu gimana Bang Ori kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Saya juga baik.
0: Bang Ori, kita lagi bahas tentang sahabat terbaik dalam hidup nih. Kalau saya Bang Ori, ada nggak pengalamannya?
2: Temanya mengenai sahabat kita ya.
0: Betul.
2: Sahabat adalah lebih dari pertemanan baik.
0: Betul.
2: Sahabat selalu membantu kita dalam waktu kita sedih maupun senang. Sahabat yang baik tidak mudah melupakan sahabatnya.
0: Betul sekali.
2: Mbak Fira ada kata-kata?
0: Kalau Fira setuju Bang Ori, kalau misalnya sahabat itu dia memang walau keadaan kita terpuruk pun tetap berada di samping kita gitu. Tadi salah satu pendengar kita Pak Anjar juga bilang gitu nih Bang Ori.
2: Oh iya tentu. Sahabat yang baik kan tidak mudah melupakan sahabatnya. Nah, jadi maksudnya itu kita sebagai sahabat jangan sampai sahabat itu di apa ya, seperti kita nih contohnya, seperti saya ini kan dulu kan ada sahabat di sekolah. Nah, terus sahabat saya sekolah ini minta maaf aja ya. Selalu dekat dengan saya gitu waktu saya sekolah, sahabat itu. Terus sampai sekarang setelah keluar dari sekolah
0: udah nggak pernah ini lagi
2: lewat hubungan surat menyurat gitu. Nah, jadi kita selalu saling saling berbuka hati. Ya, kapan bisa pernah juga ketemu, saya pernah ke tempatnya. Jadi sahabat itu sahabat itu pokoknya paling-paling penting dalam hidup saya.
0: Betul, jangan cuma hanya waktu senang saja ya Bang Oria.
2: Iya.
0: Oke, siap. Lagunya mau apa nih Bang malam ini?
2: Mbak Fira, ada kata-kata?
0: Dari Fira sudah cukup. Tadi sangat
2: sedikit
0: luar biasa
2: tidur,
0: sekali.
2: Bangun banyak. Lagunya dari siapa yang saya dipilih?
0: Masih ada dari Rumor, Semi Simonangkir, The Massive, Queen, Jika
2: The Massive.
0: The Massive. Oke, salam ya Bang Ori, silakan.
2: Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak Mbak Fira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan dengarkan terlebih dahulu Dua lagu yang telah direquest tadi ada dari Kresiman dengan Senjak Labu dan juga The Massive dengan Ingin Lekas Memelukmu Lagi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

ingin selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: RRI Samarinda, sebelum memasuki sesi akhir dari sajian Ruang Rindu malam ini, kita akan sapa penelpon terakhir malam ini ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Lama tidak gabung.
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, gimana Bunda?
1: Iya, nggak gabung itu saya monitor terus kok.
0: Oh iya.
1: Soalnya Pak, paper terus sore itu karena pengaruh obat kali ya, jam 7 itu sudah.
0: Oh, udah tidur lagi. Ya Bunda.
1: Iya.
0: Gak apa-apa Bunda, selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup.
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini juga Bunda. Sekarang
1: sudah mending. Masih kebagian lagu kah?
0: Masih, mau lagu apa Bunda? Khusus nih
1: ikut aja
0: nih.
1: Yang ada.
0: Oke, siap.
1: Ya, ada Bu Asi ya tadi.
0: Iya, tadi ada Bunda Asi. Tadi salam juga dari Bang Mamat.
1: Iya, terima kasih Bu Asi. Saya selalu monitor Ibu. Selamat malam Bang Mamat juga. Selamat malam. Lama udah denger suaranya aku. Tapi Bang Mamat denger aja sih di perempat. Kadang-kadang itu aku monitor kalau sore. Habis perempat pindah perempat satu. Begitu aja monitor aja sambil tidur. Radio kan di samping bantal.
0: Sambil rebahan ya Bunda.
1: Iya begitu aja. Habis kalau duduk capek.
0: Oke, banyak istirahat Bunda, sehat selalu.
1: Iya, amin. Salamnya buat semua. Kalau pulang hati-hati sayangnya, siap, cari jalan yang rame. Salam sama keluarga, siap. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda. Memang sebagai makhluk sosial ini, manusia secara alami memiliki kebutuhan yang kuat untuk terhubung dengan orang lain ya. Dan dari sekian banyak orang yang kita temui dalam perjalanan hidup kita, pendengar, ada beberapa individu yang kehadirannya mampu memberikan dukungan emosional dan juga rasa aman. Dan sosok inilah pendengar yang sering kita sebut sebagai sahabat ya. Di mana memiliki sahabat ini bukan sekedar tentang memiliki teman untuk bersenang-senang seperti tadi kata banyak pendengar kita, tidak hanya untuk bersenang-senang saja ya, melainkan tentang membangun ikatan emosional yang mendalam yang tentunya saling melengkapi dalam suka maupun duka.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai S.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
3: Wow.
2: Pakai RRI digital, selalu ada

Pendengar Pro Satu RRI Samarinda, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari sajian Ruang Rindu malam ini. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami di dua jalur telepon ataupun di WhatsApp ya, dan juga berbagi cerita mengenai sahabat terbaik dalam hidup Anda. Dan pendengar, kami ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat dan api kompor pendengar telah dimatikan ya, guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda, salam sehat selalu, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di RRI.

101. Pendengar, di sebuah desa terpencil tinggallah seorang kakek bersama keluarga besarnya. Desa tempat mereka tinggal itu terletak di antara dua gunung besar. Bila keluarga sang kakek itu hendak pergi ke desa lain, mereka harus berjalan kaki berhari-hari lamanya memutari gunung. Tentu itu sangat melelahkan dan menyita banyak waktu. Suatu saat, sang kakek tua dengan pemikirannya yang lugu dan sederhana mengemukakan tekadnya. Ia mengajak segenap keluarganya untuk bahu-membahu memindahkan gunung. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga sang kakek pun mulai menggali tanah lereng gunung. Hari demi hari dipenuhi dengan bekerja menggali, menggali, dan menggali lereng gunung. Melihat kesibukan tersebut, beberapa hari kemudian para tetangga berdatangan. Salah seorang pemuda begitu penasaran dan bertanya pada si kakek. Kakek dan seluruh keluarga besar setiap hari terlihat begitu sibuk. Dari pagi sampai sore, menggali lereng gunung. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan kakek? Si kakek menghentikan kerjanya. Kami menggali untuk memindahkan gunung ini, nak. Jawabnya mantap. Hah? Memindahkan gunung? Mana mungkin, kek? Tanya si pemuda itu tidak percaya. Gunung sebesar itu kok mau dipindahkan? Lanjutnya. Kakek kan sudah tua. Saya yakin, sebelum gunung bisa dipindahkan, kakek pasti sudah meninggal lebih dulu. Dengan begitu, bukankah kakek mengerjakan sesuatu yang sia-sia belaka? Si kakek menjawab dengan lantang. Kakek memang sudah tua. Tapi bila kakek meninggal, ada anak-anak yang meneruskan. Ada cucu-cucu yang akan menggantikan. Begitu seterusnya. Selama kami punya tekad, mau bekerja keras, penuh kesungguhan hati, dan konsisten, kakek yakin suatu hari kelak, gunung ini pasti bisa dipindahkan. Dan jalan kehidupan kita semua akan lebih mudah. Tekad si kakek dan keluarganya yang begitu kuat menggoyahkan hati masyarakat sekitar itu. Maka, mereka pun berbondong-bondong bergantian dengan peralatan yang seadanya, bahu-membahu mulai ikut bersama-sama bekerja menggali lereng gunung itu. Singkat cerita, hati para dewa di kayangan pun akhirnya tergerak ketika melihat tekad si kakek dan semangat warga desa. Kemudian, mereka sepakat membantu sang kakek untuk memindahkan gunung itu. Dan apa yang terjadi? Pendengar, tangan para dewa sibuk melambai bekerja sama. Dalam sekejap, terjadilah keajaiban. Gunung pun berpindah tempat dan jalan terbentang luas menuju kemanapun masyarakat desa itu hendak pergi.

saudara pendengar. Dengan terdengarnya musik ini, maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Sesaat lagi pemancar kami gelombang 246 meter MW, AM 1215 kHz, serta FM 97,6 MHz akan segera mundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siaran Fira Amalia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Jumat 31 Juli 2026, melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan ini dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Pendengar, hari ini kita akan membahas seputar bekal yang menyelamatkan manusia di akhirat. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan sajian program Halo RRI. Bisa Anda ikuti untuk melaporkan atau memberikan masukan dan keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur. Sedangkan program yang bisa Anda ikuti juga menggunakan streaming di aplikasi RRI Digital dan sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

meski tak pernah layak diri mengharapkan.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra ayat 23.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi, tausiah agama Islam yang hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan narasumber kami, ada Kyai Haji Muhammad Khozin, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khozin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
3: Insyaallah, alhamdulillah berjumpa di hari Jumat ya, Ustaz ya.
4: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan pendengar kita ini juga nanti bisa mengikuti sajian Mutiara Pagi ini, karena kami juga tentunya akan membuka jalur sesi tanya jawab untuk Anda pendengar berdiskusi ataupun juga bertanya langsung bersama dengan Ustadz Khozin. Anda bisa menggunakan jalur telepon di 736566 743495 ataupun juga pesan singkat di 0811 5544976. Untuk Anda yang memonitor via streaming juga bisa memanfaatkan aplikasi RRI Digital di kolom live chat kami dan juga di kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini adalah bekal yang menyelamatkan manusia di akhirat. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengar tausiah bersama dengan Ustadz Khozin. Silakan Ustadz.
4: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa li ibadatihi wa amarahum bi ta'atihi wa 'adal muttaqina jannatin na'im wa tawa'ada wa tawa'adal ussata bil 'adzabil 'alim wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yaumaddin wa syahadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, ittaqullaha wa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal atullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi'amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi, karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 16 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2026 Miladiah. Kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan kepada diri sendiri. Setelah sekian tahun, sekian lama kita menjalani kehidupan, apa sebenarnya yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat? Sebagian manusia menghabiskan umur untuk mengejar harta. sebagian yang lain berjuang meraih jabatan atau kedudukan. Ada pula yang membanggakan nama besar, keturunan, nasab, dan berbagai prestasi duniawi lainnya. Namun toh pada akhirnya semua itu, semuanya akan kita tinggalkan dan terhenti pada suatu titik. Harta akan ditinggalkan, jabatan akan dilepaskan, dan pujian manusia akan berakhir. Yang tersisa hanyalah amal yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Karena itulah Al-Quran mengarahkan perhatian kita kepada suatu yang jauh lebih esensi, lebih penting daripada sekedar keuntungan dunia. Allah SWT menawarkan sebuah dalam tanda petik perdagangan yang tidak pernah merugi. Sebuah perdagangan yang keuntungannya tidak dihitung dengan angka, melainkan dengan keselamatan di akhirat. Allah SWT berfirman dalam surah As-Saff ayat 10-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina tayyibatin fi jannatin adnin dzalikal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang mananya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang sangat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga. Surga Aden, itulah kemenangan yang agung. Quran Surah As-Saff ayat 10-12. Ma'asyiral muslimin, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat indah. Allah menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan manusia, yaitu bahasa perdagangan. Mengapa perdagangan? Karena manusia umumnya memahami untung dan rugi dari aktivitas yang namanya perdagangan. Namun perdagangan yang ditawarkan Allah berbeda dengan perdagangan dunia. Dalam perdagangan yang ditawarkan oleh Allah, itu berbeda sekali dengan perdagangan yang umumnya dilakukan oleh manusia. Dalam perdagangan dunia, seorang bisa saja merugi maupun meskipun telah bekerja keras. Ada yang bangkrut setelah bertahun-tahun berusaha. Ada yang kehilangan modal karena keadaan yang tidak terduga-duga. Bahkan ada yang gagal ketika keuntungan sudah tampak di depan mata. Ma'asyiral muslimin, tetapi di dalam perdagangan dengan Allah, kerugian tidak pernah menimpa orang yang sungguh-sungguh beriman dan beramal soleh. modalnya adalah iman, keuntungannya adalah ampunan dan surga. Tidak ada investasi yang lebih menguntungkan daripada itu. Karena itu, ma'asyiral muslimin, ayat ini ya pertama-tama menyebutkan keimanan. Sebab iman adalah pondasi segala amal. Amal terbesar apapun, amal sebesar apapun yang tidak akan bernilai tanpa iman. Sebaliknya, iman yang benar akan mendorong seseorang untuk melahirkan amal-amal kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Allah SWT menyebut jihad di jalannya. Namun jihad dalam ayat ini tidak boleh dipahami secara sempit. Jihad bukan hanya perjuangan di medan peperangan. Jihad adalah kesungguhan seseorang hamba di dalam menaati dan memperjuangkan kebaikan. Hari ini seorang ayah bekerja ya, halal demi menafkahi keluarganya sedang berjihad. Seorang ibu yang mendidik putra-putrinya, anak-anaknya dengan akhlakul karimah juga sedang berjihad. Seorang pelajar, mahasiswa, atau santri yang sedang menuntut ilmu. Seorang pedagang yang sengaja berdagang menjaga kejujuran. Seorang pejabat yang amanah. Bahkan seorang yang berusaha menahan marah dan melawan hawa nafsunya. Semuanya sedang berjihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin, ya, para pendengar Mudara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, karena itu jihad sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir ya Miftahul Ghaib ya, pada juz 29 halaman 531 menegaskan bahwa jihad memiliki tiga bentuk. Yang pertama, jihad melawan diri sendiri, yaitu menundukkan hawa nafsu dan menahan diri dari berbagai syahwat yang dilarang. Yang kedua, jihad dalam hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas, yakni meninggalkan ketamakan, greedy, menumbuhkan kasih sayang, love and affection, dan memperlakukan orang lain dengan penuh kepedulian, respect. Ketiga, jihad terhadap dunia, yaitu menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat, bukan sebagai tujuan akhir kehidupan. Ma'asyiral muslimin, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyampaikan yang artinya jihad setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya ya, sebagai terbagi menjadi tiga. Jihad terhadap diri sendiri dengan menundukkan hawa nafsu dan menahan syahwat. Jihad terhadap sesama manusia dengan meninggalkan ketamakan serta menumbuhkan kasih sayang, dan jihad terhadap dunia dengan menjadikannya sebagai bekal sarana menuju kehidupan kekal di akhirat. Ma'asyiral muslimin, dari sini kita bisa memahami bahwa keselamatan di akhirat bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia dibangun sedikit demi sedikit melalui keimanan yang dijaga dan amal soleh yang harus diupayakan. Sebagaimana juga pepatah mengatakan, high mountain start from the dirt, gunung yang tinggi sekalipun dimulai dari debu. Sementara iman tanpa amal akan menjadi lemah. Sebaliknya amal tanpa iman akan kehilangan arah. Karena itu keduanya harus berjalan beriringan. Iman menjadi akar, sementara amal menjadi buahnya. Jika akar kuat, buah akan tumbuh. Jika buah terus tumbuh, itu menjadi tanda bahwa akar masih hidup. Maka masuk muslimin, mari ya, kita tembulu masih ada di dunia ini ya. Beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu, para mendengar ya, teman yang sehat walafiat tampaknya ya, kemudian pulang dari kegiatan, pulangnya minum es degan, ya, es kelapa muda, dan makan bakso ya, kemudian ya, diangkat karena tidak bisa lagi berdiri ya, dibawa ke rumah sakit sehari semalam ya, kemudian siangnya meninggal ya. Jadi 60 hayat masih dikandung badan, jangan mengatakan toh saya masih muda, yang akan mati, yang akan meninggal itu yang tua-tua. Ketahuilah masal muslimin, mati tidak harus menunggu muda ataupun tua. Ila ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika ajal itu sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, berangkat dari fenomena kematian yang datang ya, tanpa harus menunggu tua, mari kita siapkan bekal yang ya cukup ya. Mas muslimin, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dalam hadis yang tercatat oleh Ibnu Majah. Di suatu waktu beliau berada di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang lain. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor, memberikan salam dan duduk di antara mereka, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mukmin yang paling cerdas? Siapakah mukmin yang paling cerdas?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian serta paling baik mempersiapkan hidup setelah mati." Di dalam pandangan kita, orang yang cerdas sering diukur melalui IQ-nya yang tinggi atau prestasi akademik yang gemilang. Namun Rasulullah SAW memberikan definisi yang berbeda tentang orang yang cerdas, bukan hanya soal kecerdasan duniawi, tetapi tentang seberapa siap mereka menghadapi akhirat. Mengapa demikian? Ya. Imam mengatakan bahwa orang yang banyak mengingat mati akan memperoleh tiga keuntungan besar. Yang pertama, bertaubat dengan segera. Setiap kali kita ingat mati, kita maka hati kita lebih mudah terbuka untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Yang kedua, semangat beribadah. Kesadaran akan kematian mendorong kita untuk mengumpulkan bekal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, sampai yakni amal ibadah yang ikhlas. Yang ketiga, rendah hati. Orang yang selalu ingat kematian tak akan mudah terjebak di dalam kesombongan. Meskipun sedang berada di puncak kekuasaan dan atau kemakmuran, sebab ia tahu dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Seorang yang sangat, ya, yang mengingat mati tidak akan terikat pada, dalam tanda petik, hubu dunia, cinta dunia. Aisyah pernah menceritakan kepada Rasulullah SAW, adakah seorang yang akan dikumpulkan bersama para suhada, orang-orang yang mati syahid. Rasulullah SAW menjawab, ada, yaitu mereka yang paling banyak mengingat mati. Bahkan jika seorang meninggal atau mati 20 kali sehari semalam, Rasulullah SAW mengatakan mereka akan memperoleh pahala mati syahid meskipun tidak terjun langsung di medan peperangan. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengingat mati dalam setiap kesempatan, baik sebelum tidur maupun saat bangun. Ya, beberapa sahabat bahkan memiliki cara yang sangat unik untuk mengingat mati. Ada yang menggantungkan kain kafan di kamarnya, atau membuat liang lahat di rumahnya sebagai pengingat akan kematian yang tak terhindarkan. Namun yang penting dari sekedar mengingat mati adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian itu. Ingatan tanpa tindakan hanyalah hampa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa mukmin yang cerdas tidak hanya banyak mengingat mati, tetapi juga mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan setelahnya. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Para ulama mengajarkan bahwa kita harus mengarahkan, ya, orientasi hidup kita ini ke akhirat, bukan dunia. Dunia hanya sementara. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, usia manusia rata-rata 60 hingga 70 tahun. Dan kita, ya, dan jika lebih dari itu, itulah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupkan, ya, niat kita untuk atau dengan tujuan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh, ya, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Quran Surat An-Nuha ayat 4. Dan juga di dalam surat Al-A'la, sedangkan kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Al-A'la ayat 16-17. Masuk sini, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ingatlah selalu, kehidupan akhirat itu abadi, everlasting, forever. Dan lebih baik daripada dunia yang fana ini. Persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya, sebaik mungkin, untuk menyongsong hidup abadi itu dengan penuh kebaikan. Masul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita diajarkan oleh agama kita untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah berfirman, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian juga kita diajarkan oleh agama kita untuk memberikan manfaat, ya, tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian juga kita diajarkan oleh agama kita untuk ya, mengajarkan ilmu yang telah kita peroleh. Ya, ajarkan kepada keluargamu, lingkunganmu, masyarakat sekitarmu tentang ilmu yang telah engkau peroleh. Dan itu di dalam konteks yang ilmu kekinian, ilmu komunikasi itu dalam konteks dakwah. Kemudian kalau kita diberi jabatan, maka permudah urusan orang lain, insya Allah, ya, maka Allah akan mempermudah urusanmu. Mas Unsini, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, syariat agama kita, agama Islam itu di dalam bangun ya, solidaritas Islam, ya, di antaranya berangkat dari al-muslimuna abul muslim. Orang muslim itu bersaudara dengan orang muslim yang lainnya. Ya, di dalam konteks ya, menyikapi peperangan di Timur Tengah, waktu khusus ya, serangan agresi Amerika Israel terhadap Iran itu, ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, Iran kan Syiah, kita kan bukan Syiah, kita kan Sunni gitu. Ya, kita membantu mendoakan bangsa Iran ya, kita tidak akan menjadi Syiah, tetapi kalau kita mendukung Amerika dan Israel, kita terperangkap, kita menjadi Zionis. Makhluk muslimin, saat kita dititipi harta oleh Allah SWT, sesungguhnya di situ ada hak-hak fakir miskin, maka keluarkanlah. Ya, jangan kita sekakar bahasa kita di sini, atau pelit, ya, menganggap bahwa harta itu diperoleh dengan usaha kerasnya, usaha cerdasnya, tanpa ya, ada campur tangan Allah SWT. Ini salah besar. Kalau Allah mau, ya, sebagai yang dalam surah Yasin yang terakhir itu, idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah mengendaki harta kita, apapun yang kita miliki itu hilang dengan sangat mudah bagi Allah. Ya, Allah cuma mengatakan, cuma berfirman, kun, jadilah, fayakun, maka langsung jadi. Masal muslimin, harta ya bagi kita kaum muslimin, kaum mukminin adalah sebagai ujian. Maka kita harus belajar ikhlas ya, lewat sedekah tadi itu. Jadi sedekah wajib itu namanya zakat ya. Sedekah sunnah itu bisa berupa infak ya, dan lain sebagainya. Mas Lumsimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, mati tidak memberitahukan kita sebelumnya. Karena itu nasihat yang terbaik yang pernah disampaikan oleh salah satu Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab, adalah beliau punya cincin. Cincinnya terbuat dari logam api, logam besi ya, bukan emas. Karena kita laki-laki dalam Islam tidak diperkenankan memakai emas. Di dalam cincinnya itu ada tulisannya 3 huruf, yaitu mim, waw, ta, maut. Ya, maut itu artinya mati, dead. Ya. Nah, itu adalah nasihat yang terbaik agar kita mawas diri, berhati-hati dalam segala sepak terjang hidup kita. Demikian Mbak Mita prolognya untuk tema kita pada pagi hari ini. Kembali kepada Mbak Mita.
3: Iya, terima kasih Ustadz. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, bekal yang menyelamatkan manusia di akhirat ya. Itu dia, tadi sudah kita dengar tausiah dari Ustadz Khozin. Kami akan buka tentunya sesi tanya jawab untuk Anda. Silahkan bergabung setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu
1: dan tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memiliki dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Quran Surah Az-Zumar ayat 7.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Mutiara Pagi, pendengar, bersama dengan Ustadz Khozin ya, yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Silakan untuk Anda yang ingin berdiskusi ataupun juga bertanya langsung bersama beliau, bisa menggunakan jalur telepon di 736-566-743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976 terkait dengan bekal yang menyelamatkan manusia ya di akhirat. Ustaz Khozin, ini sudah ada satu penelpon kami terima. Ya. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, Mbak Nita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud kah ini?
5: Ya, sehat, Mbak Nita.
3: Sehat, dengan alhamdulillah. Pak, silakan, Pak.
5: Gini ya, Pak Ustaz. Iya. Bila maut ini mendatangi kita, Pak Ustaz, apakah dalam Al-Quran maupun kumpulan hadis atau dari Rasulullah itu, kalau aku dengar ceramah juga maksudnya bahwa seratus hari kita ini mau dijemput oleh maut, ada tanda-tanda itu maksudnya pada kita itu 40 hari, 2 pekan, 1 pekan, 3 hari. Kalau tanda-tandanya begitu, maksudnya apa ya, maksudnya supaya menyiapkan diri kan. Karena dalam satu riwayat itu waktu Nabi berdialog dengan malaikat Malakal Maut itu kan bilang, kalau kamu datang dengan aku mencabur roh aku, berilah tanda-tanda ya. Dengan malaikat Malakal Maut itu, aku coba berikan tanda-tanda itu, rambutmu sudah bau uban, matamu sudah kabur, kau punya gigi sudah banyak yang tamis, tanda-tanda. Tanda yang ini ya, tapi ada yang tanda yang ini ya, maksudnya mungkin 100 hari, 40 hari, itu ada. Apakah kita bisa ini kan, oh banyak maut akan datang menjemput aku ini. Ada banyak pertanyaan aku. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud ya, di Samarinda. Tanda-tanda kematian, Ustadz, yang ditanyakan oleh beliau ya. Boleh langsung ditanggapi Ustadz, sembari kita nanti menerima lagi penelpon-penelpon lain ya. Silakan.
4: Iya. Iya, terima kasih Pak Daud ya, yang telah bergabung bersama RRI ya, terkait tanda-tanda ya, akan datangnya maut ya. Jadi secara fisik itu akan kelihatan ya. Jadi tanda-tanda akan ya datangnya maut itu ya, atau kematian, biasanya muncul secara gradual atau bertahap ya, secara fisik maupun secara mental. Ya, ini adalah proses alami ketika tubuh mulai melemah dan fungsi organ-organ perlahan mulai berhenti. Tanda fisik ini ya, itu napas berubah ya, tidak teratur. Kemudian dangkal ya, kadang terhenti ya, kadang berhenti sebentar ya. Kemudian kulit dingin dan pucat, terutama di tangan, kaki ya, bisa kebiruan. Kemudian detak jantung melemah ya, tidak teratur, tekanan darah turun. Kemudian produksi urin berkurang, warnanya pekat ya, kadang berhenti sama sekali. Kemudian mengalami kelemahan ekstrim, sulit bergerak, bicara, bahkan membuka mata. Kemudian nafsu makan dan minum hilang. Ya, tubuh tidak lagi membutuhkan energi. Nah, ini berangkat dari pengalaman ini, Pak Daud ya. Kemudian kalau tanda-tanda mentalnya itu yang pertama tidurnya lebih lama. Ya, jarang ya sadar penuh ya. Kemudian respon menurun, sulit merespon suara atau sentuhan. Kemudian kebingungan bisa muncul sebelum ya akhirnya tidak sadar sama sekali. Jadi masal muslimin ya, tanda semua orang akan mengalami, ya tidak semua orang ya akan mengalami tanda-tanda ini dengan urutan yang seperti saya sampaikan tadi ya. Kadang ada yang mendadak juga ya. Kalau dalam Islam ya, orang yang sebelum ajalnya dijemput itu sudah ada bahasa kitanya itu buang perangai gitu ya. Itu biasanya kalau di dalam pernah artikel yang saya baca itu 40 hari daun hidupnya dia di Lauhul Mahfudz itu sudah gugur. Ya. Jadi kita ya, akan didatangi oleh yang namanya ajal atau maut. Pertanyaannya, seberapa banyak bekal yang sudah kita kumpulkan? Amal-amal baik, amal-amal soleh, ya, ibadah-ibadah yang dengan niat yang ikhlas harus kita perbanyak. Ya, semua tadi tidak lain adalah untuk bekal kita menuju negeri yang abadi. Ya. Jadi yang terpenting ya kita rawat iman kita, ibadah kita secara istiqomah, ya. Kemudian jangan lupa ya Allah biha, ya Allah biha, ya

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Mita.
0: Ya, Pak Nano, silakan Pak.
1: Yes, Ustaz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, monggo Bapak.
1: Ya, Ustaz, seperti yang Ustaz uraikan itu ya. Sebenarnya kan rumusnya kan cakara lima sebelum batang lima, seperti yang Ustaz uraikan itu kan. Cuma, nah, ada cumanya Ustaz, Cik Mita. Kita ini umumnya kalau masih sehat, masih muda, masih punya duit gitu ya, apalagi masih menjabat, bahasa Inggrisnya itu ora koyo-koyo Pak Ustaz. Gimana nih pencerahannya Pak Ustaz ya? Berakhir ini ya, Cik Mita. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Nano, terima kasih. Silahkan Pak Ustadz, kita tanggapi ini Pak Nano ya, manusia yang suka lupa ini Ustadz.
2: Iya, benar ya, seperti yang Pak Nano tadi, jaga lima sebelum datangnya lima. Nah itu ya, kenapa kita perlu menjaga lima hal sebelum datangnya lima hal tadi ya. Ini adalah nasihat agama kita ya. Ya, nasihat menjaga lima perkara sebelum datangnya lima perkara lainnya adalah pesan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahasa kita adalah Al-Hadis As-Sunnah, untuk menggunakan waktu hidup sehat, ya, muda, kaya, ya, dan waktu luang untuk amal baik sebelum datang tua, sakit, miskin, sibuk, dan mati. Ya, karena itu akan datang kepada kita cepat atau lambat. Ya. Jadi masyarakat muslimin, ya, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, nasihat berharga ini yang berasal dari, saya bacakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah ya, manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, kemiskinanmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, hidupmu sebelum datang matimu. Ya. Jadi masa muslimin, ya, masa muda sebelum tua, itu artinya pakailah kekuatan masa ya mudamu untuk ya masa muda untuk menuntut ilmu ketika masih kuat fisik ya, dan juga ya nanti kalau sudah tua fisiknya akan melemah. Sehat sebelum sakit artinya beramalah ya saat ya saat masih kita ini sehat, beribadah ya istiqomah sebelum sakit menghalangi gerak tubuh kita. Kemudian kaya sebelum miskin, perbanyak sedekah, amal baik, amal jariah, infak ya dan lain sebagainya yang memberikan manfaat banyak bagi manusia yang lain ya sebelum harta kita ini habis. Kemudian luang sebelum sibuk, waktu yang kosong dengan diisi dengan kebaikan ya sebelum kesibukan datang. Hidup sebelum mati artinya ya berbekal amal baik, sebab amal akan terputus saat mati itu tiba. Masyarakat muslimin ya, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya, cara mengamalkan pesan yang ditanyakan oleh Pak Nano ini dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: Iya, itu kita istiqomah di dalam beribadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, termasuk ibadah sosial. Kemudian ya kita selalu berdoa, ud'uni fastajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan. Yang terakhir tadi kita berdoa dengan nabi sholat itu, setelah wiridan dan sebagainya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Demikian ya untuk pertanyaan Pak Nano, kembali kepada Pak Mita.
1: Baik, kita beralih ke jalur WhatsApp. Ini Ustadz sudah ada yang bergabung. Yang di WhatsApp ini ada Ibu Sri Fatmawati. Assalamualaikum Ustadz, kata beliau, mohon pencerahan. Tadi Ustadz sampaikan bahwa pemimpin yang amanah itu juga termasuk jihad. Jadi untuk menjadi yang amanah tentu punya latar belakang agama yang baik. Nah, kata beliau, ada anomali Ustadz di kita yang mayoritas beragama Islam tetapi memilih pemimpin yang tidak taat agama. Jadi pemimpin kepemimpinannya tidak amanah katanya. Bagaimana pencerahannya soal ini, katanya beliau Ustaz. Ada Ibu Sri Fatmawati ya. Kita ke penelpon lagi, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ahmad Irwan, silakan Pak.
2: Ya betul. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, monggo Pak.
2: Dua hal yang saya tanyakan. Pertama tadi masalah ibadah, kan ibadah sosial isinya Pak ya. Maaf saya bukan uji, bukan ria Pak. Jiwa saya tetap tidak terlepas punya jiwa sosial. Dalam arti begini, hal kecil aja misalkan Pak, karena masyarakat seperti sekarang itu begini. Kalau hari ini saya dapat makan kenyang, bagaimana saudara-saudara kita yang nasibnya seperti di bawah saya, yang kehilangan mata pencaharian, yang hidupnya kerja serabutan, apakah sama dapat temennya? Nah itu seperti itu. Nah sekarang begini Pak, kan kita semua kan punya wakil lah, DPR, DPRD itu kan dipilih oleh rakyat, merengek-rengek kepada rakyat, mengemis. Setelah jadi kan dia melihat tidak melihat, mendengar tidak mendengar. Apakah punya nggak perasaan ke sana, ke masyarakat? Kan kebanyakan seperti begini Pak, hanya mementingkan kepentingan kelompok dan partai itu sendiri. Nah seperti diantaranya ya, dan jiwa sosialnya jauh punya jiwa sosial kayaknya kan, benar sudah tidak benar lagi. Nah bagaimana menurut Pak Ustaz? Lalu satu lagi ya. Pak, ini pertanyaannya, kan kita membuang-buang barang itu adalah temannya setan. Maaf nih Pak, salah satu contoh sekarang kan MBG ya, banyak MBG itu yang babak yang membedakan barang, makan-makan yang tidak dimakan, kadang-kadang di sini banyak dua anak-anak SD dibawa ke rumah karena mungkin takutnya kerucunan dan kurang salah, akhirnya dibikin ke ayam. Nah bagaimana kalau ditinjau secara kemampuan dasar hukum Islam Pak? Makanya di sini banyak yang seperti hanya tadi malam Pak Emrusi Hombing kan ya. harus ditutup masalah MBG.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya. Beliau ini juga menyoroti seputar perubahan katanya dari wakil rakyat yang dulunya mengemong, sekarang begitu jadi pejabat tidak tahu-tahu katanya sama rakyat. Kemudian juga tentang kebiasaan ini bukan hanya di program yang dimaksud, tapi juga tentunya dari kebiasaan sehari-hari masyarakat ya Ustadz ya, bagaimana membuang-buang makanan nih Ustadz. Silakan Ustadz, boleh ditanggapi dari Ibu Sri Fatmawati dulu ya, tadi ya.
0: Iya, jadi tadi di yang bertanya melalui WA tadi ya, bagaimana ya pemimpin menjadi amanah atau tipsnya apa agar bisa menjadi amanah ya. Itu dimulai sejak masih kecil, bahkan ya kalau agama kita mengajarkan mendidik itu sejak dari kandungan. Untuk menjadi ya untuk mendidik anak kita setelah menjadi pemimpin, menjadi pejabat yang amanah, maka tipnya adalah taat kepada orang tua, ya. Mendengarkan nasihat mereka dengan sabar, tidak membantah dengan kata-kata yang kasar. Yang kedua, mendoakan orang tua, ya. Doa anak soleh adalah amal yang terus mengalir untuk orang tua, bahkan setelah mereka wafat. kemudian membantu dan melayani. Ringankan pekerjaan orang tua kita, bantu dalam urusan rumah atau sekedar menemani. Menunjukkan kasih sayang dengan tindakan kecil seperti senyum atau pelukan, kemudian menjaga akhlak dan ibadah. Menjadi pribadi yang baik, jujur, dan rajin beribadah adalah untuk bukti, untuk bakti yang nyata. Karena orang tua akan menjaga, ya, nasihat anaknya, menasihati anaknya agar taat kepada Allah. Kemudian berbuat baik setelah orang tua wafat. Ya, jadi ma'asyiral muslimin, agar melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang dicintai oleh rakyat yang dipimpinnya, itu dimulai dari pendidikan sejak bahkan di dalam kandungan sang ibu. Kalau kedua orang tuanya mendidik dengan baik, insya Allah, dan anaknya itu dididik, ya, dalam koridor agama Islam yang baik, insya Allah dia kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat, ya, yang amanah. Nah, ini tidak bisa dengan apa ini, seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita, ya, kemarin itu kan gubernur, wali kota yang apa ini menjabat terpilih itu
3: dilatih,
0: ya, atau mendapatkan training di Magelang sana, ya. Nah, itu tidak bisa model seperti itu, ya. Karena apa? Mereka sudah jadi orang tua, sudah jadi bapak-bapak atau ibu-ibu, ya. Dengan demikian, pelajarannya tidak bisa, bahasa Inggrisnya itu longer retention in their mind.
3: Tidak
0: akan, ya, menempel di kepala, di otak mereka, tidak bisa. Langsung sudah begitu terima, sebentar lupa, sudah. Tapi kalau sejak kecil, maka dia akan tumbuh menjadi karakter. Karakter itu, ya, jauh lebih, ya, hebat dibanding dengan kecerdasan, kecerdasan kognitif yang lainnya. Ya, kalau karakternya baik, ya, ya, itu yang disebut di
3: kalau bahasa Islam
0: itu akhlak tadi itu. Akhlakul karimah itu dididik di tempat sejak dari rumah tangga kita masing-masing. Jadi ma'asyiral muslimin, agar kita punya anak yang, ya, birrul walidain tadi, yang akan melahirkan nanti menjadi pemimpin, ya, maka, ya, kita mendidik anak kita untuk berbakti, ya, bukan hanya soal patuh, tapi juga menjaga hati orang tua agar selalu bahagia, serta mendoakan mereka dalam setiap kesempatan. Ya, jadi itulah ciri-ciri anak yang baik yang kelak menjadi pemimpin, dimulai juga dari orang tuanya. Ya, ini untuk yang bertanya melalui WA tadi, ya. Kemudian Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur tadi, beliau menyampaikan, ya. Jadi kalau mau mencalonkan diri menjadi anggota dewan itu biasanya, ya, itu tebar pesona bahasa kitanya itu, ya. Tapi waktu sudah jadi, ya, ya, kemudian berubah, ya. Nah, itu gimana itu? Itulah manusia, ya. Manusia itu di dalamnya ada tiga, ya, sekurang-kurangnya tiga nafsu, ya. Nafsu yang pertama namanya nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawamah. Ya. Yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Jadi kalau tiga-tiganya ini ada dalam diri kita, maka pendidikan atau education tadi itu menjadi penting sekali agar kita ya lebih stressing on ya, lebih highlight pada yang ketiga. Kalau nafsu amarah itu maunya itu membuat yang maunya marah, maunya berbuat yang tidak baik. Tetapi kalau lawamah itu sekali tempo ya kita baik, sekali tempo kita tidak baik. Nah, agar istiqomah maka kembangkan yang ketiga yaitu nafsu mutmainnah yang mengantar kita disebut dengan orang yang soleh. Ya, kalau kita sudah bisa memanage ya ketika nafsu tadi dengan mengedepankan memberikan highlight pada yang ketiga, insya Allah jadi anggota DPR ya ketika akan melakukan atau pencalonan ya berbaik hati, maka itu bisa terus diteruskan sampai setelah jadi, bahkan setelah tidak jadi pun masyarakat tetap bisa tetap menghormatinya karena apa, dia telah menunjukkan buktinya ketika menjadi anggota dewan. Tapi sebaliknya, kalau sebelum dia tebar pesona bahkan mengeluarkan banyak duit untuk mendapatkan suara, kalau sudah jadi tunggu saja. Ya, pemilihnya, konstituennya enggak akan dipedulikan karena apa? Fokusnya dia akan mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya tadi itu. Karena itu di daerah kalau banyak terjadi di berbagai daerah ya. Anggota dewan yang seperti ini itu ketika calon anggota dewan maksudnya ketika enggak terpilih mereka minta kembali itu apa yang telah diberikan kepada masyarakat. Kemudian mereka menjadi stres, menjadi gila bahkan masuk rumah sakit jiwa. Dan ini kalau jadi dia tidak akan amanah karena apa? Dia memulainya dengan sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan demikian, ma'asyiral muslimin, para pendengar mudharat nafsi yang sangat rendah yang dirahmati Allah, ya pilihlah orang yang memang betul-betul amanah. Ya, mungkin dia tidak memberikan ya amplop atau apa ketika akan mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Ya, dibanding dengan yang lainnya memberikan amplop yang banyak. Ya, itu pendidikan bagi kita para pemilihnya rakyat ya, agar kita ini menjadi pemilih yang cerdas ya, yang kemudian melahirkan nanti pemimpin-pemimpin yang amanah, yang itu ya sesuai dengan yang kita cita-citakan, yaitu kita akan mencapai Indonesia Emas 2045. Tapi itu tidak akan mungkin terjadi kalau pemimpinnya korup, pemimpinnya tidak amanah. Ya, sampai saat ini kita mendengar ya di mana-mana ya korupsi luar biasa di negeri kita ini. Ya, kita menghadapi, kita harus perangi ya apa itu yang disebut dengan korupsi dalam berbagai bentuknya. Yeah. Agar rakyat menjadi sejahtera. Negeri kita ini hancur lebur oleh ya para pemimpin yang tidak amanah, para pengusaha yang rakus yang mementingkan ya kepentingannya sendiri-sendiri ya, tidak memikirkan bangsanya, rakyat Indonesia yang 280 juta lebih ini. Ya. Demikian ya untuk Pak Ahmad Kirwan di Bandung Timur, kembali kepada Pak Minta.
1: Baik. Masya Allah Ustaz, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini Ustaz, silakan boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Iya. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sama ya, suku apapun ya, ya dengan waktu 24 jam dalam sehari semalam. Dalam 24 jam sehari semalam itu maka terjadi perbedaan penggunaannya. Ada yang dihabiskan dengan kongko-kongko ya atau hal-hal yang tidak perlu lainnya. Ada yang digunakan untuk menuntut ilmu, ya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Sebagai orang yang beriman, ya saya ingatkan kepada saudara-saudaraku semuanya di mana siaran ini bertangkap, ya gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena dengan waktu itu pula kita bisa merubah diri kita di kemudian hari. Ya, kalau kita lengah, ya waktu itu hilang, maka kerugianlah yang akan kita dapati. Mudah-mudahan orang-orang tua ya menyadari tentang pentingnya waktu ini dengan mengirim anak-anaknya ke pondok pesantren, ke sekolah-sekolah untuk mempersiapkan generasi yang amanah yang kelak menjadi pemimpin Indonesia, sehingga bisa mengantarkan Indonesia ke jenjang, ke gerbang Indonesia Emas 2045. Mari kita tutup acara kita ini dengan sama-sama berdoa agar cita-cita bangsa kita dikabulkan dan diridhoi oleh Allah SWT. Ala hadhi niat wala kulli niatin sholihah ila hadhi nabil mustofa rasulillah Muhammadur salama wa ali wa zawji wa dzurriyyati wa ali baiti sayyidu lillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikamiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa alihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin. Allah maktubi salamata wa sikata wa al-afiyata lana wa lil-muslima wa muslimat min al-hadir wa ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna saluka salamatan fi dinina wa ahlina wa awlatina wa amwalina wa afiatan fi ajatina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa rahatin dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal sikata wa abal af wa abal quwata wa abasifata wa abasalamata wa abalafiyata. Allahumma afina min kulli balai dunia wa balai akhirah wa sari dunia wa sari akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka samul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Khozin ya, yang sudah memberikan tausiah hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ada bahasan topik lainnya Ustadz ya, untuk menjawab pertanyaan.
0: Insyaallah.
1: Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mita.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kiai Haji Muhammad Khozin MPD yang sudah bersama kita dengan bahasan tausiah agama Islam hari ini adalah bekal yang menyelamatkan manusia di akhirat. Untuk Anda yang tertinggal bahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di program Samarinda Pagi.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
4: Wow.
3: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di Samarinda Pagi ya. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda di kebersamaan akhir bulan Juli, tepat tanggal 31 tahun 2026. Selamat beraktivitas untuk Anda yang hari Jumat ini juga tetap harus melakukan aktivitasnya, meskipun juga sebagian pekerja ya melakukan work from home yang hari ini juga nampaknya membuat lalu lintas di kawasan M. Yamin sedikit agak lengang. Tetap untuk para orang tua yang mengantar anak-anak bersekolah, ini tetap harus beraktivitas dan juga berkendara. Hati-hati tentunya untuk kondisi lalu lintas di suasana kota di pagi hari ini. Kami juga update mendengar informasi perakiran cuaca yang kami hadirkan dari situs bmkg.go.id untuk wilayah Kalimantan Timur, di mana terpantau untuk hari Jumat ini, kawasan Paser, kemudian juga di Kutai Barat, Penajam Pasir Utara, Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan juga Kota Bontang diprediksi cerah dengan suhu rata-rata 25 hingga 30 derajat Celcius. Sementara untuk Kota Samarinda berawan ya, seperti Kutai Timur juga dan juga Berau dan Kutai Kartanegara yang terpantau sedikit mendung untuk hari ini prediksinya. Dengan suhu rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius, pendengar, kami juga nanti akan ajak Anda mengupdate bagaimana informasi kebencanaan dan juga himbauannya bersama dengan BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Anda juga tentunya bisa berbagi informasi bagaimana situasi dan kondisi terkini di kota Anda. Bisa menggunakan jalur WhatsApp kami di 0811 554 4976.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tanggal 31 di bulan Juli ya, ini akhir bulan, tapi ternyata juga memiliki beberapa catatan peristiwa bersejarah yang kami coba kutip pendengar dari situs detik.com ya. Di tanggal 31 Juli ini ternyata juga diawali ya dengan pemerintah yang melalui Kementerian Agama Republik Indonesia merilis konversi penanggalan Hijriah 1448 Hijriah dalam kalender Hijriah Indonesia tahun 2026. Dan di 31 Juli ini bertepatan dengan 16 Safar 1448 Hijriah. Selain itu juga pendengar, ada tercatat peristiwa di tanggal 31 Juli ini yang diperingati secara global sebagai Hari Penjaga Hutan Sedunia atau World Ranger Day. Ini didedikasikan untuk menghormati jasa para penjaga dalam melindungi alam dan satwa liar serta mengenang mereka yang gugur saat bertugas. Selain itu juga ada Hari Apresiasi Penjaga Pantai atau Coast Guard Appreciation Day. Ini juga penghargaan bagi para profesional perairan yang bertugas menjaga keselamatan dan juga pencegahan kecelakaan terutama di pesisir pantai ya. Itulah beberapa catatan hari dalam sejarah di tanggal 31 Juli ini. Kami juga akan lengkapi sajian pagi hari Anda dengan berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi, edisi Jumat 31 Juli 2026.
2: Perlindungan anak sangat penting di Kalimantan Timur karena banyak juga musibah-musibah terhadap anak di bawah umur di Kalimantan Timur ini.
3: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Timur menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Penegasan itu disampaikan pada peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Kaltim pada Kamis kemarin. Berikut laporannya.
4: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan perlindungan anak menjadi salah satu kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di benua Etam. Karena itu seluruh pihak diminta berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Hal itu disampaikan Seno saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda pada Kamis kemarin. Menurut Seno, perlindungan anak menjadi perhatian penting karena selama ini masih sering ditemukan berbagai persoalan yang menimpa anak di Kalimantan Timur.
2: Perlindungan anak sangat penting di Kalimantan Timur karena banyak juga musibah-musibah terhadap anak di bawah umur di Kalimantan Timur ini, maka kita harus melindungi secara bersama-sama, mulai dari orang tua, rumah sebagai keluarga terdekat, kemudian di lingkungan sekolah dan lingkungan yang lainnya. Nah, kita saling berbagi nanti ke depan. Jika apa ada yang bermasalah dengan anak, segera dilaporkan supaya anak tersebut bisa hidup dengan baik dan nyaman.
4: Untuk memperkuat perlindungan hak anak, pemerintah Provinsi Kaltim telah menjalankan sejumlah program, di antaranya Gerakan Nasional Ramah Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana yang baru dideklarasikan secara resmi pada 28 Juli 2026. Selain itu, juga ada program Bersama Lindungi Anak atau Berlian. Seno menilai, pembangunan daerah tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan kualitas manusia sejak usia dini. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Samarinda tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga melahirkan kisah-kisah menyentuh. Mulai dari surat ucapan terima kasih, hingga uang jajan yang disisipkan siswa untuk para petugas dapur. Berikut laporan selengkapnya.
5: Di balik ribuan porsi makan bergizi gratis yang disiapkan setiap hari, tersimpan cerita sederhana yang membuat para petugas dapur terharu. Sejumlah siswa penerima manfaat menitipkan surat kecil di dalam ompreng berisi ucapan terima kasih, doa, hingga usul menu makanan yang mereka sukai pada penyajian berikutnya. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Loabuah, Kecamatan Sungai Kunjang, Deki Wahyudi, mengatakan tidak hanya surat yang mereka temukan. Beberapa siswa bahkan menyisipkan uang jajan di dalam ompreng sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas yang setiap hari menyiapkan makanan bergizi. Selain itu, seluruh surat dan pesan tersebut sengaja disimpan sebagai pengingat bahwa kerja keras para petugas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak.
3: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya, saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh ya, request sayurnya terong ya, makasih MBG-nya. Kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, pak, bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak, katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
5: Manfaat program makan bergizi gratis juga dirasakan langsung oleh para siswa. Selain memperoleh asupan gizi yang baik, mereka mengaku uang saku yang biasanya digunakan membeli makan siang hari kini dapat ditabung atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Menu seperti ayam, telur, nasi, sayur, dan buah pun menjadi favorit para pelajar. Salah seorang penerima manfaat, Valentino Mangalo, bersama teman-temannya dari SMP Negeri 28 Samarinda, mengaku senang dengan hadirnya program makan bergizi gratis. Menurut mereka, selain membuat lebih hemat, program tersebut juga membantu mereka menikmati makanan bergizi setiap hari dan berharap ke depan menu yang disajikan semakin beragam.
6: Pak Valentino, dengan adanya MBG di SMP 28, kayak apa tanggapannya?
7: Senang.
6: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
7: Ayam.
6: Ayam. Suka makan ayam. Oh, apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa aja? Boleh ngomong.
8: Bangga,
9: bangga.
6: Terus?
7: Enak. Bangga.
8: Mantap,
6: mantap.
10: Duit saku bisa disimpan.
8: Oh, duit saku bisa disimpan.
9: Iya.
8: Enggak boros uang.
9: Ya, enggak boros uang.
5: Surat-surat kecil, ucapan terima kasih hingga uang jajan yang ditinggalkan para siswa menjadi bukti bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur, kepedulian, dan penghargaan terhadap mereka yang bekerja di balik layanan tersebut. Bagi para petugas SPPG, perhatian sederhana dari para siswa menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan makanan terbaik setiap hari. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
0: Ketua DPRD Mahakam Ulu, Defung Paran, mendukung penuh percepatan pembangunan akses jalan penghubung Mahulu, Kalimantan Utara. Infrastruktur tersebut dinilai dapat membuka konektivitas antar wilayah, sekaligus mendukung pergerakan masyarakat dan distribusi barang. Dukungan itu disampaikan setelah Defung mengikuti kunjungan lapangan bersama Wakil Gubernur Kaltara beberapa waktu lalu. Peninjauan dilakukan untuk memantau proses pembangunan dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana. Rumah Digital Entertainment Samarinda menyiapkan film pendek edukatif bagi pelajar untuk mendorong keberanian menyampaikan persoalan sekaligus mengembangkan kreativitas generasi muda. Berikut laporannya.
11: Rumah Digital Entertainment Samarinda menyiapkan produksi film pendek atau short movie yang ditujukan bagi kalangan pelajar. Karya tersebut dirancang sebagai media edukasi untuk mendorong siswa berani menyampaikan pendapat atau speak up terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Owner Rumah Digital Entertainment, Irmadi Susanti, mengatakan, program film pendek tersebut direncanakan diluncurkan pada Agustus 2026. Selain mengangkat isu pendidikan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang bagi pelajar untuk menyalurkan kreativitas melalui dunia perfilman.
12: Harapannya kita bisa menjadi bagian dari industri kreatif Kalimantan Timur yang bisa membawa perfilman Kalimantan Timur di kancah nasional dan bisa mengangkat potensi yang ada di Kalimantan Timur serta talenta-talenta.

0: Si film pendek Rumah Digital Entertainment juga membuka kelas acting bagi pelajar yang memiliki minat dan bakat di bidang seni peran. Melalui program tersebut, para peserta akan mendapatkan kesempatan belajar sekaligus dibina untuk terlibat dalam produksi perfilman. Melalui program ini, Rumah Digital Entertainment berharap generasi muda semakin berani berkomunikasi, mampu memahami persoalan sosial di lingkungan sekitar, serta mengembangkan potensi kreatif mereka. Keterlibatan pelajar juga diharapkan juga dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan melahirkan talenta perfilman baru di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur terus mengembangkan teknik penangkaran untuk melestarikan populasi rusa sambar, salah satu satwa endemik daerah. Kepala DPKH Kaltim Arif Murdiatno mengatakan pengembangan penangkaran di UPTD Api-Api Penajam Pasir Utara dilakukan melalui perbaikan manajemen pakan, kesehatan satwa, dan pengawasan genetik. Penerapan sistem terpadu itu disebut berhasil meningkatkan angka kelahiran rusa sambar. Selain itu juga menjaga kualitas populasi rusa sambar agar terhindar dari perkawinan sekerabat. Beralih ke berita olahraga. Cabang olahraga Anggar masih berpeluang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi ke-8 Kalimantan Timur. Keputusan final jumlah cabang olahraga ditargetkan diumumkan pada Agustus 2026 mendatang. Berikut laporannya.
2: Cabang olahraga Anggar masih memiliki peluang untuk dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi atau PROPROV ke-8 Kalimantan Timur setelah dilakukan evaluasi bersama dengan KONI Kalimantan Timur terhadap usulan Panitia Besar PB PROPROV Kabupaten Paser. Ketua Bidang Pertandingan PB PROPROV Paser, Abdi Purwana, mengatakan cabur Anggar sebelumnya masuk dalam daftar 14 cabang olahraga yang diusulkan tidak dipertandingkan apabila jumlah cabang olahraga dikurangi dari 64 menjadi 50 cabur. Namun hasil koordinasi terbaru menunjukkan cabang olahraga tersebut masih berpeluang dipertahankan karena memiliki rekam jejak prestasi yang baik, termasuk sebagai penyumbang medali bagi Kalimantan Timur pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON. Abdi Permana yang juga Kabid Olahraga di Dispora Paser itu menjelaskan, penetapan cabang olahraga yang dipertandingkan akan mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan anggaran penyelenggaraan, pembinaan atlet, serta kesinambungan prestasi olahraga Kalimantan Timur.
3: 50 cabur itu mungkin yang kami usulkan. Di dalamnya ada cabur yang kemungkinan tidak dipertandingkan di PON. Tapi 14 cabur yang tercoret itu masuk di dalam PON. Nah, kemungkinan besar teman-teman PONI Provinsi akan mengevaluasi itu. Dari 50 itu akan dihilangkan apalagi satu gitu, untuk cabur Anggar. Kami memahami cabur Anggar ini memang menjadi salah satu cabang olahraga di Kaltim yang menyumbang emas menyumbang medali di PON sebelumnya. Dan ini jadi pembahasan juga memang sebelumnya supaya Anggar ini bisa masuk ke dalam 50 cabur yang sebelumnya kami usulkan. Tapi ini masih diskusi, Mak. Kita evaluasi sama-sama.
2: Sementara itu, atlet Anggar Kota Samarinda Aisyah Ramadhani mengaku sempat kecewa saat mendengar kabar bahwa cabang olahraganya masuk dalam daftar yang berpotensi dicoret dari PORPROV ke-8. Aisyah mengatakan para atlet Anggar Samarinda telah mempersiapkan diri sekitar 80% baik dari aspek fisik, teknik maupun mental. Dan menurut Aisyah, seluruh atlet tetap menjalani latihan sambil menunggu keputusan resmi dari KONI Kalimantan Timur per Agustus nanti.
4: Saat mendengar itu kan kita agak aduh nggak jadi nih, kita sudah persiapan banyak gitu, kayak agak sedikit kecewa gitu, cuman belum ini kan ya, belum keputusan final kan
5: Agustus nanti.
4: Betul, jadinya kita masih ada sedikit harapan mungkin ya buat Anggar bisa masuk ke dalam ajang PORPROV. Saya sih sudah 80% mungkin ya, sudah jadi mungkin dari fisik, dari teknik, mental juga sudah kita latih semua. Tinggal menunggu pertandingan
5: lagi.
4: Harap sih semoga ada diskusi lagi tentang cabur-cabur yang lain juga dipertimbangkan kembali. Cuman itu balik lagi kepada keputusannya kan, demi kebaikan juga kan, anggaran itu yang tidak ada.
2: Ia pun berharap masih ada ruang diskusi sehingga cabang olahraga anggar bersama dengan cabang olahraga lain yang terdampak dapat kembali dipertimbangkan. Meski demikian, dirinya menegaskan para atlet akan menghormati keputusan apapun yang nantinya diambil karena memahami adanya keterbatasan anggaran penyelenggaraan. Keputusan final mengenai jumlah dan daftar cabang olahraga yang bakal dipertandingkan pada Porprov ke-8 Kalimantan Timur di Kabupaten Paser ditargetkan diumumkan per Agustus 2026.

0: RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Pemerintah Kota Samarinda menargetkan mampu mempertahankan gelar juara UMKM, maksud kami juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Timur di Kabupaten Paser pada November mendatang. Berbagai persiapan pun terus dimatangkan meski dihadapkan pada sejumlah tantangan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Menjelang pelaksanaan Porprov ke-8 Kalimantan Timur di Kabupaten Paser, Pemerintah Kota Samarinda terus mematangkan persiapan kontingen yang akan berlaga pada ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut. Fokus utama diarahkan untuk mempertahankan gelar juara umum yang berhasil diraih pada penyelenggaraan Porprov sebelumnya. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda, Muslimin, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap sekitar 1.500 atlet dan pelatih yang bersiap untuk memperkuat kontingen Samarinda. Menurutnya, seluruh atlet akan mendapatkan pembinaan secara menyeluruh agar mampu tampil maksimal saat bertanding.
3: Gelaran Akbar Porprov Pasir yang direncanakan pada bulan November di tahun 2026 ini, yang akan diikuti kurang lebih 10 kabupaten kota, yang tentu saja masing-masing kabupaten kota itu berambisi untuk menjadi juara umum, terutama Balikpapan, terutama Kukar, lebih-lebih lagi tuan rumah yang tentu saja mereka punya potensi untuk bisa merebut raihan medali yang kita miliki.
2: Muslimin menyebutkan persiapan menuju Porprov kali ini memang menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya keterbatasan anggaran serta belum ditetapkannya secara final jumlah cabang olahraga dan nomor pertandingan yang akan diperlombakan. Meski demikian, pemerintah Kota Samarinda tetap melanjutkan proses pembinaan sambil menunggu keputusan resmi dari Dispora Kalimantan Timur dan panitia pelaksana. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Wakil Gubernur Kalimantan Timur menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Samarinda tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga melahirkan kisah-kisah menyentuh. Sekian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101.1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Samarinda pagi, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda pendengar. Kami update tentunya informasi dari wilayah Kalimantan Timur. Kita ke Berau kali ini karena dipilih menjadi proyek percontohan penyediaan protein ikan murah di Kalimantan Timur. Dilansir RRI pendengar, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud ini mengatakan ketersediaan ikan dengan harga terjangkau menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan mengalami masalah gizi ya. Dan Kabupaten Berau ini dipilih menjadi daerah percontohan dalam pelaksanaan program tersebut karena dinilai memiliki potensi perikanan yang berlimpah ya. Jadi dikatakan Gubernur saat melakukan kunjungan kerja di Berau pendengar, Kalimantan Timur dengan kekayaan sumber daya perikanan yang cukup baik dari sektor perikanan laut dan juga perairan darat, potensi ini menurut beliau belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten kota akan mengarahkan hasil produksi perikanan agar tidak hanya memberikan nilai ekonomi bagi nelayan, tetapi juga bisa berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Selengkapnya di RRI.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
3: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
3: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
2: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
3: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
3: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
2: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
3: 911, selamat malam, ada yang bisa kami bantu?
2: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
3: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Masih bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar terupdate ya, informasi yang kami terima dari tribunkaltim.co. Pagi ini kebakaran melanda kawasan Pasar Sepinggan, Kota Balikpapan. Dilansir dari harian ini, pendengar, kobaran api pertama kali diketahui warga sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan api dengan cepat membesar hingga melalap bangunan pasar. Dikatakan, pendengar, dari pandangan mata, sejumlah pedagang terlihat mengangkut karung berisi sembako, pakaian, hingga peralatan jualan ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, pengunjung yang berada di dalam pasar ini juga dikabarkan bergegas meninggalkan lokasi untuk menghindari kobaran api. Dari pantauan harian ini, pendengar, puluhan unit pemadam kebakaran dari berbagai unsur bersama relawan sudah berdatangan ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman agar api tidak merembet ke bangunan lain di sekitar pasar. Informasi dari Anda, terutama yang berada di kawasan Kota Balikpapan, untuk update kebakaran di kawasan Pasar Sepinggan, ini juga kami harapkan bisa berbagi informasi ataupun juga fotonya di jalur WhatsApp kami di 0811554976.

selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya sapa juga beberapa pendengar yang sudah mengirimkan WhatsApp ya ke jalur 0811554476. Selamat pagi untuk Pak Saipul Hadi, ini juga mengirimkan laporan untuk sajian Halo RRI nanti ya. Kami akan bacakan tentunya pada segmen Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda pendengar yang juga memiliki laporan ataupun juga keluhan yang Anda alami ketika melintasi jalanan ataupun juga menggunakan fasilitas layanan publik, Anda bisa mengirimkan laporan atau keluhannya terkait dengan fasilitas tersebut di jalur WhatsApp kami 0811554476 atau juga menjangkau kami di sosial media Instagram dan juga Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Nanti laporan yang Anda kirimkan ini insya Allah akan kami teruskan langsung bersama dengan OPD terkait, seperti Pak Saipul Hadi ini yang mengirimkan keluhan terkait dengan traffic light ya. Nanti kami akan bacakan lengkap pendengar ke sajian Halo RRI pada pukul 9 ya. Saat ini kita akan jelang dulu untuk mengikuti penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Darahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia. Teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan proses revitalisasi dilakukan proses dengan revitalisasi dokumentasi dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
2: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
0: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Ramawanto, RRI, Terus Muda dan Untuk Indonesia.